0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026. 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos masyarakat terutama

0: bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi, malah justru sebaliknya dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 8

0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Ini gratis lah, senang lah. Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
3: Depan kita berharap dan beberapa usaha dan
1: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
5: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
6: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
5: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
6: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
7: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
6: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
8: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu Indonesia. Pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
9: Perwakilan dari Majalengka sebanyak 20 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya. Jadi dapatnya di Lewi Munding. Halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hajinya matur.
8: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
10: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Nah, mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan asimilasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Ikumunadi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.
4: Demikian telah

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi

0: harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa yang pentingnya waktu kalau ketempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat ketempi beli di luar leh, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual itu, jadi naiknya apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Randi Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibiter Stadium, Bangkok,

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini tanggal 14 Mei 2026 di mana umat Kristiani memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan juga pendengar di Indonesia, hari kenaikan Yesus Kristus juga ditetapkan sebagai hari libur nasional dan momentum ini dimanfaatkan umat Kristiani untuk melaksanakan ibadah dan doa bersama sesuai dengan tradisi gereja masing-masing. Gereja-gereja mengadakan rangkaian ibadah yang diikuti oleh jemaat sebagai bentuk refleksi spiritual dan penghayatan nilai keagamaan. Selain menjadi momentum keagamaan, peringatan ini juga mencerminkan kehidupan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Melalui peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, diharapkan nilai kebersamaan, kedamaian, dan saling menghargai dapat terus terjaga dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dan pendengar, nantikan juga selain ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan sajian Halo Kaltim pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini akan membahas seputar makna kenaikan Yesus Kristus dan penguatan moderasi beragama di Samarinda yang akan mendatangkan narasumber Pendeta Leonard Ayub yang merupakan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas Kota Samarinda dan akan dipandu oleh rekan kami Rizky Multi Anata. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi semua dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di pagi hari ini yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz. Berjumpa kembali pada Selamat Pagi Kalimantan Timur edisi hari ini ya, 14 Mei 2026 bertepatan juga dengan kenaikan Yesus Kristus tentunya. Dan selamat pagi bagi khusus umat Kristiani yang ada di wilayah Kalimantan Timur, khususnya juga di Samarinda ya, yang mendengarkan frekuensi 97.6 FM. Ya, bertepatan atau bertepatan dari peringatan kenaikan Yesus Kristus di hari ini ya, bukan sekadar momentum keagamaan bagi umat Kristiani, tetapi juga menjadi ruang refleksi tentang nilai kasih, perdamaian, persaudaraan dan tanggung jawab sosial ya di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Di kota tepian Samarinda ini, semangat toleransi, moderasi beragama menjadi penting untuk diperkuat di tengah dinamika sosial dengan perkembangan kota hingga tantangan polarisasi di ruang digital. Lalu bagaimana makna kenaikan Yesus Kristus dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini? Dan sejauh mana moderasi beragama berjalan di Samarinda? Dan bagaimana peran tokoh agama menjaga harmoni serta mencegah munculnya intoleransi di tengah masyarakat? Untuk itulah Anda bisa bergabung di line telepon kami 0541-734-3495 atau di 0541-736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-555-44976. Nantinya kita akan membahas lebih jauh bagaimana peringatan kenaikan Yesus Kristus ini dengan Pendeta Leonard Ayub Tuakaine ya, dan bagaimana makna dari kenaikan Yesus Kristus, karena beliau juga menjabat ya, saat ini menjadi Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda. Ya, di kesempatan pagi ini Anda bisa bertelepon bersama kami di 0541-743-445. Di kesempatan hari ini tentunya ya. Ya, sudah yang bergabung nih. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat hamba.
0: Ya. Bung Hanye, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ya. Jadi menjaga jangan sampai ada intoleransi ya.
0: Itu.
1: Nah, kalau kita warga lokal ini baik-baik aja, menerima aja. Contoh kami di Kabupaten Kutai Barat ini, dulu masjid di Barong Tongko ini, itu kadang-kadang kejatuhan jambu, kejatuhan baterai. Nah, oleh Pak Camat Agustinus Markus yang beragama Katolik, beliau menghibahkan tanah untuk dibangun masjid yang tempat Pak Jokowi sholat itu, sholat Jumat. Pak Anu ini dulu juga menghibahkan tanahnya untuk pembangunan pondok pesantren. Beliau beragama agama Katolik. Itu aman-aman aja. Nah, yang sekarang ini yang bikin tidak aman ini orang-orang yang datang ke Kalimantan, ke daerah kita ini. Datang mereka, lalu membangun tempat ibadah dengan mengatasnamakan suku, kelompok. Tidak mau mereka membaur dengan gereja-gereja kita, kan? Padahal di keyakinan kan agamanya Katolik. Tetapi mereka ikut di kelompok-kelompok mereka. Seharusnya mereka kan jangan begitu. Nah, saya sendiri kan tidak setuju kalau membangun tempat ibadah mengatasnamakan suku tertentu. Terus tempat ibadah itu tidak jauh-jauh ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadahnya kalau kita lihat hari Minggu tidak juga terisi. Nah, tidak terisi. Itu bahkan kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak juga dibangun tempat-tempat ibadah, minta dana ke provinsi sana, membangun gereja besar-besar. Penuhnya hanya di saat Natal saja. Setelah itu mana ada? Itu ini adalah bentuk keprihatinan kita terhadap situasi dan kondisi. Makanya saya berharap ke depan di IKN itu tidak ada lagi pembangunan tempat-tempat ibadah yang mengatasnamakan kelompok atau suku. Itu jangan hanya berbicara toleransi, kita harus menjaga, tapi fakta dan kenyataannya begitu. Itu jadi jangan ada kelompok-kelompok kelompok-kelompok, ya marilah kita bangunlah yang Kristen, ya kita sama-samalah di gereja yang Katolik, ya bersembahyanglah di Katolik. Saya salut dengan, walaupun saya orang Katolik, saya salut dulu di Barong Tongkok ini kan apa namanya mau dibangun tempat gereja besar lagi, gereja Katolik. Kata almarhum Pastor Sinema dulu, tidak usah lah kita besar-besar, dia bilang kita bisa bagi lagi membangun apa namanya apa misalnya nanti sore. Ya, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam. Dan itu seperti di Samarinda, dilakukan di Samarinda. Nah, kalau kita bikin besar-besar kan baru kan membajir juga nanti tempat parkirnya apa macam ya, itu udah harus diperhatikan, jangan sampai mengganggu orang lain kan. Itu amai rezeki kan. Ini kan sekadar curhat saja. Nah, jadi jangan hanya berkata-kata bapak-bapak di atas berkata di bibir saja, tetapi fakta dan kenyataannya sungguh jauh berbeda. Good Hamad, selamat beristirahat, sampai kawan.
0: Sampai kawan. Untuk Bung Hanya, terima kasih atas opini publiknya di Selamat Pagi Kalimantan Timur ya. Ya, luar biasa sekali. Kita ketahui juga pendengar dan juga di Samarinda kita masih sering melihat masyarakat berbeda agama saling membantu ya saat musibah datang dan menjaga keamanan ketika ibadah berlangsung. Ini nyatanya yang kami saksikan langsung ya. Kami sempat juga berjalan atau mobile di kawasan jalan apa namanya dekat BPD ya, pusat ya. Itu luar biasa sekali parkirnya yang dirata, parkir yang dijaga rapi. Nah, ibadah yang keamanan yang ketika ibadah langsung berbagi kebahagiaan ya, tentunya di hari besar keagamaan yang tiba ini. Namun di saat bersamaan ruang digital nih ya justru penuh pertengkaran, saling menghina, bahkan menghakimi keyakinan orang lain. Yang jadi pertanyaan, mengapa kehidupan nyata terasa lebih damai dibandingkan kehidupan di media sosial? Apakah masyarakat mulai kehilangan empati ya dalam melihat perbedaan, dan bagaimana nilai kasih dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus ini dapat menjadi pengingat untuk kembalinya memanusiakan sesama? Yang tema inilah yang kita akan bahas nanti bersama dengan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub, nanti di kesempatan pagi hari ini. Yang kita ketahui bersama ya, Anda bisa masih bertelepon sama kami di 0541743495 atau di 736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976. Kalau kita tarik ke belakang, Kota Samarinda ini apa namanya, masyarakatnya yang berdampingan dalam keberagaman tentunya, karena juga Samarinda ini banyak masyarakat heterogen ya, dan rumah ibadah seringkali berdiri berdekatan, dan masyarakatnya ya saling menghormati, dan berbagai kegiatan lintas agama terus berlangsung. Namun tantangan ke depan tidak ringan dengan arus informasi digital ya, dengan polarisasi sosial, juga hingga berkembangnya sikap yang kita tidak inginkan ya, intoleran, dan kebanyakan dicetuskan ya di media sosial yang sangat masif ini, menjadi ancaman nyata bagi persatuan masyarakat kita di bumi Kalimantan Timur ini. Karena momentum kenaikan Yesus Kristus ini tidak hanya dimaknai sebagai perayaan iman, tetapi juga refleksi tentang bagaimana nilai kasih, pengharapan, dan persaudaraan diperkuat di tengah masyarakat yang majemuk. Nanti kita akan membahasnya sejauh mana moderasi beragama di Kota Samarinda ini mampu menjadi benteng persatuan, dan bagaimana generasi muda menjaga harmoni di tengah derasnya pengaruh media sosial, dan langkah konkret tokoh agama merawat kebinekaan di Kota Samarinda. Nanti kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub ya, kesempatan pagi ini. Mungkin kita cukupkan dulu untuk opini publiknya, nanti kita akan membahasnya lebih dalam, bagaimana dari perspektif Pendeta Leonard Ayub nanti di momentum kenaikan Yesus Kristus ya di pagi hari ini bersama dengan Bung Indra Tata nanti ya. Dan saya yang bertugas undur diri di Selamat Pagi Kalimantan Timur. Kita akan berjumpa di Halo Kalimantan Timur ya sesaat lagi. Tetap stay di ruang dengar Anda di 97.6 FM MHz, dan juga nanti Anda juga menyaksikan secara live, tayangan live kami di studio kami di Jalan M. Yamin ini nomor 8 di Studio Pro 1 dengan tayangan YouTube maupun Facebook ya tentunya. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi dan inspirasi tentunya.

teman-teman, tahu nggak? Stunting itu bukan sekedar tubuh anak jadi lebih pendek, tapi juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan mereka di masa depan. Penting banget nih kita sebagai remaja mulai peduli. Yuk biasakan pola makan sehat mulai dari sekarang. Makan makanan bergizi seperti sayur, buah, telur dan ikan. Untuk teman-teman perempuan hebat, menjaga kesehatan diri sejak dini itu penting loh, supaya nanti bisa jadi ibu yang hebat juga. Kita juga bisa ikut bantu adik-adik dan lingkungan sekitar dengan mengingatkan pentingnya cek tumbuh kembang di posyandu. Masa depan yang baik dimulai dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Ayo, bersama kita jadi generasi peduli stunting. Bersiap jadi orang tua hebat untuk generasi cerdas dan sehat.

0: Άλλο Κάουτιν.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur ya. Edisi hari ini hari Kamis 14 Mei 2026 bertepatan dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Tentunya untuk umat Kristiani kita. Dan selamat pagi untuk semua pada umat Kristiani di kesempatan pagi ini yang mendengarkan siaran kami di 97.6 FM MHz dimanapun Anda berada, dan juga di tayangan live kami ya, di tayangan channel YouTube kami ya, dan di RSA Medan dan juga Facebook tentunya. Dan pendengar, peringatan kenaikan Yesus Kristus bukan sekadar ya momentum keagamaan bagi umat Kristiani, tapi juga menjadi ruang refleksi tentang nilai kasih dan juga perdamaian, persaudaraan, serta tanggung jawab sosial di tengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk ya, terlebih di kota Samarinda yang heterogen ini. Semangat toleransi, moderasi beragama menjadi penting ya tentunya untuk diperkuat di tengah dinamika sosial dengan perkembangan zaman hingga tantangan polarisasi di ruang digital. Dan lalu bagaimana makna kenaikan Yesus Kristus dimaknai dalam kehidupan sosial masyarakat di tengah kita, dan bagaimana peran tokoh agama dengan menjaga harmoni ya dengan peringatan kenaikan Yesus Kristus ini. Kita akan membahasnya di pagi hari ini, telah hadir di tengah-tengah kita, di studio kita di Pro 1 RI Samarinda, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub. Kita sapa beliau di ujung corong RI. Selamat pagi Pak Pendeta.
2: Selamat pagi Bang Rizky.
1: Apa kabarnya nih Pak?
2: Ya puji Tuhan, kabar baik.
1: Kabar baik Pak Pendeta ya. Luar biasa Pak Pendeta di peringatan kita di pagi hari ini, bertepatan kita berbincang tentunya Kota Samarinda yang dikenal sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dalam keragaman. Tentunya bahkan rumah ibadah yang saling berdekatan di Samarinda ini saling menghormati tentunya, dan berbagai kegiatan lintas agama tentunya. Namun kita balikan lagi ke topik kita di pagi hari ini, makna kenaikan Yesus Kristus ya bagi umat Kristiani tengah kehidupan modern saat ini seperti apa, dan mungkin bisa disonding rekam jejak tampak tilasnya di kesempatan pagi ini Pak Pendeta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih untuk kesempatan ini dan juga para pendengar setia RI yang ada di Kalimantan Timur.
1: Ya,
2: ya, pertama-tama khusus bagi umat Kristen, umat Nasrani, saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Baik, dan kesempatan pada pagi hari ini sebelum kita dialog, ya saya ingin membaca sedikit tampak tilas yang ada di Alkitab, khususnya untuk kenaikan Yesus Kristus ke surga yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Saya akan baca sejarahnya atau tampak tilasnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, ini ada hubungan juga dengan tema kita pada hari ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ya, jadi itu sedikit cerita bahwa perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, apa yang dia alami itu akan menjadi, bukan sekedar menjadi contoh, menjadi teladan, tetapi itu juga yang nanti akan dialami oleh pengikut-pengikutnya, termasuk salah satunya adalah naik ke surga. Dan inilah yang pesan dia sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan pesan supaya mereka ini akan menjadi saksi-saksi. Nah, nanti kita akan belajar saksi-saksi Yesus, apa yang menjadi apa yang disaksikan. Nah, yang pertama kalau kita belajar dari apa yang sudah kita baca tadi, yang pertama kita belajar tentang murid-muridnya ini bertanya, ya, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan Israel?" Ya, Israel dalam arti bukan bangsa yang maaf bukan kayak sekarang begini, tapi tentang komunitas umat daripada keturunan daripada Abraham, ya, bangsa itu yang dimana Tuhan berjanji untuk mereka. Karena pada masa itu mereka berada dalam penjajahan Romawi, penjajahan Romawi. Nah, jadi kita melihat yang pertama bahwa semua orang pasti ingin yang namanya sebuah kebebasan, semua kemerdekaan, semua kebebasan dalam apa? Kemerdekaan atas bangsa, kemerdekaan dalam berpendapat, kemerdekaan, kebebasan di dalam beragama, kebebasan di dalam mengekspresikan dia punya potensi diri, kebebasan di dalam banyak hal, yang tentunya kebebasan yang hal yang positif, ya. Nah, mereka ingin bertanya, bertanya seperti itu, ya. Ya, intinya kapan sih kami dibebaskan gitu? Nah, tapi Yesus berkata untuk masa itu bukan waktu kalian, tidak perlu tanya itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atau Roh Allah itu ada ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, menjadi saksi, menceritakan tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka selama mereka mengikuti Yesus. Setelah itu Yesus naik ke surga, lalu mereka memandang ke langit. Lalu ada dua orang di sini adalah malaikat. Mereka berkata, buat apa kalian memandang ke langit? Dia Yesus yang pergi ke naik ke atas itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama waktu ia naik ke surga. Nah, jadi intinya bahwa kita perlu kita sharing pada hari ini makna daripada kenaikan Yesus Kristus yang pertama, seperti apa yang diminta oleh murid-muridnya untuk memulihkan keturunannya, keluarganya, atau apa namanya, komunitas dia. Ya, semua kita pasti umat manusia, siapapun, sekali lagi ingin supaya kita ini mengalami suatu kebebasan, kemerdekaan. Khususnya hari ini kita akan sharing tentang kebebasan di dalam menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing di tengah-tengah bangsa Indonesia yang plural dan juga majemuk, ya, baik itu agama, suku, dan sebagainya. Bagaimana supaya kita bisa hidup tenteram, baik. Makanya tadi Yesus berkata, kamu akan diberikan Roh Kudus supaya kamu akan menjadi saksiku mulai dari namanya Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa kita harus memberi dampak positif mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari tetangga, dari masyarakat, sampai kemanapun di berbagai lapisan masyarakat, baik itu agama, komunitas, kita harus memberi dampak pengaruh yang positif, yang baik. Pada saat kita sebagai umat beragama menjalankan agama kita dengan baik, dengan benar, maka otomatis kita akan memberi dampak yang positif, ya, positif yang baik kepada sesama umat beragama maupun kepada umat agama yang lain, sehingga kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Masalah menjalankan agama itu kan masing-masing, ya, dia punya akidah masing-masing, tetapi untuk dampak daripada apa yang kita kerjakan menjalankan agama kita masing-masing itu harus dirasakan juga, bukan tadi hanya di Yerusalem saja, tapi dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di Yudea, lebih jauh lagi dirasakan oleh orang-orang yang ada di Samaria, lebih jauh lagi, dan dirasakan oleh semua orang yang ada di ujung bumi, ya. Siapapun, artinya harus menerima dampak dari kita sebagai umat beragama yang menjalankan agama kita dengan baik dan benar, ya. Dan tentunya menjalankan dengan yang baik, ya, yang baik. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
1: Ya, Pak Pendeta Leonard, mungkin momentum kenaikan Yesus Kristus ini untuk umat Nasrani kita dan juga Kristiani, apa makna atau nilai-nilai spiritual yang ingin disampaikan dengan kenaikan ini dalam kehidupan bermasyarakat di khususnya di kota Samarinda tentunya, Pak Pendeta?
2: Ya, baik. Jadi sekali lagi bahwa pesan tadi Yesus naik ke surga itu kan penting. Jadilah saksiku, ya. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, jadi sekali lagi, mari, ini makna daripada kenaikan Yesus Kristus, dan pesan ini diberikan kepada kita secara khusus umat-umat Nasrani, ya, gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Mari, kita ini apa namanya, harus menjalankan fungsi kita sebagai umat Kristen, ya, sebagai orang-orang Kristen. Tidak hanya kita menunjukkan bahwa kita agama Kristen, tapi harus menjadi orang-orang agama Kristen yang percaya kepada Yesus, yang memiliki integritas yang benar, ya. Karena waktu dia naik ke surga, dia memberikan pesan bahwa engkau akan harus menjadi saksiku, ya kan? Ya, menjadi saksi bahwa kita mewakili Yesus atau mewakili Tuhan untuk menyatakan kepada orang. Dan mungkin kita mewakili Tuhan di muka bumi ini dengan cara yang tidak benar. Jadi, mari kita sebagai umat Kristen, Kristiani secara khusus, mari kita dalam memperingati hari kenaikan Yesus ini, kita melihat panggilan Tuhan bagi kita untuk kita menjadi berkah bagi masyarakat, lingkungan, dimanapun kita berada. Mungkin di luar daripada gereja pun kita harus jadi contoh teladan yang baik.
1: Dan contoh positif tentunya.
2: Contoh positif.
1: Kalau dari kita tarik dengan moderasi beragama di Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, mungkin bagaimana kondisi moderasi kita nih di Samarinda menurut dari kacamata dari Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional ini, Pak Pendeta?
2: Ya, jadi kalau saya bersyukur dua periode ini saya ada di Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Saya tahun ini periode yang mau ketiga, tapi saya tidak lagi melanjutkan, diganti lagi oleh orang yang lain ya. Nah, di dalam dua periode saya ada di FKUB Kota Samarinda, saya melihat apa namanya kondisi yang ada di Kota Samarinda secara khusus ya. Bagi saya ini sudah mewakili Kalimantan Timur lah, karena ibu kota.
1: Metawasanya.
2: Ya, betul. Jadi saya melihat untuk moderasi yang ada di Kota Samarinda ini ya luar biasa lah, baik ya. Walaupun ada gejolak-gejolak kecil itu biasa. Karena sekali lagi moderasi ini adalah sudut pandang kita ya, sudut pandang kita yang tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, netral ya kan. Artinya bukan kita ini apa namanya ya, kita misalnya kita sebagai umat Kristen kita netral, bukan berarti kita apa harus mengikuti caranya umat agama lain. Artinya kita harus menghargai, menghormati. Nah, kalau saya melihat di Kota Samarinda secara khusus tingkat penghormatan atau moderasi kepada sesama umat beragama, kepada umat agama yang lain ini sangat sangat baik ya. Sekali lagi ada juga sih ada hal-hal yang kecil, riak-riak itu. Tapi karena tingkat moderasi yang ada ini membuat masalah-masalah itu bisa teratasi. Dan saya juga mengikuti beberapa kali kegiatan-kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian
1: Agama.
2: Ya, itu sangat baik sekali ya untuk tokoh-tokoh agama.
1: Ya, mungkin dari peran tokoh agama sejauh ini di Kota Samarinda dalam menjaga suasana damai di tengah masyarakat yang majemuk ini seperti apa, Pak Pendeta? Bahkan apakah ada peranan dari generasi muda kita, umat Nasrani dan Kristiani kita ini dalam membangun memiliki kepedulian nilai toleransi dengan di tengah kemajemukan kita nih, Pak Pendeta?
2: Ya, baik. Jadi memang kita semua ya, umat manusia, kita diciptakan Tuhan itu kan yang penting adalah kita ini hidup harus memiliki kehidupan sosial, harus punya kehidupan sosial. Apalagi kita sebagai pemimpin-pemimpin umat beragama yang ada ya di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, kita punya peranan penting sekali untuk bagaimana kita bisa meningkatkan moderasi beragama di Kota Samarinda. Yang pertama kita harus mengajar kepada umat kita hal-hal yang bersifat positif. Ya, bagaimana kita menjalani hubungan kita dengan orang lain, jangankan dengan umat agama yang lain, di sesama kita umat beragama pun, satu agama pun, bahkan satu komunitas, misalnya gereja pun, yang sering kali diajarkan oleh kita sebagai khususnya pendeta adalah bagaimana kita bisa hidup dalam satu kesatuan, kebersamaan, saling peduli satu dengan yang lain. Nah, itu harus nampak sampai keluar, bukan hanya di gereja aja, tapi juga di
1: tengah-tengah
2: masyarakat dan juga kita implementasikan kepada apa namanya umat beragama yang lain juga. Bukan tujuan supaya untuk menarik dia datang ke kita, tetapi kita lah memberi dampak-dampak sosial yang baik kepada orang lain. Oleh sebab itu kita sebagai pemimpin punya peranan penting. Seringkali kita sebagai pemimpin aman, tapi kita punya umat ya belum tentu, karena dia di lapangan. Makanya kita sebagai pemimpin umat, ayo mari kita mengajarkan mereka tentang apa namanya kerukunan, tentang apa namanya toleransi beragama satu dengan yang lain. Dan yang kedua, kita juga harus memberikan contoh teladan. Harus memberikan contoh teladan. Ya, pemimpin-pemimpin agama yang ada di Kota Samarinda, saya melihat kami di FKUB, baik kota maupun provinsi maupun tokoh-tokoh agama, seringkali kita dikumpulkan untuk kita bisa berdiskusi bersama, bahkan minum kopi bersama. Ya, jadi peranan sangat penting sekali kita sebagai pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh dan juga pemuda. Anak-anak mudanya sekarang kan kita melihat
1: lebih kritis ya.
2: Kritis, sangat kritis ya. Itu hal yang positif dan yang baik untuk membangun kita semua. Tetapi jangan lupa, sekritis apapun kita harus kembali kepada ajaran kita masing-masing, agama kita masing-masing. Ya, kalau kita di Kristen, sekritis apapun kita lakukan karena kasih, ya, karena kasih, bukan karena kebencian, bukan ingin supaya kita ingin ambil kedudukan itu, bukan kita untuk meruntuhkan, tetapi karena kasih kita itu, maka kita lakukan kritis itu dengan baik dan benar, bukan merusak, bukan menghancurkan, bukan bukan mengganggu ketertiban keamanan orang lain. Malahan kalau bisa kita yang harus berkorban.
1: Ya, para pendengar dan juga pemirsa mungkin yang ingin saran, masukan di kesempatan pagi ini, Anda bisa berbincang dengan Pendeta Leonard di kesempatan pagi ini, bisa di 0541-734-3745 atau di 736-566 atau di line WhatsApp kami 0811-545-44976. Ya, di kesempatan pagi hari ini Anda bisa berinteraksi langsung dengan pendeta, dan harapannya juga kita bagaimana perspektif Anda di lapangan, khususnya di daerah-daerah kita yang ada, mungkin ada di Kutai Barat, di Mahulu, dan di Kota Samarinda, dan kabupaten kota lain ya di wilayah Kalimantan Timur ini. Kita lanjut lagi Pak Pendeta, bahwasanya bagaimana nih sejauh ini kolaborasi lintas agama dalam kolaborasinya yang sudah berjalan dengan baik ya, dengan membangun gereja, membangun komunikasi ya, dengan pemeluk agama lain nih Pak Pendeta sejauh ini.
2: Ya, kalau kami di FKOB ini kan sering kita sosialisasi.

0: mereka bisa mempersiapkan semua peraturan-peraturan itu. Sekalipun nanti di lapangan ada hambatan, itu biasa. Tapi ya syukur selama kami, saya sebagai di FKUB dan melihat di Kota Samarinda, walaupun ada riak-riak itu sekali lagi, tapi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu, kalau ada koordinasi, ada komunikasi yang baik dari pihak, misalnya contoh kami pihak gereja mau membangun rumah ibadah, lalu komunikasi dengan baik, hubungan yang baik dengan masyarakat, saya melihat potensi untuk dukungan dari masyarakat itu lebih besar daripada misalnya kita tidak ada koordinasi komunikasi dengan pihak pemerintah, dengan pihak apa namanya masyarakat. Itu biasanya ada sedikit apa namanya riak-riak ya, riak-riak. Karena sekali lagi bahwa kadang-kadang saya temukan di lapangan itu ada beberapa orang yang memang mereka juga belum memahami tentang aturan-aturan yang ada di apa namanya pemerintah tentang pendirian rumah ibadah. Nah, itu contoh salah satu contoh.
1: Iya. Samarinda ini kan dikenal sebagai kota yang masyarakatnya hidup berdampingan dan juga dalam peragaman, dan tentunya para pendengar melihat masyarakat yang masyarakat yang berbeda saling membantu saat musibah, bahkan bondong berbondong lah dalam hal apa namanya membantu menjaga keamanan ketika ibadah berlangsung. Bahkan perayaan misa juga banyak masyarakat kita yang dari umat lain juga ikut menjaga ya, ya tentunya betul. Di kegiatan-kegiatan misa kita. Ya ini satu menarik nih apa Pak Pendeta, ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat yang ikut bergabung di Sambatan Pagi hari ini. Selamat pagi, good hambat ini Bung Hanye.
2: Selamat hambat ya. Bung Rizky, selamat hambat Bapak Pendeta. Apa kabar Bapak Pendeta?
0: Puji Tuhan Pak Hanye, Tuhan memberkati ya. Shalom.
2: Jadi saya di sini ada itu warga luar bikin warung. Nah, saya bilang selain bikin toilet, ada tempat istirahat, jangan lupa bikin musola. Anu apa musolanya? Tempat sembahyang, sediakan apa namanya? Tempat ibadahnya. Bah, apa kalau sampean ini kan sampean kan bukan Islam, apa harus menyediakan begitu? Nggak, saya bilang dengan kita menyediakan begitu, saya bilang orang-orang kan mungkin nanti kan bisa menjalankan ibadah, mereka bisa lama. Jadi santai saja, saya bilang. Nah itu. Nah saya juga kemarin ketemu juga apa salah satu anu apa namanya ini pastor kan. Nah maklum saya ini kan agama, saya kan agama KTP aja. Nah saya tanya. Pastor, bagaimana kalau di surga sana? Bagaimana di sana? Apakah berdasarkan kelompok-kelompok itu? Nanti yang Jawa lain kelompoknya, yang Dayak lain? Oh tidak, dia bilang tidak, semua bersatu. Oh begitu Bapak Pastor, saya bilang kan. Nah kita ini kadang-kadang kan saya lihat juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak tempat-tempat ibadah dibangun, gereja-gereja. Tapi gereja di satu kampung itu bisa 5-6 gereja, tapi umatnya tidak ada. Ah, saya gimana ini? Kadang-kadang orang kan teman-teman yang tanya, saya bilang saya nggak tahu juga. Saya bilang urusan-urusan begitu, saya ini kan anu apa namanya agama-agama KTP aja biar keren kan. Itu kita kan harus berani jujur kan. Banyak yang tempat ke tempat ibadah tapi pulangnya mereka bergosip. Itu macam kelakuannya kan, lebih baik kita jujur kan. Itu nah ini juga kalau saya lihat perlu juga penertiban. Jadi jangan hanya membangun tempat ibadah kalau tempat ibadah yang tidak ada orang, nah susah ini. Nah terus tadi juga terkait pembangunan ibadah, saya Pak Pendeta, saya tidak setuju kalau pembangunan tempat ibadah itu mengatasnamakan suku atau kelompok. Silakan saja datang ke Kalimantan Timur ini, silakan. Tetapi kita jangan membuat nama kelompok. Saya orang Dayak, bagaimana saya mau pergi tempat ibadah ke situ kan? Tentu saya tidak enak saya. Jadi kalau kita ini kan Indonesia katanya Pancasila, kita harus bertoleransi. Tetapi fakta dan kenyataannya kita kan tidak bisa. Itu, tidak bisa kita apa namanya ini. Karena harus bikin begini. Saya sebagai warga Kaltim, saya sebagai

0: orang Kristen, saya tidak setuju. Ayolah kita bangun tempat ibadah itu yang nasional, bukan mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Saya di sini, Pak Pendeta, di sini banyak orang-orang Muslim. Kalau ada yang meninggal, saya punya adik itu pergi ke apa pengurus masjid terdekat. Tolong urus itu, itu barang. Kita apa namanya ini karena ini agamanya Islam. Tolong ini sesuai syariat Islam. Kita ini kan penganut Katolik. Kita bantu. Kita bantu segala macam, bahkan kita sampai yuran-yuran itu apa namanya ini untuk apa membantu itu. Nah terus saya juga kadang-kadang prihatin juga kami di Kabupaten Kutai Barat ini, kadang-kadang tokoh-tokoh yang agama ini pamer di sosial media, makan-makan, pergi ke luar negeri, ke luar daerah, berwisata apa macam. Sementara umatnya masih ada yang kesusahan. Bah, Pak Pendeta. Ada lagi yang dikirim ke Yerusalem sana dengan dana uang rakyat. Pamer mereka tempat ibadah. Ini pergi ibadah kah? Pergi berfotoria, dipamer-pamer. Kalau saya malu, karena uang itu kan uang apa namanya, uang rakyat. Itulah kesedihan-kesedihan saya. Jadi, ayolah Pak Pendeta sebagai apa, Bamak. Saya minta dengan hormat, Bapak. Artinya, kalau ada kelompok-kelompok yang bikin nano ini, tolong pertimbangkanlah. Pertimbangkan. Jangan bikin apa namanya, supan kita-kita, orang-orang saya sebagai penganut Katolik, Kristen, jangan sampai bikin malu kita. Ayolah kita beribadah tempat yang umum-umum saja, yang nasional saja. Hambat, selamat besukan, Tuhan memberkati.
1: Ya, terima kasih untuk amen, Bung Hanye di kesempatan pagi ini.
2: Terima kasih Pak Hanye.
1: Dan Pak Pendeta, kita juga di via telepon WA ini ada kedatangan ketua FKUB Kota Samarinda, Pak Saparudin.
2: Pak Saparudin.
1: Kebetulan beliau juga
2: biasa,
1: ketua TWAV Kota Samarinda. Kita sapa via telepon. Selamat pagi Pak Saparudin. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Selamat pagi, ya. Pak Ketua.
1: Ya. Mohon izin, Pak. Ini ada Pak Pendeta, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, Pak Pendeta Leonard. Mungkin bisa disapa nih via apa udara nih, Pak Syafarudin.
3: Oh ya, Pak Leonard ya, ya. Pak Max.
1: Ya.
3: Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Ya, ya, terima kasih.
3: Ya, baik, Pak. Tugas kita bersama untuk menjaga harmoni, menjaga toleransi di lingkungan kita, di kota kita, khususnya Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya, sebagai daerah yang sangat plural, sangat beragam. Ya, tugas bersama kita sebagai apa representasi atau perwakilan atau tokoh lintas iman, lintas agama, untuk berkontribusi dalam kehidupan kita, memberi pemahaman, transformasi, edukasi kepada umat kita masing-masing, agar kita bisa menciptakan suasana hidup yang rukun, bisa saling merawat keragaman, lebih produktif, intinya bisa bekerja sama. Poin kita di situ, dengan begitu ya tentu kehidupan kita bisa lebih baik, kita bisa bekerja hal-hal yang memberi manfaat kepada lingkungan sosial kita, kepada umat kita masing-masing, bagi pemimpin, kepada semuanya, bisa berlaku adil, proporsional kepada semua pihak. Ya, poin kita bersama, hal ini tidak bisa kita bebankan kepada satu golongan, seorang pemimpin, tapi kita semua ikut ambil bagian untuk menjaga kohesi, kohesi sosial, kebersamaan, solidaritas sosial. Hanya dengan begitu saya kira kita bisa mewujudkan apa kerja-kerja yang lebih produktif, lebih manfaat bagi masyarakat. Ya Pak, saya kira itu substansi hadirnya kita, bukan memperlihatkan yang disebut oleh banyak orang sesuatu yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu pasti juga ada pihak yang merasa dirugikan, kan begitu. Nah, jadi kesederhanaan, ya saya kira di poin itu kita bisa merawat keragaman lebih baik lagi.
1: Ya, mungkin pesan ya yang diharapkan dari Ketua FKUB dalam hal kondisi moderasi kita yang ada di Kota Samarinda dan juga peran tokoh agama kita khususnya di umat Kristiani dan juga Nasrani seperti apa nih Pak Ketua?
3: Kita semua melakukan proses edukasi, transformasi. Pemimpin agama mesti menjadi teladan, menjadi contoh. Saya kira itu tuntutan ya. Itu harus menjadi kesadaran kita masing-masing. Moderasi beragama itu kan ya saling pengertian, saling memahami, mau bekerja sama. Poinnya di situ. Tetapi sebelum sampai ke situ dalam konteks tindakan, ya saya percaya semua agama memiliki nilai-nilai yang luhur dalam konteks merawat keragaman. Nah, kita bicara dalam konteks peran sosial kita, pasti semua agama memiliki pesan-pesan luhurnya agar kita saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga satu sama lain. Jika itu diperankan dengan baik, maka saya percaya bahwa lingkungan kita, daerah kita, masyarakat kita dalam dimanapun kita berada, dalam di kota Samarinda, di Kalimantan Timur, maka kita pasti bisa menciptakan suasana kehidupan beragama yang lebih moderat, yang lebih inklusif, lebih toleran, lebih produktif. Saya kira itu kesana kita akan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan kehidupan keberagamaan yang lebih moderat
1: ya. Satu terakhir Pak Ketua, mungkin pesan optimisme bagi masyarakat Kota Samarinda dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Apa nih pesan optimismenya? Jadi aku Ketua.
3: Saya percaya karena kita memiliki modal sosial yang selama ini sudah kita buktikan bahwa orang Kalimantan Timur itu adalah orang yang sangat terbuka, inklusif. Itu bagian dari nilai-nilai sikap moderatisme kita. Kita bisa menghargai tamu, dan saya percaya juga tamu bisa pasti akan lebih hormat dengan kita. Kan begitu. Nah, oleh karenanya modal sosial itu yang terus kita kembangkan, kita hidupkan, kita pelihara sehari-hari, dan terbukti Kalimantan Timur ini ya satu provinsi, Samarinda satu kota, hampir semua daerah relatif apa aman ya, tidak terlalu terdengar gesekan antar agamanya. Kita bisa merawat keragaman itu sudah terbukti di Kalimantan Timur. Dengan begitu maksud saya adalah dengan modalitas yang ada itu maka kita bisa mempertahankannya, bisa mengembangkannya, bisa mentransformasikannya dalam kehidupan yang lebih luas.
1: Ya. Satu pesan untuk Ketua FKUB dan untuk umat Kristiani dan juga Nasrani dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus apa nih Pak Ketua?
3: Ya, kita sudah selama ini sudah membuktikan bahwa relasi sosial kita baik, semangat moderasi beragama kita sudah kuat. Kita teruskan itu dan saya menyampaikan ucapan selamat kenaikan Yesus. Semoga Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak Pasar Budin selaku Ketua FKUB Kota Samarinda dan juga Ketua TWAP Kota Samarinda. Harapannya juga di peringatan hari ini semua masyarakat juga bahu-bahu dalam hal hal positif ya Ketua ya. Terima kasih Pak Ketua.
3: Siap.
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Terima kasih
3: Salam
2: Pak Ketua.
3: Siap.
1: Dan itulah tanggapan dari Pak Sabrin dari bagaimana peringatan kenaikan Yesus Kristus ini dimaknai dari kacamata FKUB dan juga TWAP ya Pak Pendeta. Ya Pak Pendeta, nanti di tanggapannya kepada Bung Hanya dari Kutai Barat seperti apa secara umum atau general saja dari kacamata Pak Pendeta dan juga tanggapannya dari Ketua FKUB dan juga TWAP tadi. Pak, silakan Pak Pendeta.
2: Ya, baik, terima kasih. Salam Pak Anyek. Terima kasih. Memang semua umat itu punya pemahaman, punya penilaian tersendiri. Nah, itu satu kekayaan ya, supaya kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, apa yang disampaikan Pak Anyek itu memang satu fenomena yang terjadi juga di kalangan kita umat Kristen, di mana gereja-gereja ini sangat banyak Pak ya. Banyak nih artinya organisasi denominasinya atau sinodenya itu banyak. Nah, semua ini terdaftar juga di pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya dia ingin membuka di salah satu daerah memakai nama sinode itu, ya akhirnya di satu daerah itu bisa ada satu daerah itu bisa ada beberapa gereja dengan nama atau sinode yang berbeda. Nah, jadi memang akhirnya umat yang ada pun juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak di gereja yang satu dengan gereja yang lain. Nah, memang itu ya yang menjadi satu pergumulan. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus pendirian rumah ibadah kan selalu ada mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku ya. Juga pembangunan gereja juga peraturan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan yang nyata kata peraturan itu. Jadi kalau memang kita jemaatnya masih belum banyak ya memang kita biasanya ada yang namanya persekutuan-persekutuan di rumah-rumah dan sebagainya. Dan itu pun juga diatur juga oleh peraturan bahwa ada namanya izin tempat ibadah sementara. Bisa di rumah atau dimanapun yang kita bisa pakai sebagai tempat ibadah sementara. Dan itu pun juga harus ada proses izin juga. Biasanya nanti lewat FKUB. Ini tugasnya Pak Saprudin lagi nih. Ya, tapi sebelumnya saya ucapkan selamatlah buat Pak Saprudin sebagai Ketua FKUB Kota Samarinda. Saya mohon izin, saya mohon maaf untuk periode Bapak ini saya tidak lagi menjadi pengurus FKUB. Ya, jadi itu hal yang baik. Nah, tinggal bagaimana koordinasi komunikasi di antara sesama gereja ini supaya bisa menjalankan ibadahnya masing-masing. Ya, dengan baik masing-masing gereja. Jadi apa yang dikatakan Pak Anyek itu memang kenyataan juga terjadi juga di mana-mana sih ya? Karena kita gereja ini kan denominasi ini kan punya aturan organisasi tersendiri. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang berbeda satu dengan yang lain, tapi pengajarannya doktrinnya sama aja sama aja.
1: Doktrinnya sama dan juga hal positif yang menjadikan keberagaman kita tentunya di kesempatan pagi hari. Ya, Pak Pendeta tadi menarik yang kita bahas di bagaimana nilai-nilai moderasi beragama bahkan juga dari persatuan kita di tengah perkembangan media sosial ini yang jadi tantangan tersendiri. Di media sosial ini yang sangat luar biasa masifnya apa bahasanya? Ketikannya terlalu mengerikan kali ini. Mungkin dari kacamata Pak Pendeta sendiri bagaimana ya? Bagaimana umat kita ini harus menjaga persatuan di tengah perkembangan media sosial dan menyikapi perbedaan keyakinan dan juga pesan yang diharapkan kepada pendeta kepada umat kita jangan terlalu sporadis lah di ya, media sosial ini, Pak Pendeta, silakan.
2: Ya. Ya memang media sosial ini kan terbuka untuk umum, semua apa saja bisa ya. Tapi kita sebagai umat beragama, kita memposting atau menyampaikan sesuatu apapun yang ada di media sosial, ya kita mengekspresikan sesuatu yang positif, yang baik, yang membangun orang lain, yang membangun kita diri kita sendiri, membangunkan, membangun apa namanya orang lain juga. Jangan sampai apa yang kita posting itu malahan menghancurkan diri kita sendiri, apa namanya mengganggu ketentraman orang lain, apalagi sudah bersifat menyerang pribadi orang atau
1: personal.
2: Mungkin ya personal atau mungkin kelompok agama suku tertentu. Nah ini bahaya. Tapi ya yang kita harapkan adalah mari kita mengekspresikan semua itu di dalam media sosial dengan baik positif supaya berguna bagi banyak orang.
1: Banyak orang tentunya. Ya, di juga bagaimana ya masyarakat kan menilai toleransi yang sejauh ini kan hanya ramai saat seremoni saja nih Pak Pendeta. Mungkin apakah moderasi beragam ini masih sebatas apa namanya slogan saja kalau dari kacamata Pak Pendeta nih?
2: Ya memang semua harus dimulai dengan slogan dulu ya. untuk di apa nama promosikan ya. Tapi saya melihat memang ya, seperti yang dikatakan Pak Ketua FKUB tadi, Pak Ketua TWAP, memang pada prinsipnya di Kalimantan Timur semuanya tingkat sosialnya sangat sangat tinggi ya. Nah, terutama di antara sesama umat beragama pun juga sangat sangat baik. Jadi memang ini hal yang sangat penting bagi kita semua supaya jangan sampai ada kita sendiri membangun gejolak-gejolak negatif di tengah-tengah hubungan kita dengan baik sesama agama maupun di antara pemeluk agama yang lain.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait di politisasi ya politisasi. Dalam hal agama nih, kalau dari cara pandangan Pak Pendeta seperti apa nih terhadap persatuan masyarakat kita sejauh ini?
2: Ya, kalau politik itu artinya kebijakan ya. Ya, semua itu semua perlu kebijakan. Tapi memang ada kebijakan-kebijakan yang diberikan baik di gereja pun juga ada kebijakan-kebijakan polisi-polisi yang dibentuk. Tapi kalau untuk pemerintahan biasanya ada proses politisnya itu kan ya macam-macam ya. Nah, itu yang yaitu ingin mendapatkan kekuasaan. Ya, kalau di mohon maaf kalau misalnya di gereja itu ada polisi-polisi seperti kebijakan-kebijakan yang memang untuk kepentingan umat dan kepentingan banyak orang. Tapi kalau ya kita mendukung semua namanya politisasi yang ada agama, politisasi di Indonesia. Tapi kalau sudah mempolitisasi agama, menjadikan agama sebagai
1: tameng
2: untuk ini memang itu sangat riskan. Karena agama ini kan banyak. Jangankan agama satu dengan yang lain, sesama pemeluk agama pun ada satu gereja pun contohnya satu gereja pun bisa saja ada pilihan yang berbeda. Makanya saya sebagai ketua Bamaknas seringkali saya bilang kita tidak pernah menyatakan dukungan kepada salah satu calon manapun. Ya, tapi kita harus mendengarkan visi misinya, kita memberikan masukan, kita mendoakan siapapun dia kalau semoga yang terpilih ini adalah pilihan yang Tuhan, pilihan dari Tuhan. Kalau memang dia sudah terpilih, kita sebagai warga negara yang baik, maka kita harus mendukung, mensupport akan pemerintahan yang ada. Jadi ya kita sangat berharap supaya tidak ada politisasi agama di dalam, khususnya yang dari kami di Nasrani itu sangat sangat minim. Kalau ada pun juga biasanya ada pro kontra karena ada juga bilang enggak apa-apa Pak karena ini. Ya tapi ya tetap bagaimana kita harus itu ada ranahnya tersendiri.
1: Pak Pendeta, kami ingin membacakan nih WA dari masyarakat dari Kutai Barat ini, Bang Ikel nih 0852 4695 sekian sekian sekian. Terima kasih Bang Ikel. Selamat pagi Pak Pendeta.
2: Pagi,
1: Pak Pendeta, bagaimanakah pandangan dari Pak Pendeta dalam ketua Babaknas terhadap munculnya ceramah atau konten keagamaan yang provokatif nih di media sosial? Mungkin dari kacamata Bapak seperti apa untuk bersikap netral lah di tengah-tengah keberagaman di media sosial ini. Terima kasih Pak Ikel ya dari Kutai Barat nih. Silakan Pak, ada tanggapannya nih Pak.
2: Terima kasih Pak Ikel. Ya sekali lagi memang media sosial ini kan terbuka untuk umum. Nah kalau kita menyikapi konten-konten yang bisa memprovokasi dan segala macam, kita berharap supaya itu tidak ada. Tapi kalau sampai itu terjadi di situ, saya kadang-kadang lebih panas itu adalah komentar-komentarnya.
1: Nah itu ya, komentarnya saling saut-sautan.
2: Ya, karena mungkin bisa saja ada postingan-postingan itu mungkin sudah diedit, sudah dipotong segala macam. Nah ambil yang ya mungkin dia menjelaskan yang lain, memberikan contoh itu. Nah itu yang diambil, diposting, lalu setelah itu dikomentarin sama apa netizen dan segala macam di ini. Nah itu yang biasanya. Nah kalau gitu kita memberikan komentar di situ, ya kalau bisa komentar yang menenangkan. Kalau bahkan kalau bisa nggak usah dikomentarin, ya kan? Semakin kita komentarin, semakin banyak yang akan melihat.
1: Betul. Kita bijak lah media sosial lah,
2: tentunya. Itu sangat penting, bijaklah dalam. Kalau bagi saya nggak usah dikomentarin, ya, nggak apa-apa.
1: Itu ya sikap yang harus diambil oleh Bung Ikel ya, selaku umat Nasrani mereka menyebutnya. Ya kita kembali ke topik ke awal tadi, Pak Pendeta, bahwasanya dari pengamalan pribadi mungkin apa yang paling membekas terkait toleransi kita ya berumat agama di kota Samarinda nih, dari pengalaman pribadi Pak Pendeta nih.
2: Ya kalau saya lihat di lingkungan masyarakat kita di Samarinda ini kan heterogen, dan juga terdiri berbagai macam agama ya, suku. Nah di lingkungan-lingkungan kita masyarakat yang saya lihat berbekas adalah kita hidup bisa berdampingan satu dengan yang lain. Kita bisa hidup bisa di samping gereja, di samping masjid, di samping apa nah rumah agama, rumah ibadah yang lain. Kita bisa hidup juga bertetangga walaupun kita berbeda agama, suku dan sebagainya. Ya tingkat gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang ada di kota Samarinda pun juga sangat tinggi ya. Contohnya di daerah saya itu di perumahan Sempaja Lestari Indah ya. Itu biasanya kita berapa minggu sekali kita adakan kerja bakti. Itu biasanya pas hari Minggu. Hari Minggu kan saya harus ibadah. Saya selalu ambil waktu sebelum saya pergi beribadah, saya ambil waktu untuk kerja bakti dulu. Kalau misalnya kerjanya jam kerja bakti jam 7, saya jam 6 atau setengah 6 itu setengah 6 itu saya sudah jam 6 itu saya sudah
1: menduluin,
2: sudah duluan. Karena saya jam 8 saya sudah harus berangkat ke gereja. Jadi saya duluan ya bersama-sama dengan teman-teman masyarakat yang ada di situ. Ya kerjasama, minum makan bersama, setelah itu saya mohon izin. Kadang-kadang saya lagi kerja mereka bilang, "Pak, sudah Pak, ke gereja aja Pak." Apa-apa masih ada kesempatan. Nah itu jadi saya melihat di beberapa tempat yang saya tinggal di kota Samarinda seringkali
1: masih ada empati dan toleransi dalam
2: toleransinya sangat tinggi.
1: Dan dari kacamata cerita sederhana tadi Pak Pendeta, bahwasanya menunjukkan masyarakat kita ini sebenarnya hidup rukun tentunya. Iya. Dan mungkin dari kacamata Pak Pendeta, apa makna persaudaraan lintas agama bagi Pak Pendeta sendiri secara pribadi gitu.
2: Ya, karena kita ini kan semuanya sesama manusia ciptaan Tuhan ya. Enggak ada yang ciptaan yang lain ya. Kita jadi kita ini saudara semua, ini saudara sesama ya ciptaan Tuhan. Jadi kita memang harus agamalah yang membuat kita menjadi berbeda. Berbeda pun juga bukan berarti kita harus bermusuhan tapi kita adalah saudara satu dengan yang lain. Sama seperti kita di dalam sebuah keluarga ada laki-laki dan perempuan berbagai macam karakter, tapi kita juga adalah saudara. Nah, bagaimana kita bisa saling mengkoordinasi komunikasi, kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain ya, supaya kita tetap bisa membangun persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama manusia ini dengan baik ya. Karena bagaimanapun kita bisa harus saling membutuhkan satu dengan yang lain, terlepas dia dari agama atau suku yang berbeda, tapi kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi kita harus tetap membangun persaudaraan kita ya, apapun perbedaan kita, kita adalah saudara.
1: Baik, Pak Pendeta dan juga para pendengar sekalian dan juga para pemirsa yang menyaksikan siaran live kami, mungkin kita jeda sejenak guna mendengarkan pariwara atau iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia di frekuensi 97.6 FM GHz dan juga di aplikasi kami di YouTube dan juga Facebook di kesempatan pagi hari ini.
4: Pahlawan itu tidak selalu tampak gagah dalam seragam, tidak selalu moderasi beragama.
5: Tahukah kamu, buku modern pertama yang diterbitkan di Indonesia adalah sebuah novel berjudul Bintang 7. Buku ini ditulis oleh Lee Kim Hop dan diterbitkan di Bogor pada tahun 1886. Berlatar belakang kerajaan dan menceritakan tentang kisah sedih kemiskinan sebagai karakter tokoh utamanya. Novel setebal 500 halaman berlatar negeri Tiongkok itu diterbitkan di tanah Hindia Belanda atau yang sekarang dikenal dengan nama Indonesia. Kalau kamu sudah baca buku apa hari ini?
6: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Laki-laki tuh goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way. Hai teman-teman, tahu nggak? Stunting itu bukan sekedar tubuh anak jadi lebih pendek, tapi juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan mereka di masa depan. Penting banget nih, kita sebagai remaja mulai peduli. Yuk, biasakan pola makan sehat mulai dari sekarang. Makan makanan bergizi seperti sayur, buah, telur, dan ikan. Untuk teman-teman perempuan hebat, menjaga kesehatan diri sejak dini itu penting loh, supaya nanti bisa jadi ibu yang hebat juga. Kita juga bisa ikut bantu adik-adik dan lingkungan sekitar dengan mengingatkan pentingnya cek tumbuh kembang di posyandu. Masa depan yang baik dimulai dengan tubuh dan pikiran yang sehat. Ayo, bersama kita jadi generasi peduli stunting. Bersiap jadi orang tua hebat untuk generasi cerdas dan sehat.
7: Ro1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di frekuensi 97.6 FM MHz ya, dimanapun Anda berada, dan juga di tayangan YouTube kami dan juga Facebook. Ya, tadi sudah kita perbincangkan, luar biasa sekali. Ada dua narasumber kami, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda, Pendeta Leonard Ayub, dan juga tadi juga sempat berbincang bersama dengan Ketua FKUB dan juga masyarakat yang luar biasa sekali, bagaimana memaknai ya kenaikan Yesus Kristus di bagi umat Kristiani maupun Nasrani di tengah kehidupan modern saat ini. Mungkin di kesempatan pagi ini, di closing statement Pak Pendeta, mungkin kegiatan gereja kita nanti juga akan ada kegiatan ya di sore hari dalam memimpin jemaat kita. Mungkin apa yang berbeda di tahun ini, mungkin apa kegiatan di gereja kita Kristiani kita di Urip Sumoharjo, dan closing statementnya adalah bagaimana momentum kenaikan ini bisa ada doa, harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat umat jemaat dan Samarinda maupun di Indonesia khususnya. Silakan Pak Pendeta.
2: Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan-kegiatan khususnya hari-hari raya umat Kristen dan teristimewa pada hari ini kenaikan Yesus Kristus, gereja-gereja semua ada yang menyelenggarakan ibadah seperti ibadah minggu biasa di gereja, ada juga yang menyelenggarakannya di pantai, di gunung, artinya istilahnya ibadah padang. Terus ada yang setiap mulai dari hari ini sampai hari Sabtu selama 10 hari sebelum hari Pentakosta. Nah, karena Yesus telah dinaik ke surga, 10 hari kemudian baru hari Pentakosta. Nah, ada gereja-gereja yang setiap hari, Pak, setiap hari mengadakan ibadah. Nah, mulai dari malam hari ini atau mulai hari ini sampai dengan Sabtu tanggal 23 Mei. Nah, lanjut lagi 24 adalah perayaan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, artinya berlanjut lagi 24 adalah perayaan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, artinya berbagai macam gereja dan umat Kristen memperingati hari kenaikan Yesus ini dengan berbagai macam cara, ya, dengan berbagai macam aktivitas di gereja maupun di luar gereja. Kami sangat berharap supaya dilakukan dengan baik, ya, dilakukan dengan sesuai dengan apa yang

0: Tuhan mau ya, supaya tidak hanya sekedar euforia, tetapi punya makna dan juga berdampak bagi banyak orang, ya, bagi lingkungan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan ya, itu kegiatan-kegiatan yang ada. Kayak kami di gereja saya, tempat saya, Gereja Kristen Injili Nusantara, hari ini kami tidak adakan ibadah pagi seperti biasa, tetapi kita setiap malam kita berdoa selama 10 hari ini, Pak, bersama dengan jemaat. Ya, 1 sampai 1 jam setengah kami berkumpul, kami berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, doa-doa kami ya doa untuk bangsa negara kita, Indonesia,
1: agar damai.
0: Ya, agar damai, berdoa untuk seluruh masyarakat. Ya, itu Pak kalau.
1: Baik. Terima kasih Pak Pendeta, harapannya juga dalam kesempatan makna kenaikan Yesus Kristus dan penguatan moderasi beragama di Samarinda bersama Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Samarinda Bapak Pendeta Leonard Ayub ya. Kita belajar ya, keberagaman ini bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan saling memahami dan juga menghormati dan menjaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, tentunya bangsa Indonesia. Dan momentum kenaikan Yesus ini juga menjadi pengingat ya, pentingnya menghadirkan kasih, kedamaian dan keteladanan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Saya Rizky Mulyanta, kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Pendeta Leonard Ayub. Saya selalu Pak,
0: sama-sama.
1: Dan amin. Juga diiringi kesehatan selalu, dan bersama Bung Zulfikar dan Bung Indra Tata di sontan pagi hari ini, kami yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda menyimak ya, dari pukul 9 tadi hingga merapat pukul 10 ini. Harapannya masyarakat ini bahu-bahu dalam menghormati dan menjaga persaudaraan, terlebih dalam momentum kenaikan Yesus Kristus di pagi hari ini. Dan salam semua untuk pagi, dan salam toleransi, dan salam Indonesia harmonis. Assalamualaikum dan selamat pagi.
2: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda beredar di media sosial TikTok. Unggahan berisi narasi lowongan kerja Bank Indonesia, posisi program magang kantor perwakilan Bank Indonesia tahun 2026. Kualifikasi umum pria dan wanita, jenjang pendidikan peserta magang D3, D4, S1, peserta magang sekolah menengah kejuruan SMK, semua jurusan yang tersedia. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Selain itu, dengan memasukkan kata kunci lowongan program magang kantor perwakilan Bank Indonesia ke mesin pencari Google, hasilnya ditemukan unggahan akun media sosial X @bankindonesia berisi informasi terkait permohonan magang periode 2026 disertai tautan yang mengarah ke situs resmi Bank Indonesia untuk mengakses persyaratan pendaftaran magang. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kami hadir untuk sajian Samarinda siang, kami hadirkan terlebih dahulu laporan terkini bersama rekan Mikael Carolus Jang langsung dari Sendawara, Kabupaten Kutai Barat. Rekan Mikael, silakan untuk laporan. Anda.
4: Baik, mendengar, umat Kristiani hari ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus melalui ibadah misa, termasuk di Kabupaten Kutai Barat. Mengawali misa di Gereja Katolik Center Kutai Barat, Pastor Sam Hanyek menyampaikan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi penegasan iman bagi umat bahwa Yesus yang pernah wafat di kayu salib menjadi penegasan iman bagi umat bahwa Yesus yang pernah wafat di kayu salib pada hari ketiga bangkit dengan mulia dan kemudian naik ke surga dalam kemuliaan Bapa. Peristiwa ini menurut Pastor Sam hendak menegaskan kembali bahwa kematian tidak berkuasa atas kasih Allah dalam diri manusia. Sebaliknya, kebangkitan dan kenaikan Yesus menjadi tanda kemenangan kasih, harapan, dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Pastor Sam juga menekankan bahwa hal tersebutlah yang menjadi inti perayaan iman umat Kristiani hari ini, yakni keyakinan bahwa kasih Allah mengalahkan maut serta menghadirkan pengharapan baru bagi kehidupan umat beriman. Diketahui ratusan umat Katolik di Kutai Barat mengikuti misa di Gereja Katolik Center wilayah Kecamatan Barongtongkok. Peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani menjadi momentum untuk memperteguh iman sekaligus mengenang kemenangan Kristus atas maut yang membawa harapan akan kehidupan kekal bagi seluruh umat yang percaya. Dari Sendawar Kutai Barat, kembali ke Pro 1 Samarinda bersama Bung Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mikael untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
0: Laporan terkini.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siaran Pak Adel yang temani Anda di rangkaian Samarinda siang di tengah cuaca kota Samarinda yang saat ini tepatnya pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah diselimuti mendung ya pendengar. Ya, ini merupakan hari libur nasional dan menjadi hari besar bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, selamat siang, kami sapa Anda dimanapun Anda berada. Meskipun di tengah cuaca yang saat ini mungkin mendung, ya selamat menikmati hari libur Anda. Tentunya ini merupakan libur panjang ya, karena hari ini Kamis, Jumat, Sabtu hingga Minggu nanti Anda akan menikmati suasana libur panjang ya. Mudah-mudahan libur panjang ini bisa memberikan sesuatu yang lebih fresh untuk Anda ya, terutama untuk Anda mungkin yang menjalani hari-hari yang penuh dengan kesibukan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir di sajian Samarinda siang ini. Kita akan coba sedikit mengulas atau berbagi inspirasi sikap toleransi dan empati sosial terhadap keragaman budaya ya, memaknai peringatan Hari Besar Nasional yaitu Hari Kenaikan Yesus Kristus. Bagaimana kita menebar harapan dan juga kebaikan di tengah masyarakat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti umum juga sudah kita ketahui bahwa sikap toleransi dan empati sosial ini dapat diwujudkan dengan memahami bahwa keragaman budaya, keragaman agama dan lainnya membutuhkan penguatan budaya lokal di tengah budaya lain yang sama-sama bertahan. Nah, secara sederhana ya pendengar, bahwa toleransi dapat diasah dengan memahami berbagai perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi budaya terhadap suatu hal, jika tidak disikapi dengan bijaksana, dapat berbuah perselisihan. Ya, tingkat toleransi penentukan tingkat penerimaan seseorang terhadap perbedaan dan juga perselisihan yang mungkin muncul. Ya, pendengar Pro 1 RRI

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar, Prostata Reza merendah sikap toleransi dan empati sosial terhadap keragaman budaya. Dikutip dari Sosiologi, pendengar, menyelami fenomena sosial di masyarakat oleh Bagja Waluya, sikap toleransi dan empati sosial ini terhadap keragaman dan perubahan kebudayaan ini dapat diwujudkan dalam berbagai perilaku, ya pendengar, seperti menumbuhkan sikap saling percaya. Ya, karena kita ketahui ya bahwa saling atau sikap saling percaya ini dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan komunitas warga untuk menciptakan kehidupan yang demokratis melalui toleransi, solidaritas, kepercayaan, serta struktur sosial yang kooperatif antar warga. Lalu membangun masyarakat anti SARA. Ya pendengar, SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan atas sentimen identitas yang menyangkut suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Nah, setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan atas identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Anti SARA adalah suatu tindakan sistematis untuk memerangi masalah SARA dalam berbagai bentuk, termasuk sistem dan kebijakan diskriminatif, serta sentimen-sentimen SARA yang secara tidak sadar telah tertanam dalam diri setiap anggota masyarakat sejak usia kanak-kanak. Nah, gerakan moral anti SARA berupaya untuk mengikis ketimpangan-ketimpangan tersebut melalui suatu sistem yang mengoreksi dan juga mengakomodasi ketidakadilan sosial. Ya, sementara masyarakat anti SARA adalah sekelompok orang atau manusia ya, baik terikat dalam sebuah institusi maupun sebagai publik, yang sikap dan perilakunya senantiasa dilandasi dengan penuh toleransi dan empati sosial yang tinggi dalam menyikapi setiap perbedaan identitas seperti suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. Mereka selalu berupaya menyingkirkan segala hal yang berbau SARA yang ditunjukkan dengan kemampuan bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masyarakat anti SARA di Indonesia ini merupakan organisasi independen ya, yang memperjuangkan terciptanya tatanan masyarakat yang menjunjung keadilan sosial dan persamaan hak bagi seluruh manusia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, toleransi ini merupakan pondasi utama ya dalam menjaga keharmonisan kehidupan bersosial, terutama di negara yang memiliki keragaman tinggi seperti Indonesia. Sikap ini melibatkan penghormatan terhadap perbedaan agama, suku, ras, dan budaya tanpa memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Penerapan nilai-nilai toleransi ini tidak hanya menciptakan rasa aman ya pendengar, tetapi juga mendukung kesehatan mental masyarakat dengan meminimalkan konflik dan stres sosial. Memahami berbagai contoh toleransi di masyarakat ini sangat penting untuk membangun lingkungan yang kondusif dan damai. Ada beberapa ulasan mendalam ya pendengar mengenai bentuk-bentuk toleransi konkret yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari aspek keagamaan hingga interaksi sosial. Ya, secara umum ya pendengar, toleransi adalah sikap menahan diri dan menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Dan hal ini mencakup penerimaan terhadap pandangan, kepercayaan, dan kebiasaan yang mungkin berbeda dari diri sendiri. Dalam konteks kesehatan sosial, lingkungan yang intoleran dapat memicu kecemasan, rasa tidak aman, dan trauma psikologis bagi kelompok minoritas atau individu tertentu. Nah, oleh karena itu pendengar, toleransi bukan sekedar norma sopan santun, melainkan kebutuhan dasar untuk menciptakan ekosistem masyarakat yang sehat secara mental dan emosional. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada beberapa contoh toleransi beragama di lingkungan sekitar kita ya, yang bisa kami hadirkan untuk Anda nanti di tengah kita saat ini sambil memaknai peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih ya, di hari ini tepatnya Kamis 14 Mei 2026. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kami akan hadirkan informasi-informasi terkait tema kita pada siang hari ini ya. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan informasi dalam sajian laporan terkini yang akan dihadirkan oleh rekan Sela Depa ya. Ini terkait ratusan jemaat mengikuti misa pagi memperingati kenaikan Yesus Kristus di Gereja Pantekosta Indonesia GPDI Temindung, Jemaat Haleluya Samarinda. Rekan Sela Depa, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Suasana khidmat dan juga khusyuk pada pagi ini tadi terpancarkan dari gereja atau GPDI Indonesia atau Gereja Pantekosta yang ada di Temindung, Haleluya Samarinda, Jalan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Yang mana pendengar pada pagi ini mulai pukul 8 pagi tadi sampai dengan pukul 10, gereja ini ada ratusan jemaat mengikuti misa pagi untuk memperingati hari yang sangat penting bagi umat Kristiani, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Dan ratusan jemaat ini tadi memulai ibadahnya juga salah satunya dengan mendengarkan khutbah begitu ya dari pendeta muda, yaitu pendeta Samuel. Dan dalam paparannya tadi, pendeta ini menjelaskan mengenai makna kenaikan Yesus Kristus, bahwa yang pertama, kenaikan Yesus ini menandakan penyempurnaan karya keselamatan yang telah ia lakukan melalui kehidupan, kematian, dan juga kebangkitannya. Kemudian, kenaikan Yesus ini juga memberikan pengharapan bagi umat Kristiani akan kebangkitan mereka sendiri di masa depan. Artinya, ini menjadi momen untuk refleksi diri, kemudian juga bagaimana senantiasa mengingat Tuhan dan tidak jatuh ke jurang dosa. Berikut kami perdengarkan sedikit pendengar paparan dari Pendeta Samuel pada misa pagi tadi.
2: Kehidupan orang selalu aman, kehidupan orang selalu berbahagia.

0: Ya, pendengar, dan tadi yang saya perdengarkan, kami perdengarkan itu merupakan sedikit khutbah dan juga nyanyian pujian pada misa pagi ini di GPDI Temindung Jemaat Haleluya Samarinda. Dan perlu diketahui juga pendengar, untuk menjaga keamanan serta kondusivitas selama ibadah, ini juga disiagakan pengamanan dari aparat kepolisian dari Polsek Sungai Pinang. Dan meskipun memang pengamanannya hanya ada satu anggota saja, mengingat jemaat ibadah di gereja ini juga tidak sebanyak di gereja-gereja besar di kota tepian, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan dan juga kekhusyukan jemaat ini untuk mengikuti misa pada pagi ini. Dan tidak hanya pada hari ini saja, ibadah ini akan berlanjut hingga 10 hari ke depan gitu, untuk menjadi bagian dari rangkaian kenaikan Yesus Kristus. Demikian laporan dari GPDI Temindung Jemaat Haleluya Samarinda. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Sela Depa untuk laporan Anda.
2: Laporan terkini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: 1.
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Lintas Informasi. Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan lahan seluas 13 hektar di TPA Sambutan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai upaya mendukung ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah ramah lingkungan. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Samarinda Suwarso mengatakan fasilitas inti PESEL hanya membutuhkan sekitar 5 hektar sehingga ketersediaan lahan dinilai aman dan siap digunakan. Proyek PESEL tersebut mendapat dukungan pembiayaan penuh dari pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara. Pemerintah Kota Samarinda kini tinggal menunggu keputusan akhir dari pusat setelah tim gabungan kementerian dan PLN melakukan verifikasi lapangan pada April lalu. Suwarso optimis Samarinda menjadi daerah prioritas pembangunan PLTSA karena seluruh persyaratan administrasi, kesiapan lahan, sumber air, hingga fasilitas pengolahan limbah pembakaran telah memenuhi persyarat. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Indonesia Sehat.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini tepatnya tanggal 14 Mei ya. Selain peringatan hari kenaikan Yesus Kristus, ada juga beberapa peringatan lainnya. Dan kali ini kami akan coba hadirkan terkait peringatan Hari Kesehatan Cedera Tulang Belakang. Ya pendengar, ini juga terkait dengan program acara kita hari ini, tepatnya Kamis 14 Mei 2026, Indonesia Sehat. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, cedera saraf tulang belakang, kita perlu mengetahui penyebabnya ya, dan apa sebenarnya dampaknya. Ya karena seperti kami kutip dari laman alodokter.com, cedera saraf tulang belakang ini merupakan kerusakan pada saraf di tulang belakang yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya. Mulai dari cedera akibat kecelakaan hingga jatuh dari ketinggian. Dampaknya sendiri pendengar pada tubuh juga beragam, tergantung pada lokasi terjadinya cedera serta derajat keparahannya. Ya, di dalam tubuh manusia pendengar terdapat sekumpulan serat saraf yang lunak dan memanjang dari dasar otak ke punggung bagian bawah. Bagian ini disebut juga dengan saraf tulang belakang dan posisinya dilindungi oleh tulang belakang. Ya, saraf tulang belakang ini pendengar berfungsi untuk menyampaikan pesan antara otak dan seluruh bagian tubuh. Karena fungsinya menghubungkan antara otak dan bagian tubuh lainnya, maka cedera saraf tulang belakang dapat mengakibatkan gangguan saraf dan fungsi organ. Lalu, apa sebenarnya penyebab terjadinya cedera saraf tulang belakang? Gejala cederanya seperti apa? Dampak cedera saraf tulang belakang terhadap tubuh kita? Dan bagaimana penanganan cedera saraf tulang belakang? Kami hadirkan informasinya pendengar di rangkaian Indonesia Sehat.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: conspiracy.
1: Ya, masih di Sajian Indonesia, bisa pendengar, ada beberapa penyebab terjadinya cedera saraf tulang belakang ya. Ya, seperti cedera langsung maupun cedera tidak langsung. Cedera langsung ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan atau peristiwa kekerasan yang merusak struktur tulang belakang. Nah, sementara itu cedera tidak langsung dapat disebabkan oleh penyakit pada tulang, jaringan, atau pembuluh darah di sekitar saraf tulang belakang. Ada beberapa contoh kecelakaan atau kekerasan yang bisa menyebabkan cedera saraf tulang belakang ya, seperti jatuh dari ketinggian, kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan benturan pada wajah, leher, punggung, atau dada, cedera pada kepala atau tulang belakang saat berolahraga, luka tusuk atau tembak yang mengenai tulang belakang, terjun ke air dangkal dengan bagian bawah tubuh terbentur lebih dahulu, kemudian memutar tubuh bagian tengah terlalu kencang atau terlalu kuat, serta tersengat listrik. Nah, ini ada beberapa penyebabnya ya pendengar. Lalu seperti apa gejalanya? Karena secara umum ya, ada beberapa gejala yang mungkin muncul akibat cedera saraf tulang belakang, seperti mati rasa atau kesemutan, kesulitan mengontrol buang air besar atau kencing, kesulitan berjalan, kesulitan bernapas karena lemahnya otot perut, diafragma, dan interkostal atau tulang rusuk, hilangnya kemampuan menggerakkan kaki atau lengan, kemudian sakit kepala, pingsan atau tidak sadarkan diri, shock, posisi kepala yang tidak wajar, nyeri, ketakutan, atau tekanan leher, atau kekakuan, punggung, dan anggota gerak tubuh. Gejala yang muncul akibat cedera saraf tulang belakang ini, pendengar, tergantung pada lokasi saraf tulang belakang mana yang terkena dan tingkat keparahan cedera. Ya, pendengar, dampak cedera saraf tulang belakang pada tubuh ini bisa berupa cedera saraf tulang belakang yang merupakan salah satu jenis cedera fisik yang sangat serius dan juga dampaknya bisa bersifat jangka panjang. Ya, hal itu karena informasi dari otak ke seluruh bagian tubuh atau sebaliknya akan terganggu bila terdapat cedera pada saraf tulang belakang. Dan akibatnya pendengar, kemampuan tubuh dalam bergerak dan merasa baik sebagian maupun seluruh anggota tubuh akan mengalami penurunan. Dampak cedera saraf tulang belakang tergantung pada tingkat kerusakan yang terjadi. Ya, pada cedera ringan ya pendengar, mungkin gangguan saraf sensorik dan motorik belum terjadi. Pada cedera yang berat, dapat terjadi kerusakan saraf yang menyebabkan kelemahan, mati rasa, hingga kelumpuhan bagian tubuh tertentu. Misalnya, cedera saraf tulang belakang bagian bawah dapat mempengaruhi fungsi seksual serta kontrol saraf dan otot ke kandung kemih, usus, dan kaki. Sedangkan cedera saraf tulang belakang pada area leher dapat mempengaruhi otot-otot pernapasan. Bahkan pendengar, bila cedera mengenai bagian atas leher, penderita juga dapat mengalami kesulitan bernapas sampai membutuhkan alat bantu pernapasan.

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
0: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Pendengar, lalu bagaimana ya penanganan cedera saraf tulang belakang di Sajian Indonesia Bisa? Kami lanjutkan informasinya. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau kekerasan yang berisiko menyebabkan cedera saraf tulang belakang, ia harus segera mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Ya, perawatan sedini mungkin oleh dokter spesialis saraf dapat mengurangi risiko terjadinya komplikasi jangka panjang dan meminimalkan risiko terjadinya kematian. Nah, pendengar, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh tim medis ya untuk menangani pasien cedera saraf tulang belakang. Yang pertama akan dilakukan dan memastikan jalan napas pasien aman. Penanganan awal yang sangat penting dilakukan dokter adalah memastikan jalan napas pasien aman dan pasien dapat bernapas sendiri. Jika terdapat tanda-tanda kesulitan bernapas, alat bantu napas perlu dipasang untuk memastikan pasien dapat bernapas dengan maksimal. Selain itu, dokter juga perlu menstabilkan tanda-tanda vital dan mengevaluasi kerusakan saraf yang terjadi pada pasien. Lalu, memberikan obat kortikosteroid. Ya, pendengar, pemberian obat kortikosteroid termasuk dexamethasone dan methylprednisolone mungkin akan diberikan oleh dokter kepada pasien untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan pada saraf tulang belakang yang mengalami cedera. Selanjutnya, melakukan tindakan operasi atau mungkin pembedahan saraf. Prosedur pembedahan saraf juga bisa menjadi pilihan untuk mengatasi cedera saraf tulang belakang dengan tujuan mengeluarkan cairan darah atau jaringan yang menekan saraf tulang belakang. Juga meluruskan kembali tulang belakang, menyatukan kembali tulang belakang yang patah, mengeluarkan fragmen tulang atau benda asi yang terdapat pada tulang belakang. Nah, pertimbangan untuk melakukan tindakan operasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi pasien, serta berat ringannya derajat kerusakan yang terjadi. Selama proses pemulihan ini, pendengar, pasien disarankan untuk beristirahat penuh atau bed rest. Selain itu, fisioterapi, terapi okupasi dan rehabilitasi diperlukan juga ya untuk menunjang proses penyembuhan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Hingga kini, pendengar, belum ada ya pengobatan yang dapat menyembuhkan cedera saraf tulang belakang sepenuhnya. Namun, rehabilitasi secara intensif dapat membantu memperbaiki fungsi tubuh, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas kemampuan bergerak setelah cedera. Agar risiko terjadinya cedera saraf tulang belakang ini berkurang, pastikan juga untuk selalu berhati-hati ya dalam berkendara dan utamakan keselamatan ketika bekerja, terutama bagi para pekerja lapangan. Akan tetapi, pendengar, jika Anda mengalami keluhan terkait cedera saraf tulang belakang, jangan tunda untuk berkonsultasi ke dokter. Baik itu melalui chat atau di aplikasi yang mungkin saat ini sudah gampang ditemukan ya. Ya, pendengar, itu tadi ulasan kami terkait cedera saraf tulang belakang untuk bagaimana penyebabnya dan bagaimana dampaknya serta bagaimana penanganannya. Di Sajian Indonesia Bisa siang hari ini memaknai juga peringatan Hari Cedera Tulang Belakang. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan nanti hingga kita merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Terus amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi kami sudah hadirkan informasi dalam sajian Indonesia Sehat ya, cedera saraf tulang belakang terkait penyebab, dampak, dan bagaimana penanganannya. Semoga bermanfaat pendengar, dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda ya. Ya, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda. Satu informasi kami kutip dari laman rri.co.id. Ini terkait keselamatan jemaah haji di Indonesia yang menjadi perhatian Komisi 8 DPR ya. Ya, pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI, Aprosi Alam, menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama. Keselamatan jemaah haji di Mekah dan juga Madinah harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Nah, pernyataan ini pendengar merespon sebanyak 24 jemaah haji Indonesia meninggal dunia karena sakit selama menjalani rangkaian ibadah haji. Nah, diharapkan pendengar jumlah jemaah haji yang meninggal tahun 2026 ini tidak bertambah ya. Dan saat ini ia mengungkapkan pelaksanaan ibadah haji 2026 yang mulai memasuki fase krusial di Arab Saudi. DPR berkomitmen mengawal penuh penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah mendapatkan perlindungan dan penyelamatan dan pelayanan optimal di Saudi. Ya, sebelumnya pendengar diberitakan ya, jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Arab Saudi kembali bertambah. Hingga 11 Mei 2026 lalu, total 24 jemaah dilaporkan wafat, sementara puluhan lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Ya, dengan demikian pendengar, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini mencapai 24 orang. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id Samarinda ya. Dan kita akan jelang penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar dan selamat menikmati hari libur Anda, tetap bersama kami.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, Zin Azila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Double Winners Domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus. Mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to the

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de l'Elysée dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di
1: bedah tim pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya kaum muslimin yang muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda sekitarnya, saatnya kami hadirkan seruan kumandang azan zuhur pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi nasional

25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya

itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu, bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung

Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro Satelit Samarinda. Kami kembali sapa Anda ya di rangkaian Samarinda Siang. Masih bersama saya rekan siaran Padel temani Anda pendengar. Di tengah cuaca tadi sempat cukup terik dan panas ya, tapi saat ini pukul 12:34 waktu Indonesia Tengah, cuaca khususnya di kota tepian Samarinda sepertinya kembali rada mendung ini. Ya, mudah-mudahan cuaca ini pendengar terus bisa mendukung segala suasana libur Anda bersama keluarga ya. Baik pendengar Pro Satelit di Samarinda, kami temani suasana santap siang Anda atau istirahat siang Anda bersama keluarga atau teman-teman serta rekan-rekan Anda yang saat ini menikmati suasana hari libur dengan sajian intermezzo ya. Dan kami akan hadirkan fakta atau mitos seputar olahraga. Ya pendengar, karena olahraga ini merupakan bagian penting ya dari gaya hidup sehat. Namun pendengar, ternyata masih banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang olahraga. Nah, terkait hal ini pendengar, ada beberapa mitos yang umum ya beserta fakta yang bisa membantu kita lebih memahami tentang dunia olahraga. Seperti apa informasinya? Tetap bersama kami.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Samarinda. Mitos dan fakta seputar olahraga di sajian intermezzo, pendengar. Ya, mitos pertama, pendengar. Olahraga hanya untuk menurunkan berat badan. Nah, ini adalah suatu mitos ya, pendengar. Dan faktanya, meskipun olahraga dapat membantu menurunkan berat badan, manfaatnya sebenarnya jauh lebih luas ya. Olahraga meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot, dan juga meningkatkan mood. Selain itu, olahraga juga bisa bermanfaat untuk kesehatan mental seperti mengurangi stres dan juga kecemasan. Lalu yang kedua adalah mitos. Keringat banyak berarti pembakaran lemak lebih besar. Nah, ini merupakan mitos kedua. Sementara faktanya, keringat adalah respon tubuh untuk mengatur suhu. Nah, bukan indikator langsung dari pembakaran lemak. Banyak keringat tidak selalu berarti lebih banyak kalori yang terbakar. Intinya adalah fokuslah pada intensitas dan durasi latihan, bukan hanya jumlah keringat yang dihasilkan. Lalu mitos yang ketiga, pendengar, tentang olahraga. Wanita yang angkat beban akan menjadi kekar. Ini adalah mitos ketiga, sementara faktanya banyak wanita yang menghindari angkat beban karena takut tubuh mereka akan menjadi kekar. Namun secara biologis ya, pendengar, wanita memiliki kadar testosteron ya yang lebih rendah dibandingkan pria, sehingga mereka cenderung tidak akan membangun massa otot yang besar. Angkat beban justru membantu wanita mendapatkan tubuh yang lebih kencang dan juga proporsional. Apa mitos yang berikutnya, pendengar, dan fakta selanjutnya tentang olahraga ini? Kami masih akan hadirkan informasinya untuk Anda, sekaligus juga nanti terkait kesimpulan dari fakta atau mitos tentang dunia olahraga ini ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sembari menemani Anda bersantap siang atau menikmati kebersamaan dengan keluarga di suasana libur panjang ini ya, pendengar. Ya, mudah-mudahan cuaca juga tetap mendukung karena saat ini cuaca khususnya di kota tepian Samarinda sudah mulai kembali cerah. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
1: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Yes, akhirnya.
4: Kamu kenapa sih, Kak? Kok kegirangan sekali? Lagi ada sesuatu dengan si...
3: Aduh, Mbak, Eka itu seneng banget.
4: Iya, seneng kenapa sih?
3: Nih, lihat nih, Mbak, baca WA ini, Mbak.
4: Tasnya udah dikirim ya, Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru. Eka pasti suka.

0: buatan dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
1: Begitu ya, Mbak. Terus tas-tas dan sepatu saya yang dari luar,

0: pendengara, masih terkait fakta atau mitos tentang dunia olahraga nih ya. Mitos yang berikutnya ini, olahraga di pagi hari lebih efektif. Ini adalah suatu mitos ya pendengar. Karena faktanya, waktu terbaik untuk berolahraga adalah kapanpun Anda merasa nyaman. Karena beberapa orang merasa lebih energi di pagi hari, sementara yang lain lebih suka berolahraga di sore atau malam hari. Yang terpenting adalah konsistensi dan menemukan waktu yang paling sesuai dengan rutinitas Anda. Dan fakta yang terakhir, mitos. Anda harus berolahraga setiap hari, ini adalah suatu mitos. Dan faktanya, istirahat adalah bagian penting dari program olahraga. Tubuh perlu waktu untuk pulih agar dapat berfungsi dengan baik. Cobalah untuk mengatur jadwal yang mencakup hari istirahat untuk meminimalkan risiko cedera dan juga meningkatkan performa. Nah pendengar, dengan memahami mitos dan fakta seputar olahraga ini, kita bisa lebih bijak ya dalam menjalani aktivitas fisik. Selalu konsultasikan dengan profesional kesehatan atau pelatih pribadi Anda untuk mendapatkan informasi yang akurat ya, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Perlu kita ingat pendengar, bahwa olahraga bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian saja intermezzo untuk siang hari ini ya. Dan kita akan lanjutkan sajian acara berikutnya nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah di sajian Samarinda siang.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadirkan program berobat gratis. Cukup menggunakan KTP Kukar di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kukar Sunggono mengatakan, program dedikasi Kukar Idaman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjamin hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terjangkau tanpa syarat administrasi yang berbelit. Melalui program tersebut, warga ber-KTP Kukar dapat memperoleh layanan gratis di puskesmas hingga rumah sakit daerah seperti Rumah Sakit Umum Daerah HM Parikesit Tenggarong, Rumah Sakit Umum Daerah Tenggarong Seberang, Rumah Sakit Umum Daerah Luajanan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Badak tanpa perlu kartu BPJS maupun surat pengantar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kukar juga terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan kompetensi tenaga medis, dokter spesialis, kesiapan alat kesehatan, serta sistem rujukan berbasis kemampuan layanan rumah sakit. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi diskriminasi, dan dalam mengambil keputusan maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta, maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan, betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di rangkaian Samarinda siang kami akan update informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Selama kurang lebih 60 menit hingga merapat nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi pertama pendengar ini terkait momen peringatan tanggal 14 Mei. Khususnya di edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 yaitu hari kenaikan Yesus Kristus, bukan sekedar seremoni, jemaat diajak pendalaman iman. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang mengingatkan pentingnya pendalaman iman di kalangan jemaat. Ia menilai perayaan kenaikan Yesus belum mendapatkan perhatian yang sama seperti Natal dan Paskah. Nah, hal ini pendengar menunjukkan perlunya edukasi iman agar umat tidak hanya berhenti pada ritual dan seremonial, tetapi mampu menghayati iman secara mendalam dan menerapkannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan Pendeta Abraham usai ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di GPIB Immanuel Jakarta pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Pendeta Abraham juga menekankan setiap umat untuk hadir dan berdampak di kehidupan sosial. Ia menjelaskan makna kenaikan Yesus tidak berhenti pada peristiwa iman semata. Momen ini menurutnya menjadi panggilan bagi jemaat untuk mengimplementasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menambahkan pendengar, peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar fenomena adikodrati yang dipandang atau dirayakan. Kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat umat agar mampu memberi dampak konkret dalam kehidupan sosial. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses dan baca di laman rri.co.id.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi,
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami beralih ke dunia olahraga ini terkait pesta bola ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada bulan depan, tepatnya Juni. Ya pendengar, ada beberapa deretan lagu anthem Piala Dunia dari masa ke masa ya. Piala Dunia memang selalu menghadirkan lagu anthem yang menjadi ciri khas setiap turnamen. Lagu-lagu tersebut biasanya menggambarkan semangat persatuan, perayaan sepak bola, hingga budaya negara tuan rumah. Nah, keberadaan lagu resmi Piala Dunia semakin populer sejak akhir 1990-an. FIFA mulai menggandeng musisi internasional untuk menciptakan lagu yang mampu menarik perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Piala Dunia 1998 di Prancis, lagu The Cup of Life yang dibawakan Ricky Martin menjadi anthem paling terkenal pada masanya. Lagu bernuansa Latin itu sukses mendunia dan masih sering diputar hingga sekarang. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang menghadirkan lagu Boom dari Anastasia. Lagu tersebut dikenal memiliki nuansa pop dan rock yang energik. Lalu pada Piala Dunia 2006 di Jerman, lagu Hips Don't Lie atau Bamboo Version milik Shakira dan Wyclef ikut meramaikan atmosfer turnamen. Meski bukan anthem resmi untuk FIFA, lagu tersebut sangat identik dengan Piala Dunia 2006. Ya, nama Shakira memang kembali menjadi sorotan pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan lewat lagu Waka Waka, This Time for Africa. Dan lagu itu menjadi salah satu anthem Piala Dunia yang paling populer sepanjang sejarah dan dikenal luas di berbagai negara. Nah, selanjutnya pendengar, pada Piala Dunia 2014 ya, di Brasil menghadirkan lagu We Are One oleh Ola yang dibawakan Pitbull, Jennifer Lopez, dan Claudia Leite. Lagu tersebut membawa nuansa pesta khas Brasil dengan sentuhan musik Latin. Lalu Piala Dunia 2018 di Rusia menghadirkan lagu Live It Up yang dinyanyikan Nicky Jam, Will Smith, serta Era Istrevi. Lagu itu juga menjadi soundtrack resmi turnamen di Rusia. Ya, sementara Piala Dunia 2022 di Qatar merilis beberapa soundtrack resmi dengan konsep multikultural. Salah satu yang paling populer adalah Haya Haya Better Together yang dibawakan Trinidad, Cardona, Davido, dan Aisyah. Ya pendengar, untuk Piala Dunia 2026, FIFA kembali menggandeng Shakira lewat lagu Dai Dai. Lagu tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi yang akan meramaikan turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih banyak sajian informasi yang akan kami hadirkan ya. Ini terkait tenggelamnya kapal pengangkut 37 PMI, tragedi kemanusiaan. Ya, pendengar, sebuah kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Malaysia. Anggota Komisi 13 DPR Mavirion menyebut insiden tersebut sebagai tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan ya. Di mana menurutnya peristiwa ini merupakan cerminan nyata kegagalan negara dalam melindungi warganya dari cengkeraman sindikat pengiriman PMI ilegal. Ya, Mavirion menegaskan ya pendengar, pemerintah tidak boleh berhenti menyelidiki kasus tersebut hingga usai penanganan pasca kejadian. Mavirion juga menyoroti sindikat perekrutan PMI ilegal yang selama bertahun-tahun bergerak leluasa di kantong-kantong migran. Misalnya Tanjung Balai Asahan yang terus berjalan tanpa tersentuh hukum secara signifikan. Karena itu pendengar, dia mendesak Kementerian P2MI dan aparat penegak hukum tidak hanya mengejar nahoda kapal. Mereka juga harus membongkar aktor intelektual di balik bisnis perdagangan manusia ini. Pendengar Pro 1 di Samarinda, seperti diketahui bahwa pada peristiwa naas tersebut 14 pengunjung menumpang, maksud kami penumpang yang diduga PMI ilegal belum ditemukan hingga saat ini. Operasi pencarian masih berlangsung dipimpin oleh Otoritas Maritim Malaysia. Kapten Muhammad Sukri bin Kotop dari Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia menegaskan pihaknya terus berupaya mencari korban hilang. Ya, sebanyak 23 warga negara Indonesia yang selamat telah dipindahkan ke Kampung Aceh, Malaysia untuk penanganan lebih lanjut. Kapal tersebut diyakini berangkat dari Indonesia dengan tujuan seperti Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur.

0: Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Fauzia dari Piwi Gaskin. Pendengar mengantar kita masuk saat ini pukul 13:49 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, satu informasi menarik lainnya pendengar. Film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita belakangan menjadi sorotan publik lantaran pemutaran film karya Dani Dwi Laksono ini dilarang di sejumlah wilayah hingga terjadi aksi pembubaran. Ya, seperti yang terjadi di Ternate Tengah, Maluku Utara, dan Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meski begitu, pendengar, adanya pembubaran film ini tidak menyurutkan minat masyarakat ya untuk ikut menonton hingga akhirnya dokumenter ini pun diputar di banyak wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, pemutaran film dokumenter tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur UMKT, Jalan Insinyur Haji Juanda Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, pada Selasa malam 12 Mei 2026. Dan tidak seperti di Ternate atau NTB ya pendengar, kegiatan nonton bareng malam itu justru aman tanpa ada intervensi dari pihak luar. Nah, kendati demikian ya pendengar, sejarawan publik sekaligus bagian dari Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau dikenal dengan Lasaloka KSB yang menginisiasi kegiatan ini, Muhammad Sarip, mengungkapkan kegiatan nobar ini sempat mengalami kendala perizinan. Namun saat dikonfirmasi, instansi tersebut justru meminta agar koordinasi kembali dilakukan dengan pihak pengelola gedung. Ia menilai situasi itu menjadi tanda kegiatan sulit mendapatkan izin. Apalagi pihak terkait juga sempat menyarankan agar nobar dipindahkan ke kafe agar dianggap lebih aman. Informasi lengkapnya pendengar bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Dedi Purnama yang nanti akan juga menyampaikan penyampaian warta berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati libur panjang Anda, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
6: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
4: Ada batu, ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda siang ini dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan berita siang.

0: Rita Sian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 13 Mei 2026.
1: Tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026.
2: Dan program-program lain juga bisa lebih fokus nanti kepada kelompok-kelompok perlu untuk dilakukan intervensi untuk pengentasan kemiskinan.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang. Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Kita simak laporannya.
1: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter Pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
2: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal ini persangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
1: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Risiko pemutusan hubungan kerja PHK di sektor industri khususnya pertambangan di Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Selain memastikan jaminan sosial tetap berjalan, Pemprov Kaltim juga menyalurkan bantuan usaha ekonomi produktif bagi warga yang kehilangan pekerjaan. Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga disertai pelatihan keterampilan ditargetkan menyasar 1.500 penerima manfaat.
3: Kami coba di-update terus. Tiap bulan dilakukan oleh Kabupaten Kota, tapi nanti data di BPS per triwulan akan dilakukan updating. Nah, mudah-mudahan ini bisa memastikan ya sasarannya, karena pendekatannya nanti diminta kalau bisa pendekatan depan by targeting orang. Dan program-program lain juga bisa lebih fokus nanti kepada kelompok-kelompok. Kalau diketahui BNBA orang-orangnya yang memang perlu untuk dilakukan intervensi untuk pengentasan kemiskinan.
0: Hingga Mei 2026 tercatat sekitar 1.237 pekerja terdampak PHK akibat pengurangan kuota produksi di sektor pertambangan. Pemerintah berharap bantuan yang tepat sasaran dapat memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Beralih ke berita lainnya. DPRD Kota Samarinda bersama pemerintah kota menyepakati 6 rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Samarinda menggelar rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2026 di kantor DPRD Samarinda pada Rabu 13 Mei 2026. Agenda rapat membahas penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Samarinda dengan DPRD terkait rancangan peraturan daerah atau Raperda di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan pengajuan Raperda di luar Propemperda diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Aturan tersebut memberikan ruang bagi DPRD dan kepala daerah mengusulkan Raperda dalam kondisi tertentu. Menurut Kamarudin, DPRD Samarinda bersama bagian hukum pemerintah Kota Samarinda telah melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan Raperda tersebut. Koordinasi telah dilakukan pada 16 April 2026 sebagai bagian dari tahapan pembentukan regulasi daerah.
5: Usulan di luar Propemperda tahun 2026 sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan. 3. Rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kota Samarinda. 4. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Kota Samarinda juga mengusulkan rancangan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. 2. Rancangan peraturan daerah tentang satuan pendidikan aman bencana.
4: Kamarudin menilai keenam raperda tersebut memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan Kota Samarinda. DPRD Samarinda berharap seluruh raperda yang diusulkan dapat segera memperoleh persetujuan bersama dan dibahas sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah dan DPRD juga berkomitmen memperkuat regulasi daerah guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Suasana ibadah Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Pantekosta Indonesia GPDI Temindung Jemaat Haleluya berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Melalui firman Tuhan, jemaat diajak semakin memperkuat iman, membentuk karakter, serta mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak laporannya.
6: Ratusan jemaat mengikuti ibadah kebaktian Kenaikan Yesus Kristus di Gereja Pantekosta Indonesia atau GPDI Temindung Jemaat Haleluya, Jalan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada Kamis pagi tadi. Ibadah berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 10 dengan diisi pujian, doa, serta khotbah refleksi Kenaikan Yesus Kristus. Pendeta Muda GPDI Temindung Jemaat Haleluya, Samuel Goodman Siagian mengatakan, peringatan ini bukan hanya dimaknai sebagai peristiwa rohani, tetapi juga pengingat bagi umat Kristen untuk aktif menjalankan dan menyebarkan firman Tuhan. Dalam khotbahnya, Samuel menekankan agar umat Kristen tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga membagikan kasih dan ajaran Tuhan kepada orang lain.
7: Jadi bukan hanya berhenti di kita, firman itu bukan hanya berhenti di kita, tapi kita juga sebarkan ke orang-orang lain yang di luar sana. Lalu yang kedua tadi, kita juga nggak boleh takut, karena ya tadi isi khotbah adalah Yesus yang kita anggap sebagai raja juga, raja yang memerintah. Jadi kita nggak boleh takut dalam kita memberitakan firman, mau apapun tantangan rintangannya, kita harus ingat bahwa yang pegang kuasa kita yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga tadi adalah kita juga harus aktif, nggak boleh pasif.
6: Samuel menjelaskan, peringatan Kenaikan Yesus Kristus berlangsung 40 hari setelah hari kebangkitan Paskah. Setelah itu, jemaat akan memasuki rangkaian doa menuju hari Pentakosta yang diperingati 10 hari kemudian sebagai momen pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari ke depan, jemaat akan mengikuti doa bersama sebagai bentuk refleksi dan penguatan iman. Selain doa, sebagian juga menjalankan puasa pada hari tertentu untuk memperdalam rohani. Sementara itu, salah seorang jemaat GPDI Temindung, Iswanto, mengaku bersyukur dapat mengikuti ibadah peringatan Kenaikan Yesus Kristus tahun ini. Ia merasa firman yang disampaikan dalam ibadah memberi penguatan iman dan membentuk karakter jemaat.
8: Setelah ibadah untuk hari peringatan kebangkitan Yesus memang itu luar biasa dalam kehidupan kita, apalagi sedangkan firman Tuhan membentuk karakter dalam hidup kami, bentuk iman kami, bentuk kehidupan kami, supaya kami lebih dekat, lebih takut, lebih berah diri kepada Tuhan. Inilah yang kita harapkan sebagai jemaat.
6: Menurut Iswanto, sebagai jemaat dirinya berusaha tetap setia menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berdasarkan data periode kejadian 21 Februari hingga 10 Mei 2026, total kasus DBD di wilayah Kecamatan Long Apari, Kabupaten Makamulu tercatat mencapai 100 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus tertinggi berada di Kampung Tiong Bu, yakni sebanyak 38 kasus. Disusul Kampung Tiong Ohang, sebanyak 19 kasus, Noha Boan, 12 kasus, Long Krio, 11 kasus, kemudian Long Penane, 2 sebanyak 10 kasus. Long Penane 1 sebanyak 4 kasus dan Long Penane 3 sebanyak 3 kasus. Camat Long Apari, Petrus Ngo, melaporkan terjadinya kenaikan kasus DBD ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air bersih. bersih yang nyaris tidak ada lagi karena saluran pipa sudah terputus setelah dihantam banjir besar beberapa waktu lalu. Akibat kondisi tersebut, warga setempat terpaksa menampung air hujan, bahkan menyedot air dari Sungai Mahakam untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beralih ke berita olahraga. Dengan tujuan menggaungkan olahraga pariwisata, pengurus cabur tenis meja Pasir menggelar turnamen internasional dihadiri 8 negara tamu undangan. Berikut laporannya.
9: Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir tengah mematangkan segala seluruh rangkaian persiapan kejuaraan bertajuk Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2026 di Gor Sadurengas Tapis, Kecamatan Tanah Krogot. Dalam pematangan persiapan tersebut, kepanitiaan penyelenggara sebelumnya menggelar rapat koordinasi turnamen tenis meja yang dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026 malam di ruang rapat lantai 2 Pendopo Kabupaten Pasir. Ketua Panitia Penyelenggara Pasir ITTC 2026 Arif Rahman menerangkan untuk Mei ini persyaratan administrasi sudah dipersiapkan dengan baik dan juga meluncurkan logo turnamen beserta filosofinya. Karena tujuan utamanya diselenggarakan turnamen ini untuk lebih mengenalkan Pasir secara luas melalui pariwisata olahraga atau sport tourism.
10: Selanjutnya nanti kita akselerasinya di bulan Juni, karena di bulan Juni ini tentu para pendaftar ini ya tergantung yang seperti saya sampaikan tadi bahwa ini kita adalah dalam rangka menjual olahraga dalam rangka sport tourism. Orang bisa datang ke Pasir mengikuti turnamen ini, ya selain nilai dari hasil apa yang didapat juga mereka tentu akan berkunjung ke Pasir ini menjadi bagian penting, itu yang tujuan utama kita. Untuk venue, insyaallah dari Dinas Pekerjaan Umum kerjasama dengan Disparpora, sebagaimana disampaikan oleh technical director tadi, apa yang harus disiapkan, diperbaiki, ya tentunya ada beberapa lightingnya, kemudian ada masukan juga terkait dengan untuk sarana toiletnya dan lain sebagainya, itu tentu akan ada perbaikan-perbaikan dalam waktu sesegera mungkin.
9: Dalam turnamen bergengsi ini, Pasir berencana mengundang sebanyak 8 negara, namun dalam hal ini masih belum dapat dipastikan negara mana yang setuju untuk ikut ambil bagian karena masih dalam tahap komunikasi. Kendati demikian, Arif mengatakan selama progres persiapan ini tidak ada kendala sebab koordinasi lintas sektoral OPD cukup baik.
10: Kendala saya pikir karena koordinasi kami dengan lintas sektor dinas instansi OPD-OPD yang sangat mendukung, saya pikir tidak ada kendala. Ya, yang paling kendalanya adalah yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan nilai rupiah kita tidak anjlok lagi, kan ini sangat berpengaruh tentunya kan, kedatangan mereka dengan biaya tiket dan segala macam mereka datang ke Indonesia tentu sangat berhitung. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini tidak ada yang kita pikirkan seperti itu, mudah-mudahan berjalan dengan baik saja, jalan mulus.
9: Melalui rapat koordinasi lintas sektoral ini, Arif berharap segala persiapan hingga menjelang hari pertandingan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan serta rencana bersama demi memajukan sport tourism di bumi Dayataka. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
6: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Berau dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Balikpapan pada Kamis hari ini. Sebanyak 211 jemaah bersama 3 petugas pendamping diberangkatkan menggunakan maskapai Sriwijaya Air dan Super Airjet melalui Bandara Kalimarau. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkap Berau, Toto Marjito, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan proses keberangkatan berjalan lancar dan mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan. Kedua penerbangan dijadwalkan lepas landas pada sore hari dan jemaah diperkirakan tiba di Balikpapan sebelum maghrib untuk selanjutnya menuju asrama haji embarkasi Batakan.
6: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Memahari berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Binjai. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Resiko pemutusan hubungan kerja PHK di sektor industri khususnya pertambangan di Kalimantan Timur mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah

0: tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan 100% Indonesia.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia. Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras ya untuk wilayah kota Samarinda, dan saat ini ya ruas jalan M. Yamin yang menuju Simpang 4 Lembuswana juga terpantau arus lalu lintasnya lancar ya, walaupun sedikit becek ya karena baru saja diguyur hujan ya. Dan tentunya hindari tempat-tempat yang mungkin tergenang air yang cukup tinggi. Biasa kota Samarinda ada beberapa wilayah yang kalau turun hujan deras, ya ini genangan airnya cukup tinggi ya. Tapi ini genangannya tidak berlangsung lama biasanya ya, hanya lewat saja. Jadi kalau bersabar ya ditunggu, kalau tidak ya harus cari jalur alternatif biar kendaraan Anda aman. Beberapa lagu sudah kami siapkan untuk Anda. Ada Berdamai dari Raisa, kemudian ada juga ya Kencan Pertama dari Marcel, Lesung Pipi dari Raim Laude, Ini Rindu dari Trio Lestari featuring Rizky Febian, Dibalas Dengan Lusta, Glenn Fredly featuring Andi Rianto, Puisi Kota dari Maudie Ayunda featuring Iwan Fals, Bukan Karena Tak Cinta dari Judika featuring Lesti, Bahagialah Bersamanya dari Firman Syagian, kemudian ada Bukan Untuk Dimiliki, Mita Lestari, Menamakanmu Cinta, Datuk Siti Sri Siti Nuraliza dan Ade Govinda, Mau Jadi Apa Yura Yunita dan Breathless dari Krisdayanti. Silakan 0541 743 4955 atau 0541 736 566 ya, di atau di WhatsApp kami 0811 ya 55449 76. Kita coba sapa nih, ada berdering sudah teleponnya yang masuk ya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore Bung Sahrani ya.
1: Iya, jadi panas sekali, nah berkeringat mataharinya.
0: Aduh, wow, kalau Samarinda justru ini, justru penghujan ini.
1: Nah, tidak ada awan-awan ini Bang Baby.
0: Wah,
1: bersih, bening.
0: Berbeda panas. Berbeda cuaca ya.
1: Iya, perbedaan cuaca 150 kilo jaraknya kira-kira ya Bang Medi.
0: Iya. Tapi gimana nih untuk pelanggannya, apakah ramai nih untuk hari ini?
1: Hari ini ramai, sudah siang baru dapat, dari tadi pagi nggak dapat nongkrong kan. Yang tadi ini dapat ganti telapak sepatu laras security 100, ada lagi masuk lagi sepatu 2 belum dikerjain, baru laras. Laras ini paling lama, Bang Didi. Soalnya kalau dia safety itu nyucuk depannya itu. Nah, ada
0: mesinnya. Iya.
1: Harus ada pendeknya. Tapi kalau nggak ada mesinnya itu sebentar aja, Bang Didi. Paling 1 jam jadilah sama bongkar pasangnya. Ini yang lama itu ada mesinnya itu, Bang Didi.
0: Oh, jadi harus ada tekniknya ya?
1: Ada tekniknya itu, Bang Didi. Sampai meringis-meringis nyucuknya. Keras. Kalau kena besinya itu nah Bang Deddy, kalau safety itu kan ada besinya depannya itu nah Bang Deddy.
0: Iya.
1: Oh Bang Deddy. Jadi lagunya apa nih, Reza ada tadi?
0: Ada Reza.
1: Iya Reza aja Bang Deddy ya, salam sehat aja Bang Deddy.
0: Siap.
1: Salam sehat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Syahrani ya. Di Balikpapan justru berbalik ya, panas katanya. Iya, namanya juga jaraknya 100 kiloan ya dari kota Samarinda ya. Tentunya cuaca juga berbeda gitu ya. Silakan 0541 736 566, 0541 743 4955 atau di WhatsApp kami 0811 554 4976. Ada siapa? Kita coba sapa kembali. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang, 100% Indonesia, Bang Didi.
0: Oh, orang Balikpapan lagi. Sumo kah?
2: Wih, panas pol, Bang Didi.
0: Panas pol. Oh, di sini hujan dingin ini di sini.
2: Gelas ini udah
0: dingin.
2: Ini nggak ada. Terang ini mataharinya.
0: Terang mataharinya?
2: Nggak ada awan putih. Nggak ada
0: putih,
2: nggak ada bersih.
0: Putih-bersih ya? Nggak apa-apa, apapun cuacanya itu harus disyukuri ya.
2: Ya alhamdulillah deh Mbak Didi. Ada waktunya kan hujan kan biar jemuran kering juga siang ini Mbak Didi.
0: Betul.
2: Iya.
0: Makanya jemuran kering, hati senang, gembira gitu ya.
2: Kalau hujan kan dapat air untuk nyuci Bang Didi.
0: Nah, apalagi untuk yang nampung air pasti dapat air juga ya.
2: Iya, ada tandon di luar Mbak Didi.
0: Oh, ada tandon. Tandonnya berapa ribu liter?
2: 1200 Bang Didi.
0: 1200 tapi isinya bukan Pertalite kan?
2: Bang Didi.
0: Siapa tahu penimbun ya, karena di sana kan ya. Baru ditangkap tuh penimbun Pertalite gitu ya.
2: Baru di perapatannya ada viral juga, nggak tahu tuh apa namanya.
0: Apalagi om apa industri. Nih yang
2: om industri narkoba tuh, Deddy sabu.
0: Oh, di perapatan situ?
2: Iya, di TikTok tuh ada Bang Deddy. TikTok tuh ada.
0: Di 38
2: Bang Deddy. Ya baru setahun nyewa rumah itu Bang Deddy. Katanya home industry gitu.
0: Home industry, wah.
2: Iya, berapa kelurahan sendiri Bang Deddy, kelurahan papatan.
0: Berarti harus ini ya, harus jaga bersama itu wilayahnya sebenarnya. Iya.
2: Wilayah narkoba juga di atas Bang Deddy.
0: Nah itu makanya harus.
2: Aku kan kelurahan Tegasari ini. Kebangan aja.
0: Ditutup aja Pak Bang Arfan ya.
2: Iya.
0: Kalau
2: lagunya Rusun Pipit kan Bang Deddy. Siapa nyanyi?
0: Oh, si Raim Laude.
2: Ya itu Bang Deddy ya.
0: Oke.
2: Salam sehat buat semuanya Bang Deddy ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Bang Deddy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arfan yang lagi kesumuan ya. Sumu itu kalau bahasa Indonesianya panas gitu ya. Kita coba siapa? Kita siapa lagi? Halo, 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Basah.
0: Di mana nih? Hujan deras juga kah?
3: Woi, lebat. Langsung berhenti Bang Dede
0: lah. Di rumah Bang Mamat berarti ya?
3: Iya. Jadi apa ngambil ini lah. Untuk persiapan sembelih sapi Bang Dede kan bikin lagi pisau, ada teman minta bikinkan untuk sembelih.
0: Oh iya.
3: Jadi sudah dibagusin, tinggal diasah aja.
0: Bagusnya besi apa kalau sembelih itu?
3: Sebenarnya Bang Dede kalau PR tergantung yang nyepuh.
0: Katanya bagus itu bekas rel kereta api gitu ya?
3: Kalau memang ada, kalau saya punya ini bansal semua. Ini kan sudah saya punya kan yang untuk ngurusi sapi kan 11 nih. Sembelihnya 3, jadi sudah siap semua itu. Ini baru datang anu 2.
0: Okay.
3: Untuk sembelih 3, jadi nanti kita asahkan yang saya isi lab sejamnya.
0: Wah.
3: Jadi persiapan sudah mulai di. Kalau saya punya ini sudah beres semua, tinggal pakai aja lagi. Mudah-mudahan banyak yang berkorban, kita siap sembelihkan aja mungkin.
0: Iya, siap sembelihkan gitu ya. Biasanya kalau tukang sembelih itu dikasih kepala gitu ya Bang Umat ya.
3: Kepala.
0: Tapi lakunya lumayan tuh Bang Umat ya.
3: Iya, kalau kita sudah diberi mau dijual kan enggak masalah.
0: Katanya 250.000 ya satu kepala itu ya.
3: Lebih biasanya. Tergantung kepala sapi. Nyaman kepala sapi itu Bang dia.
0: Iya, kalau yang ini yang bisa bersihkan gitu.
3: Oh, kalau saya memang ahlinya kan kepala sapi itu Bang dia cuma aja. Kan mau kambing enggak? Ini kepala kambing ada 2 masih belum diapa-apa itu. Orang minta sembelihkan masakan enggak diambil kepalanya. Nyaman. Tapi kalau Bang Deddy mungkin nggak bisa makan pola kambing kali. Soalnya itu lah, jangan dibahas ini. Kita aja yang tahu gitu ya kada. dibahas nih Bang Deddy?
0: Dibahas sih tadi kan baru hujan ya, tentunya banyak jalannya juga tergenang gitu ya.
3: Oh iya Bang Deddy. Nah, jadi kalau saya Bang Deddy ya.
0: Mungkin sebagai masyarakat Kota Samarinda nih Bang Mamat nih ya. Ini jalan mana yang paling urgent untuk diperbaiki nih Bang Mamat?
3: Kalau yang jelas itu di Juanda kan, ini sudah dibikin drainase baru.
0: Drainase baru dan jalan perlu ditingkatkan nggak ini?
3: Kalau jalan tuh di Juanda itu sudah bagus aja, cuman drainase ini nah, kenapa di Juanda Bang Deddy ya? Kalau saya itu kan sudah saya kirim ke RRI sama tim suksesnya. Dengan Pak Wali Kota dan Wali Kota, saya minta itu dikeruk. Di apa? Ini permintaan orang Juanda aja Bang Deddy. Jadi yang di itu nah, yang di pom bensin ada kan lewatnya ke Pasar Ijama tuh Bang Deddy.
0: Iya.
3: Pernah lihat kan? Nah itu Bang Deddy harusnya didalami lagi. Jadi kan cepat arus air itu keluar. Itu menjadi motola. Dari Juanda lewatnya situ, dari Antasari itu lewat situ menjadi.
0: Berarti drainasenya harus dikerok lagi gitu kah?
3: Jadi keruk. Ya kalau bisa dibesari kan menjadi dia. Kalau saya lihat itu kecil menjadi. Nah kalau Suryanata kan lain lagi larinya tuh. Ke ini. Ke mana nama itu ya? Ke folder di Cendana. Termasuknya ke situ. Itu juga apa namanya? Kurang-kurang lebar juga menjadi ya. Makanya di Suryanata itu seperti itu. Tapi kalau Suryanata itu ya, timbang Suryanata itu menjadi ya. Itu dilurusin lagi tembus Antasari. Nah jalan itu dibedah. Kemungkinan Suryanata itu ya mengurangi banjir menjadi. Memang banjir cuman sebentar kan seperti itu. Nah kalau di Tolerong menjadi ya, dari BTN sampai ke Jalan Sidaisa, itu semua parit itu yang ditutupi dengan beton itu dibongkar Bang Deddy. Kan ada roti yang baru buka tuh Bang Deddy ya. Itu dihancur Bang Deddy, dibongkar semua. Sama yang ada kafe itu dibongkar semua Bang Deddy. Jadi seminggu ini dibongkarnya semua tuh, didalami. Nah tuh Bang Deddy, jadi mulai mana lagi ya, pokoknya sepanjang itu semuanya. Terus itu di Jalan Ponegoro dibongkar juga Bang Deddy. Jadi kan banjir, banjir semua. Nah, jadi tuh Lerong itu kan tadi kan saya lihat itu bergenang, tergenang tuh air di situ. Jadi kalau sudah dibersihkan kan mungkin kurang dah genangan air tuh Bang Deddy. Jadi di mana lagi tuh ya, di Polres. Nah itu Bang Deddy, itu harus dibikinkan drainase apa, gorong-gorong baru tuh Bang Deddy. Kalau enggak banjir itu. Jadi hampir hampir semua lini sekarang sama dengan Bang Deddy.
0: Harus.
3: Kalau saya lihat itu gorong-gorongnya.
0: Berarti gorong-gorongnya yang harus diperbaiki ya.
3: Nah ini yang Bang Deddy bayangin kan atau. Waktu itu ada PUPR datang kan. Kenapa Nobal? Kami mau mengolah parit, Mat. Kalau mengolah parit lah, hubungnya ya no, kita dulu. Karena karakter di sini kita tahu, kalau bisa supaya jangan banjir di Tolerong ini, lurus ke Sungai Makam. Suka tidak suka pengguna jalan Bang Deddy ya. Terus karena di belok ke kanan sebelum jalan besar itu ada gorong-gorong, tembus ke jembatan yang ada ini Bang Deddy. Losan itu kan. Nah, di situ kan ada rumah-rumah orang Bang Deddy. Itu ada IMB enggak? Nah, pas saya tanyakan ke RT, kita kalau kada dibongkar itu ngalih. Oh, itu sudah di blacklist Om, kemungkinan itu dibongkar. Nah, itu kalau memang itu dibongkar Bang Deddy ya, banjirnya itu berkurang alhamdulillah. Tapi kalau tetap banjir ya mau enggak mau dibedah situ. Itu sudah kita kasih tahu anu PUPR itu. Jadi enggak jadi Bang Deddy dia mulai itu. Nah, kemungkinan laporan-laporan masyarakat juga itu laporan masyarakat Om. Banjir itu mai ya akibatkan ada angker-angker ini Bang Deddy. Terus-terus yang di jalur anu apa buangan air itu kan Bang Deddy untuk najak rumah. Nah, jadi kan itu sangkut ya botol mineral, segala plastik-plastik. Kadang-kadang lewat Bang Deddy ke pasar lihat itu ini. Kok ada dibongkar nih kan. Habis kita di rumah tuh anu banjir. Bang Deddy sudah tak kirimin kan rumah anaknya tuh Bang Deddy. Semata kaki banjir Bang Deddy. Pernah kirim kan?
0: Iya.
3: Hari-hari kemarin anu Bang Sapa dengan Bu Marga siaran tak kirim. Wah, ini banjir nih, laju airnya. Ya memang. Ya ada Bang Deddy ya, lagunya putar aja Bang Deddy ya.
0: Oke.
3: Kalau hujan Bang Deddy ya, hujan. Jangan dibenci. Ya kan? Dinikmatin.
0: Dinikmati aja anugerah.
3: Jangan dibenci anugerah, berkah, ya kan? Tapi kalau banjir, nah itu tidak mungkin dinikmatin. Soalnya apa namanya itu banjir bau dalam rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat ya. Kita hadirkan ya Berdamai dari Raisa, nanti juga hadir Lesung Pipi dari Raim Laude.
4: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: lenyap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax.
0: Terima kasih, SpongeBob. Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami persembahkan cek fakta untuk Anda di hari ini, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax, dilansir dari Tirto.id. Hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dan hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan, selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi, dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul

Sung Pipi dari Rahim Laude ya, sudah hadir ke ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Cuaca cukup cerah setelah hujan mengguyur kota Samarinda ya. Dan aktivitas juga nampak ramai ya, tidak seperti biasanya di jam-jam segini ya, karena mungkin hari-hari libur ya. Dan untuk Anda silakan kembali 0541 743 495, 0541 736 5666, atau di WhatsApp kami 0811 554 976. Oke, kita coba sapa ya di WhatsApp ya. Assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Bang, saya mau request lagunya dulu dong, Glenn Fredly, dibalas dengan dusta. Tadi sudah abang sebutkan ya, kalau sore-sore gini ketika libur paling saya jogging bang, sekitaran rumah saja. Terima kasih Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih untuk Bung Rahmat di Samarinda ya. Kita coba atas ya lagunya ya, nanti kita akan hadirkan ya. Silakan kembali 0541 736 5666, 743 495, atau di WhatsApp kami 0811 554 976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. Dan hari ini juga tanggal merah ya, ini kayaknya long weekend jadinya ya, libur ini menciptakan long weekend ya, akhir pekan yang panjang di mana mungkin Anda bisa menikmati libur dari hari ini hingga nanti tanggal hari Minggu ya, tanggal 17 Mei ya. Wah, luar biasa, karena Jumat itu cuti bersama ya, 15 Mei. Nah, ini libur nasional kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih ya. Untuk umat Kristiani yang merayakan, kami ucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Dan semoga di hari ini libur panjang Anda dapat menikmatinya dengan keluarga tentunya ya. Jangan lupa jika berlibur ya, jangan lupa cek kembali rumah Anda sebelum ditinggalkan, seperti tabung gas, kompor, listrik ya, keran air ya. Itu penting ya. Jika Anda menggunakan kendaraan, cek kembali kendaraan Anda apakah aman digunakan ya. Nanti kalau-kalau ketika kendaraan Anda digunakan ya untuk berlibur, jika ada masalah tiba-tiba, nanti kita tidak mau ya di tengah jalan ada problem dari kendaraan Anda, ini namanya akan menambah masalah ya, bukan liburan malah stres ya. Ya, jadi cek kembali apa-apa yang Anda harus cek ya, jika ingin berlibur ya, kan ini libur panjang ya. Dari hari ini bisa Anda keluar kota gitu ya, hari Minggu baru pulang gitu, hari Minggu baru balik ya. Oke, kita coba hadirkan ya dua lagu untuk Anda kembali. Anda bukan untuk dimiliki dari dari Dimas dan Nusa, dari Glenn Fredly dan Andi Rianto, dan nanti juga akan hadir bukan untuk dimiliki ya, dari Mita Lestari. Selamat mendengarkan.

0: harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
1: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
0: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
1: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
2: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
1: Kamu anak tahu apa?
2: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
1: Alah.
3: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh RRI Pro 1.
4: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
7: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kita jeda sejenak untuk program 100% Indonesia. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus.

korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

100% Indonesia, aku rindu dari Teo Destari ya, featuring Rizky Febian, sudah hadir ke ruang dengar Anda. Silakan kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi, 0541743495, 0541736566, atau di WhatsApp kami 0811554476. Ya, silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi. Terima kasih untuk Pak Denny ya, sudah mengirimkan informasi ya melalui WhatsApp ya. Kita coba sapa ya dari WhatsApp. Ya, assalamualaikum, selamat sore 100% Indonesia. Dari Nita di Samarinda. Bang, saya mau request lagunya Judika yang featuring Lesti tadi dong, Bang. Untuk menghibur kita yang lagi di rumah aja ketika cuti bersama tiba. Terima kasih untuk abangnya yang aktivitas, tetap semangat dalam aktivitasnya. Semoga semua diberikan keceriaan, semangat, dan kesehatan. Terima kasih dari Nita. Ya, oke, terima kasih dari Nita di Samarinda. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, kita cukupkan hingga di sini. Ya, perjumpaan kita dalam 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon ya. Terima kasih untuk Anda semua, dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani suasana sore Anda, tentunya bersama keluarga di tengah ya hari libur Anda. Bukan Karena Tak Cinta dari Judika featuring Lesti, dan Menamakanmu Cinta dari Dato' Siti Nurhaliza featuring Ade Kovinda.

0: 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Rejebujang namanya.
1: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
0: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
1: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
0: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess.
2: Hei, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas respon positif terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung RI. Presiden menerima laporan Ketua Mahkamah Agung Sunarto terkait apresiasi sejumlah ketua MA negara ASEAN terhadap kebijakan tersebut. Menurut Presiden, tanggapan positif itu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Presiden menuturkan salah satu apresiasi kepada Ketua MA Sunarto datang dari Ketua MA Malaysia dan Singapura. Awalnya diungkapkan Presiden, Ketua MA Sunarto menceritakan Ketua MA Malaysia mengapresiasi gaji hakim pemula lebih tinggi daripada hakim Malaysia. Sementara itu, Kepala Negara juga menuturkan Ketua MA Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari Ketua MA Singapura. Bahkan dalam apresiasi yang diceritakan itu, Ketua MA Indonesia memiliki penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan Ketua MA Singapura. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Pro 1.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Hehehe, lihat ibu itu, mau jatuh.
3: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
4: Aduh.
3: Astagfirullahaladzim. Stop. Eh, kenapa sih? Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
5: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
4: Aduh.
3: Kenapa, Bu?
4: Kena lubang, Mas. Jatuh.
3: Bu, tidak apa-apa.
4: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
3: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
4: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
3: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
4: Iya, Mas.
5: Kamu ini cari kerjaan aja.
3: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
5: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
1: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila.
6: Pro 1 FM.

0: a David Bowie song.
1: I didn't screw it up, did I? Okay, but here's another one.
2: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina! Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini? Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk...

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang...

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Iya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengucapkan selamat hari raya kenaikan Yesus Kristus ya 2026 kepada umat Kristiani. Momentum tersebut diharapkan memperkuat kedamaian dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, peringatan keagamaan memperkuat spiritualitas dan komitmen kebangsaan. Nilai keagamaan dinilai penting menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis. Menteri Agama mengatakan setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral bagi kehidupan bersama. Nilai kasih dan perdamaian dinilai penting memperkuat kerukunan masyarakat Indonesia. Menurutnya, hari raya kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat penting menjaga persaudaraan antar masyarakat. Umat beragama juga diharapkan memperluas kontribusi dalam kehidupan sosial. Menak juga berharap umat Kristiani terus berperan aktif membangun bangsa melalui solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama dinilai penting memperkuat persatuan nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari dunia hiburan pendengar, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang ya di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jake Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Melansir dari Variety, pada Rabu 13 Mei 2026, film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini dibintangi oleh Sam Worthington sebagai Jake Sully bersama Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Kate Winslet. Sebelah pemain baru juga bergabung termasuk Ona Chaplin dan David Teulis yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar sebelumnya. Film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut menjadikannya salah satu blockbuster besar tahun 2025. Dengan pencapaian tersebut, trilogi Avatar kini tercatat sebagai waralaba film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sudah bukan rahasia lagi jika emas adalah jenis logam mulia yang paling digemari masyarakat karena dianggap aman dan minim resiko dengan pergerakan harga yang dinamis. Lalu, apa yang menyebabkan harga emas bisa naik turun? Berbagai situasi yang terjadi sekeliling seperti politik, ekonomi, krisis, resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Hukum penawaran dan permintaan juga berlaku pada emas. Lebih besar permintaan emas ketimbang penawarannya, harga logam mulia naik. Sebaliknya, harganya akan turun apabila penawaran lebih besar daripada permintaan. Harga emas juga sangat tergantung dari kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau The Fed menurunkan suku bunga, emas berpotensi naik harganya karena dolar menjadi tidak menarik sebagai pilihan investasi. Begitu sebaliknya, inflasi yang membuat harga-harga barang semakin naik juga berdampak pada harga emas. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin mahal pula harga emas. Harga emas dalam negeri mengacu pada harga emas internasional yang dikonversi dari dolar Amerika Serikat ke mata uang rupiah. Oleh karenanya, harga emas sangat dipengaruhi oleh pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah, maka harga emas lokal menguat atau tinggi. Sebaliknya, bila nilai tukar rupiah menguat, maka harga emas lokal cenderung turun.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan sewilayah Kalimantan dalam lintas Banjar Nusantara ya.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya, Dedi. Halo, selamat sore Bang Dedi.
1: Halo, selamat sore Seno, apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya di Samarinda situasi cuacanya?
1: Cuacanya kota Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Wah, nggak bisa pulang dong habis ini ya.
1: Sudah reda.
0: Oh, sudah reda ya. Baik. Bang Dedi, ya. Ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Balikpapan, Seno.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Pendengar dan pemirsa, unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Berikut laporannya.
2: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter Pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
3: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal ini persangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
2: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afeni melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore Jube.
1: Iya, selamat sore Seno.
0: Gimana kabarnya di Tarakan?
1: Tarakan tadi siang lumayan hujan deras banget Seno, tapi sore ini sudah mulai cerah ini Seno.
0: Wah, padahal utara dengan timur agak jauh ya, padahal ini sama cuacanya, habis hujan juga ya.
1: Baik. Okay.
0: Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, Seno, ada informasi terkait dengan 61 pejabat baru resmi dilantik oleh Wali Kota Tarakan ini.
0: Baik, silakan juga informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno dan pemirsa dan pendengar, sebanyak 61 pejabat, administrator, pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan resmi dilantik dan Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat terutama untuk kepala sekolah. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah, sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Khairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kesempatan itu, Khairul juga menekankan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selain mengelola guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga dipercaya mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang langsung masuk ke rekening sekolah. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga mengingatkan program revitalisasi sekolah yang dananya langsung ke rekening sekolah. Khairul meminta harus dikelola secara transparan. Karena itu, Khairul berharap amanah yang diberikan ini dapat dipegang dengan baik. Di tengah efisiensi anggaran, Khairul juga meminta seluruh pejabat memiliki semangat hemat dan tanggung jawab hingga hari terakhir bertugas. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Khairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seno, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju ke RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik rekan Seno.
0: Ya, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang Rusdi?
1: Ya, cuaca untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi memang panas terik. Kurang lebih sudah 2 minggu ini rekan Seno.
0: Oke, agak parah-parah nih suara Bang Rusdi ini ya.
1: Iya, dampak El Nino.
0: Oh, El Nino. Baiklah. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita hari ini?
1: Informasi hari ini berkaitan terkait tentang karantina Nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit, rekan Seno.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026 sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
3: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap, dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
3: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
2: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi di Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo, selamat sore, Mbak Faiza.
1: Halo, Seno, selamat sore.
0: Iya, gimana Banjarmasin?
1: Banjarmasin baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Hujan juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus hari ini, Seno.
0: Baik, silakan Mbak Faiza informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
2: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
4: Jadi, katakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
2: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Setelah sesi pagi dan siang, rangkaian misa terakhir rencananya akan berlangsung pada pukul 17.30 WITA sore nanti. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Seno kembali ke Setiarsono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Faiza Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya, Muhlisin, menyampaikan bahwa saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Lakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
2: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya, Mukhlisin, menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga langsung datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penindakan. Nah, dari penginputan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk paspor.
2: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
1: Terima kasih, Pak. Nah, pelayanan cepat ya.
2: Bapak melayani online atau apa?
1: Lewat online.
2: Daftarnya di rumah dulu.
1: Daftarnya tadi kesini dulu. Tapi kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Datang ke sini.
2: Ada pesan nggak pada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
1: Harapannya kalau pelayanan sudah bagus. Kan harapannya kan bagus. Karena apa? Kita keselamatan. Cuma apa ya? Kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
2: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berpancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?

Mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Balikpapan memperlakukan pengalihan arus lalu lintas sementara di ruas Jalan Sarifudin Yos, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, menyusul adanya pekerjaan perbaikan jalan akibat longsor. Rekayasa lalu lintas tersebut dilakukan guna menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kemacetan di sekitar lokasi pekerjaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Muhammad Fadli Faturrahman mengatakan pengalihan arus dilakukan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Masyarakat diminta menyesuaikan rute perjalanan serta mengikuti arahan petugas di lapangan selama pekerjaan berlangsung. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami. Masih kami sajikan lagu-lagu pilihan untuk Anda untuk menemani aktivitas sore Anda.

0: Pa, buruan. Nanti kita terlambat loh.
1: Eh, pada mau kemana ini?
2: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
1: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
2: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
1: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
2: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
3: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.
4: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
0: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
4: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
0: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
4: Jadi, ntar kita ngapain ya?
0: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
4: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Dalam narasi juga menjelaskan bahwa nama Hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com. Dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi atau kontak dengan urin, air liur, atau kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 dan tidak terbukti. WHO telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki risiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami informasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami sebelumnya akan hadirkan zona petang, rangkaian lagu islami untuk Anda, dan juga nanti akan hadir pula pengajian ayat suci Al-Quran untuk Anda. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Marinda, saatnya pengajian ayat suci Al-Quran bersama Isan Lisan membacakan surah An-Naba ayat 1 hingga 16 dengan penerjemah Ria Arda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari.

0: supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu.

101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya.

hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
2: Loh mas, mas mau kemana?
1: Kenapa mbak?
2: Enggak apa-apa mas.
1: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
2: Iya mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
3: Kasihan tuh kasihan.
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
3: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
1: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
3: Ya biar aja. Ngapain mas repot-repot bantuin?
1: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
3: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
1: Astaga, kamu ini.
3: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
4: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.

0: sih? Seperti apa kondisinya?
1: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
0: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
1: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
0: Waduh, dikasih minum?
1: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
0: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
1: Wah, kita nggak tahu, Pak.
0: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.

0: 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda sore ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Dinas Kesehatan, maksud kami Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Samarinda mencatat lebih dari 15.000 ekor sapi telah masuk melalui jalur distribusi resmi, seiring meningkatnya kebutuhan hewan kurban di Kalimantan Timur dan wilayah sekitarnya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda, Mas Kuri, mengatakan kenaikan tersebut terlihat dari jumlah sapi yang didatangkan menggunakan kapal kargo ke Samarinda baru-baru ini selama periode menjelang Idul Adha. Ya, lonjakan distribusi ternak tersebut membuat DKPP Samarinda meningkatkan pengawasan kesehatan hewan, terutama untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Setiap sapi yang tiba di pelabuhan diwajibkan menjalani masa istirahat dan vaksinasi sebelum distribusikan ke berbagai daerah tujuan. Menurut Mas Kuri, mayoritas sapi yang masuk berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang hingga kini masih berada dalam kategori zona hijau PMK. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dari manca negara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam insiden yang terjadi pada Senin 11 Mei 2026. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil diselamatkan dalam insiden tersebut. Mereka terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Sebagian besar tidak memiliki dokumen perjalanan dan syah. Heni menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Heni menambahkan ketujuh jenazah itu kini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Menurut Heni, Kemlu akan mengirim tim untuk menelusuri keluarga korban yang diduga berasal dari wilayah Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung proses identifikasi korban selamat maupun meninggal, serta penyusunan dokumen yang diperlukan untuk penanganan lanjutan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan bergantikan oleh rekan saya Dita Rania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: 1. Lintas Informasi.
1: Row 1. Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara IKN menyebut pembangunan IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur direncanakan segera secara terperinci. Pembangunan IKN tidak dilakukan secara asal bangun. Seluruh proses dirancang berlapis mulai dari rencana induk, peraturan presiden, rencana detail tata ruang RDTR, hingga pengembangan kawasan yang dikendalikan dengan target terukur. Disampaikan oleh Danis Hidayat Sumadilaga, staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi. Pembangunan tahap awal dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kemudian dilanjutkan oleh Otorita IKN dengan melibatkan kementerian, perguruan tinggi, swasta nasional dan asing, hingga masyarakat sekitar kawasan. IKN juga disebut dirancang sebagai kawasan modern yang mengedepankan efisiensi energi, keberlanjutan lingkungan, serta teknologi digital dalam pelayanan publik, selain menjadi pusat pemerintahan negara Indonesia. Kemudian IKN diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur sekaligus mengurangi beban Jakarta. Pembangunan IKN masuk tahap krusial dengan sebanyak 115 paket konstruksi berjalan bersamaan di kawasan inti pemerintahan, meliputi pembangunan infrastruktur utama hingga fasilitas pendukung guna mempercepat terwujudnya Ibu Kota Baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, Ritarene kembali hadir ke ruang dengar Anda di hari Rabu ini, pendengarnya malam Kamis ya, malam hari ini tentunya dalam rangkaian Samarinda Malam. Dan nanti akan bersama dengan Anda hingga merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kira informasi dan inspirasi. Pendengar, kepolisian sektor Polsek Samarinda Kota menangkap 4 pelaku peredaran tiket palsu pertandingan Persija melawan Persib yang digelar pada Minggu 10 Mei 2026 di Gor Segiri, Samarinda lalu. Para pelaku diduga menggandakan barcode tiket asli hingga ratusan lembar dan juga menjualnya kepada penonton melalui perantara calo. Kepala Kapolsek Samarinda Kota Kompol IGN Adi Suarmita mengatakan pengungkapan kasus bermula dari keluhan sejumlah penonton yang tidak bisa masuk ke area pertandingan meski telah membeli tiket. Dia menjelaskan sistem tiket elektronik hanya mengizinkan satu barcode digunakan oleh satu orang. Setelah barcode dipakai masuk, maka otomatis menolak pemindaian ulang. Merasa dirugikan, sejumlah korban kemudian melapor kepada petugas kepolisian yang berjaga di lokasi, yang mana saat itu anggota Satreskrim Polresta Samarinda bersama dengan unit Reskrim Polsek Samarinda Kota langsung melakukan penyelidikan. Dan pendengar, dari hasil pengembangan, polisi mengamankan ada 4 terduga pelaku yang berinisial G, R, U, dan I. 2 pelaku yakni G dan R berperan menggandakan tiket sedangkan U dan I menjual tiket tersebut kepada sejumlah calo. Dan tiket hasil penggandaan itu, pendengar, kemudian diedarkan ke sejumlah calo untuk dijual kembali. Dan saat diamankan, polisi berhasil menyita sekitar 40 tiket yang belum terjual. Sementara itu, sekitar 130 tiket lainnya diduga sudah berpindah tangan ke pembeli. Keempat pelaku diketahui merupakan warga Samarinda yang saat ini polisi pun masih mendalami lokasi percetakan tiket palsu tersebut. Namun dari hasil sementara, tiket dicetak menggunakan kertas biasa dengan menyalin barcode dari tiket asli. Dan atas perbuatannya, pendengar, para pelaku dijerat pasal 492, pasal 20 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun denda kategori 5 yakni maksimal 500 juta rupiah. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di rr.co.id. Tetap bersama kami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk, ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena

0: makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini 14 Mei 2026 diperingati juga sebagai hari perayaan kenaikan Yesus Kristus. Nah, tentunya kenaikan Yesus Kristus ini identik juga dengan tradisi makan bersama keluarga ya, pendengar, melalui hidangan-hidangan penuh makna spiritual. Nah, ada beberapa sajian makanan, pendengar, yang memiliki makna di hari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah roti dan anggur, pendengar, yang menjadi simbol penting dalam tradisi Kristen karena melambangkan tubuh dan juga darah Kristus. Sajian tersebut biasanya hadir dalam bentuk roti kismis, kek anggur, atau hidangan sederhana saat makan bersama dengan keluarga. Nah, selain punya makna spiritual, pendengar, ternyata roti dan anggur ini juga menjadi simbol kebersamaan antar umat, di mana tradisi ini mengingatkan umat terhadap kasih sayang dan juga penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain roti dan anggur, pendengar, ada ikan panggang yang juga menjadi salah satu hidangan yang cukup identik dalam tradisi Kristiani. Nah, sajian ini terinspirasi dari kisah Yesus yang menyantap ikan bersama dengan murid-muridnya setelah kebangkitan. Hidangan ikan ini melambangkan kedamaian, perjamuan, dan juga hubungan spiritual antara Tuhan dan umatnya. Karena itu, menu ikan sering kali dipilih sebagai sajian utama saat makan bersama dengan keluarga. Dan ada juga salad dan juga buah segar, pendengar, karena beberapa keluarga Kristiani memilih untuk menyajikan salad serta buah musiman seperti anggur dan delima, yang mana makanan-makanan ini melambangkan kehidupan baru, kesegaran iman, dan juga pengharapan akan keselamatan. Lalu tentunya tidak lepas juga dari kue simbolik bernuansa religius. Di sejumlah negara Eropa, pendengar, perayaan kenaikan Yesus Kristus ini identik dengan kue berbentuk salib ataupun burung merpati, yang mana burung merpati melambangkan Roh Kudus dan damai sejahtera bagi umat Kristiani. Hidangan lokal di Indonesia juga ada. Banyak keluarga memadukan tradisi religius dan juga makanan khas daerah seperti nasi tumpeng, kolak pisang, hingga kue putu ayu, yang mana hidangan ini dimaknai sebagai simbol rasa syukur, kesederhanaan, dan juga kebersamaan dengan keluarga. Nah, perpaduan antara nilai religius dan juga budaya lokal ini membuat suasana perayaan terasa lebih hangat, dan juga tradisi makan bersama ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga Anda ya, pendengar, setelah mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Mungkin ada di antara Anda yang hari ini sudah makan bersama keluarga dengan sajian-sajian yang sudah disebutkan tadi. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck, menggambarkan konsep dasar tentang perbedaan antara mindset yang tetap atau fixed mindset dan mindset yang berkembang atau grow mindset. Dalam buku ini, Dweck mengungkapkan bagaimana pandangan terhadap kemampuan dan kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi cara mereka menghadapi tantangan, belajar dari kegagalan, dan mencapai keberhasilan. Pertama-tama, Dweck memperkenalkan konsep fixed mindset, di mana individu cenderung meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah sifat bawaan yang tidak bisa diubah orang. Dengan fixed mindset, kita cenderung menghindari tantangan karena takut kegagalan yang bisa mengungkapkan keterbatasan. Ya, kita juga mungkin melihat upaya keras sebagai tanda ketidakmampuan dan kritik dianggap sebagai serangan pribadi. Dweck berpendapat bahwa fixed mindset bisa membatasi perkembangan seseorang dan menghambat potensi sejatinya. Di sisi lain, grow mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui dedikasi, latihan, dan pembelajaran. Orang dengan grow mindset melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Mereka tidak takut gagal karena melihat kegagalan sebagai bagian alami dari proses belajar. Dengan grow mindset, individu lebih mungkin mencari umpan balik konstruktif dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah Dweck tidak hanya menyajikan konsepnya, tetapi juga memberikan contoh konkret dari berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan olahraga. Ia menggunakan kisah sukses dan kegagalan dari tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang biasa untuk menggambarkan bagaimana mindset dapat mempengaruhi pencapaian dan kebahagiaan seseorang. Dweck juga menyoroti peran penting pembelajaran dan perkembangan dalam menciptakan grow mindset pada individu. Ya, terutama pada anak-anak, ia menyajikan penelitian yang menunjukkan bahwa pujian yang fokus pada usaha dan proses, seperti keuletan dan dedikasi, lebih efektif daripada pujian yang hanya menekankan hasil akhir atau kecerdasan bawaan. Buku ini menawarkan wawasan berharga tentang cara mengubah pola pikir seseorang dari fixed mindset ke grow mindset, dan bagaimana hal ini dapat mengubah kehidupan mereka secara positif. Dengan menekankan bahwa kemampuan dapat ditingkatkan melalui usaha dan dedikasi. Penulis memberikan pesan optimis dan motivasi pembacanya untuk terus tumbuh dan mengatasi hambatan. Buku Mindset karya Carol Dweck ini merangkum konsep dasar dari dua jenis mindset yang mempengaruhi cara kita mendekati kehidupan. Dengan menyajikan ilustrasi dari berbagai konteks, Dweck memberikan pandangan komprehensif tentang betapa pentingnya grow mindset dalam mencapai keberhasilan dan memaksimalkan potensi seseorang. Demikian esensi buku berjudul Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: suasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah.

0: pemindahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
0: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
0: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
2: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
0: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turis Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
5: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
4: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
4: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapan seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara. Bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas de bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, saat ditemui di

0: pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
5: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
4: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
6: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
7: Alhamdulillah, tapi saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
6: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
9: Ini semuanya penuh, dan dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikotis ini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
8: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat

0: dan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang, dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rripro3.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih.

0: yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: 101 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar malam hari ini Mimbar Agama Islam, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, dengan judul Makna Tasawuf dalam Kehidupan yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Thoyyibah untuk Anda. Selamat mendengarkan.
0: Mimbar Agama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaljalali wajhikal azimi sultana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini kita bisa bersua kembali. Salawat dan salam kita aturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sering mendengar kata-kata tasawuf di dalam kehidupan kita. Malah terkadang kata-kata tasawuf tersebut, terkadang kita mendengarnya sepertinya rasa nyeri-nyeri sedap. Kenapa? Terkadang seperti menakutkan seperti itu. Terkadang kita ingin mengetahuinya dan terkadang rasa menakutkan. Kenapa? Maka menakutkan karena sering kita melihat orang yang mengatakan setelah belajar ilmu tasawuf ternyata dia tidak sholat lagi. Setelah dia belajar ilmu tasawuf ternyata dia tidak mau keluar rumah lagi. Setelah tidak mau lagi bergaul. Nah, akhir-akhirnya kita menakutkan. Makanya itu terkadang mengerikan dalam kehidupan kita. Kok kenapa setelah dia belajar ilmu tasawuf kok tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam? Inilah yang perlu kita maknai. Apa itu makna daripada tasawuf? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kata-kata tasawuf itu memang kita akui tidak ada kata-katanya tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis. Cuman kata-kata tasawuf itu diambil dari penyandaran atau kata sandaran-sandaran. Maksudnya sandaran di sini adalah ada yang mengungkapkan, para ahli mengungkapkan bahwa kata tasawuf itu diambil dari kata ahlus sufah. Yang disebut dengan ahlus sufah di sini adalah yaitu ahli atau keluarga. Keluarga atau maksudnya adalah orang-orang yang berada, yang duduk-duduk di serambi atau di teras masjid pada masa Rasulullah. Sebagaimana kita ketahui, dulu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berdekatan, bersebelahan dengan masjid. Di antara rumah dengan masjid itu ada yang namanya teras atau serambi. Serambi tersebut. Nah, para sahabat pada waktu itu banyak yang duduk-duduk di teras tersebut. Gunanya untuk apa mereka duduk-duduk di teras tersebut? Mereka menunggu kedatangan Rasulullah. Karena wahyu masih turun kepada Rasulullah, maka mereka menunggu kira-kira apalagi ajaran apalagi yang akan disampaikan oleh Rasulullah yang ingin mereka laksanakan. Karena yang ada di dalam benak mereka tersebut adalah setelah mereka berusaha, setelah cukup usahanya tersebut untuk dimakan hari itu dan dimodalkan untuk besok harinya sekedar modal untuk besok hari, maka dia setelah itu istirahat, atau artinya duduk-duduk untuk mengingat kepada Allah saja lagi di serambi tersebut. Itu pekerjaan mereka, duduk untuk mengingat kepada Allah, karena itulah yang nantinya yang abadi, yang ingin mereka bawa pulang ke akhirat nanti. Perilaku para ahli syubhat tersebut menunggu perintah dari Rasulullah. Kira-kira apa yang harus dia lakukan? Pekerjaan apa lagi yang turun wahyu kepada Rasulullah? Dan terkadang di antara mereka tersebut, karena tidak puas dengan amal-amal yang mereka lakukan, ingin lagi menambah-nambah amal mereka tersebut, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalil azam, wahai Rasulullah, kira-kira pekerjaan apa lagi yang ingin yang harus aku lakukan, karena aku ingin menjadi ahli surga." Terkadang Rasulullah menyampaikan bermacam-macam kepada para sahabat tersebut. Ada yang as-salatu fi awali waktiha, ada juga di antaranya tersebut adalah hormati kedua orang tuamu. Ada juga yang Rasulullah katakan kepada di antara mereka tersebut adalah fa'il yukrimu dhaifah, atau hormati tamu bila ada tamu yang datang kepada Anda. Nah, inilah pekerjaan orang-orang para sahabat pada waktu itu. Artinya apa? Mereka disiplin, selalu standby, hati mereka selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mereka utamakan adalah bagaimana caranya di dalam kehidupan ini untuk menjadi ahli surga nantinya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, di samping kata sandaran tasawuf tersebut, maka perilaku para ahlu syubhat tersebut disandarkan begitulah para perilaku para orang yang mengamalkan tasawuf atau yang disebut dengan syufi. Yang kedua, diambil dari kata suf yang berarti bulu domba. Makna daripada bulu domba tersebut adalah orang pada waktu itu selalu mempergunakan kain yang diambil dari bulu domba tersebut. Kalau zaman sekarang, bulu domba itu adalah kain wol yang mewah. Tapi pada waktu dulu bukan seperti sekarang ini, ditenun seperti itu, tidak. Tetapi bulu domba tersebut setelah dijamur, disamak, artinya sudah halal untuk dipergunakan, mereka bikin untuk jadi pakaian. Sehingga itu memperlihatkan kesederhanaan dalam kehidupan. Dan orang yang memakai kain tersebut, apabila dia berkeringat, maka masih tercium aroma-aroma bau amis, karena itu dari hewan, kulit hewan tersebut. Nah, dia mempergunakan, menyenangkan mereka mempergunakan kain tersebut. Kenapa? Karena aroma tersebut mengingatkan kepada dirinya bahwa dirinya ini adalah hina. Bagaimanapun jabatan yang ada melekat pada dirinya, bagaimanapun kekayaan yang amanah berikan kepada dirinya, bagaimanapun kecantikan yang Allah berikan kepada dirinya, itu hanyalah titipan sementara. Namun pada dirinya sebenarnya adalah yang hina ini, yang dhaif, yang lemah ini, sehingga dia selalu mengingat kepada Allah. Karena itu sangat sulit sekali orang yang bertasawuf itu untuk berperilaku sombong, karena sombong itu adalah pekerjaan syaitan. Itulah mengingatkan dirinya, untuk apa saya sombong? Untuk apa saya hanya diberikan jabatan yang kecil ini? Maka sudah begitu sombongnya, tidak lipol lagi dengan orang lain, maka itu adalah tidak benar. Itulah perilaku tasawuf. Orangnya selalu mengingat bahwa dirinya ini adalah sederhana, dirinya ini adalah lemah, dhaif, ciptaan Allah. Di dalam dirinya terkandung kotoran-kotoran. Karena itu, untuk apa berbuat sombong? Itu perilakunya. Kemudian yang ketiga, bisa juga diambil dari kata sob, yang artinya barisan. Disandarkan dengan kata-kata sof tersebut, karena apa? Hadis Rasulullah mengungkapkan soful awalu abdal, sof yang pertama itu pahalanya jauh lebih utama. Ini adalah sof dalam barisan sholat. Orang dalam sholat itu selalu ingin mengambil berada pada sab pertama. Perilaku ini berada pada masa Rasulullah. Orang berbondong-bondong ingin berada pada sab pertama. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, perilakunya sama, tetapi kalau kita berada pada sab yang pertama di dalam sholat tersebut, nilainya jauh lebih afdal, lebih utama, lebih tinggi daripada sab-sab yang berikutnya. Karena itulah orang rebutan ingin berada pada sab yang pertama. Orang bisa berada pada sab yang pertama apabila dia itu datang ke masjid lebih awal, selalu memperhatikan disiplin, memperhatikan waktu untuk melaksanakan sholat. Maka inilah perilaku orang yang bertasawuf, selalu mengingat dirinya sampai waktunya untuk sholat, segera melaksanakan sholat. Nah, ini kata-kata yang ketiga. Kata yang keempat diambil dari kata safa yang berarti bersih. Makna daripada tasawuf itu diambil orang yang selalu menjaga kebersihan, kesucian. Suci tersebut dalam Islam adalah suci lahir, suci batin. Suci lahir, orang itu terhindar daripada najis dan hadas. Suci daripada najis dan hadas, kalau dia dalam keadaan najis, dia buang najisnya. Kalau dia dalam keadaan hadas, kalau dia hadas besar, maka dia mandi. Kalau dia hadas kecil, maka dia berwudu. Berarti orang yang bertasyawab tersebut, orang yang selalu menjaga wudunya. Batal wudunya, dia selalu berwudu. Batal wudunya, dia selalu melakukan wudu tersebut. Nah, inilah makna daripada orang yang bertasyawab tersebut, orang yang selalu menjaga kesuciannya. Suci batin, maka dia menjaga hatinya. Jangan sampai ada pada hatinya tersebut kotoran. Setitik pun kotoran yang ada, maka dia segera buang. Karena apa? Karena kalau ada kotoran itu pada dirinya, kotoran itu segera akan menular, segera akan bersarang secepatnya. Karena itulah dia selalu menjaga hatinya tersebut untuk tidak ada kotoran. Maksudnya adalah kalau ada dia kotoran, dia buang, dia hindari. Selalu dia istighfar kepada Allah. Nah, yang terakhir diambil dari kata makna supanah. Supanah ini adalah sejenis buah-buahan kecil, tetapi kalau kita memakannya maka agak keras seperti itu. Seperti kalau kita lihat seperti kacang Arab. Kita sering memakannya, ingin selalu memakan, tetapi kalau terlalu banyak memakannya, maka rahang kita akan sakit, mulut kita akan sakit. Nah, apa hubungannya, sandarannya dengan ilmu tasawuf? Berarti orang yang bertasawuf itu orang yang selalu menjaga makanannya. Pertama, makanan itu halal dan thayyibah, halalan thayyibah, halal dan baik. Yang kedua, dia tidak akan makan kecuali seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seperti apa? Makan di saat dia lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Dia tidak mengisi perutnya dengan sepenuh-penuhnya. Beda dengan kita. Terkadang kita sementara masih ada makanan selalu ingin kita makan. Selalu, sekalipun sudah ditegur oleh perut dengan adanya seperti itu, tetapi tetap kita untuk melanjutkannya. Nah, ini adalah bukan perilaku tasawuf. Artinya apa? Orang yang bertasawuf itu selalu ingin menjaga makanannya, perutnya dia tidak isi dengan sekenyang-kenyangnya. Kenapa? Kalau perut itu kenyang, maka menyusul mata yang akan ngantuk. Kalau mata sudah mengantuk, perut dan kenyang, maka syahwat pun akan menunjang pada seperti itu. Sehingga mereka selalu menjaga perutnya stabil. Nah, itulah sebabnya para sufi tersebut sering terkenal dia itu dengan sering melakukan puasa. Orang yang selalu berpuasa. Kenapa? Orang yang selalu berpuasa, perutnya itu kosong, maka mudah untuk zikrullah, mengingat kepada Allah. Nah, dari kata-kata inilah disandarkan untuk memaknai daripada kata tasawuf sebut. Orang yang berperilaku seperti perilakunya ahlus sufah, orang yang selalu menjaga saf, berada di saf pertama, disiplin seperti itu. Kemudian orang yang selalu menjaga berpakaian yang sederhana dan menjaga kesucian serta menjaga makanan perutnya, maka itulah orang-orang yang bertasyahub. Demikianlah, mudah-mudahan makna daripada tasawuf itu sebenarnya semakin dia mengamalkan, semakin dekat dia kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan junjungan daripada Rasulullah dengan sebaik-baiknya, bukan yang menyeleneh-menyeleneh tersebut. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mimbar Agama.

0: 1. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, Tiongkok dan Amerika Serikat menegaskan komitmen memperkuat hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif. Hal itu menjadi kesepakatan Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan tingkat tinggi pada Kamis 14 Mei 2026 di Beijing. Dalam pembicaraan tersebut, Xi Jinping menekankan pentingnya membangun hubungan Tiongkok-Amerika Serikat yang sehat dan berkelanjutan, serta berlandaskan stabilitas strategis di tengah dinamika global yang terus berkembang. Menurutnya, konsep stabilitas strategis yang konstruktif mencakup kerjasama sebagai fondasi utama hubungan kedua negara, di mana stabilitas tersebut juga berarti adanya persaingan yang sehat, pengelolaan perbedaan secara tepat, dan terciptanya perdamaian yang dapat diharapkan masyarakat internasional. Pemerintah Tiongkok akan terus membuka peluang kerjasama yang lebih luas bagi dunia usaha Amerika Serikat dan juga menyambut keterlibatan lebih besar perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam reformasi dan juga keterbukaan ekonomi Tiongkok. Xi Jinping turut menekankan pentingnya implementasi kesepahaman yang telah dicapai kedua negara melalui penguatan komunikasi di bidang politik, diplomatik, dan militer. Selain itu, ia juga mendorong perluasan kerjasama di sektor ekonomi, kesehatan, pertanian, pariwisata, hubungan antar masyarakat, dan juga penegakan hukum. Sementara itu, Presiden Donald Trump menyebut kunjungan kenegaraan ke Tiongkok sebagai suatu kehormatan besar dan mengatakan hubungan antara dirinya dan Xi Jinping telah membantu kedua negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan penting melalui komunikasi yang baik. Trump menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Xi Jinping guna memperkuat komunikasi dan mengelola perbedaan secara tepat dan dilakukan untuk menyongsong masa depan yang fantastis kedua negara. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Rom 1.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di malam hari ini dengan judul Rumah Tanpa Pintu, produksi dari RRI Kupang untuk Anda dengarkan di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Drama Radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari, mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: obrolan komunitas.
1: Selamat malam pendengar Satya Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar Retarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda tentunya dalam obrolan komunitas malam hari ini ya pendengar. Seperti biasa kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas yang ada di Indonesia yang tentunya punya pesan inspiratif dan juga gerakan yang positif ya untuk perkembangan dan kemajuan Indonesia. Dan malam hari ini pendengar kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas-komunitas inspiratif yang membantu masyarakat untuk terus merajut mimpi. Menarik tentunya karena sebagai negara berkembang, Indonesia ini masih perlu banyak perbaikan dari berbagai aspek kehidupan. Nah, hadirnya komunitas-komunitas inspiratif ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang mungkin kurang beruntung untuk terus dapat berupaya maksimal dalam mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Ada beberapa komunitas pendengar, komunitas-komunitas inspiratif tentunya yang ada di Indonesia, yang malam hari ini kami akan ajak Anda untuk membahas bersama di obrolan komunitas. Yang pertama pendengar ada Kejar Mimpi. Nah, ini adalah sebuah gerakan sosial yang diinisiasi oleh salah satu bank swasta, CIMB Niaga, yang bertujuan untuk membentuk generasi muda Indonesia supaya bisa menerapkan nilai hidup yang positif melalui pengembangan diri dan upgrade gitu ya, yang baik untuk diri sendiri, dengan tujuan untuk memberikan nilai baru dan juga kontribusi yang bisa memajukan Indonesia, menyebarkan semangat positif. Dan juga Kejar Mimpi ini memang menggelar berbagai kegiatan di berbagai kota di Indonesia, mulai dari kegiatan volunteering ataupun sukarelawan. Lalu ada juga Kejar Mimpi Leaders Camp yang menghadirkan pembicara inspiratif di universitas-universitas di Indonesia. Lalu ada juga program donasi sejuta buku hingga konser Kejar Mimpi untuk Indonesia. Sudah ada komunitas-komunitas ataupun cabang-cabang komunitasnya di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Anda juga bisa bergabung untuk menjadi volunteer ataupun sukarelawan ya, ataupun juga bisa menjadi penggerak komunitas di daerah-daerah. Ini adalah komunitas Kejar Mimpi. Dan masih banyak komunitas-komunitas yang akan kami ajak Anda untuk membahasnya di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk.

0: satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri-ngeri.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama Anda tentunya pendengar dalam obrolan komunitas. Malam hari ini membahas komunitas-komunitas inspiratif yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mengajak, membantu masyarakat untuk terus bisa merajut mimpinya. Setelah tadi kita sempat membahas mengenai komunitas Kejar Mimpi, ternyata ada juga komunitas Rumah Langit yang membuat masyarakat yang tidak mampu bisa terus merajut mimpi mereka. Nah, komunitas Rumah Langit ini mendengar menyediakan pengajar untuk anak-anak kurang mampu yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya. Nah, menariknya pendengar, relawan yang tergabung dalam komunitas Rumah Langit ini juga berupaya keras untuk mendorong anak-anak putus sekolah ini untuk bisa kembali masuk sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun PKBM. Jadi dengan tujuan untuk terus mengobarkan semangat anak-anak masyarakat Indonesia untuk terus bisa belajar dan mengejar mimpinya, Rumah Langit memang berupaya sangat keras untuk mendorong anak-anak putus sekolah ini bisa kembali belajar di sekolah ataupun masuk sekolah melalui pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun PKBM. Selain Rumah Langit, pendengar ada juga namanya Blood for Life. Di bidang kesehatan khususnya ya, ini Blood for Life adalah komunitas sosial inspiratif yang memberi bantuan berupa donor darah untuk mereka yang membutuhkan. Sudah berdiri sejak tahun 2009 oleh Valencia Mikeranda. Saat itu melalui akun Twitter @jasili ya pendengar, di mana komunitas ini menghubungkan antara orang yang membutuhkan darah dengan juga mereka para pendonor darah. Nah, selain itu Blood for Life ini juga memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai serba-serbi donor darah. Dengan begitu kesadaran untuk berbagi darah bisa meningkat terutama di kalangan generasi muda. Lalu ada Das University yang mungkin masih asing bagi sebagian orang, namun sekolah gratis yang didirikan oleh Erix, basis band aliran punk Endang Sukamti atau Erix ya, basis band Endang Sukamti ini hadir untuk membantu masyarakat untuk dapat terus merajut mimpi. Berbeda dari lembaga pendidikan pada umumnya, DOS University ini mengusung konsep informal yang berfokus pada murid-murid didiknya, pada bakatnya gitu ya pendengar. Dan tidak tanggung-tanggung pengajarnya bahkan para profesional di bidang industri animasi. Das University ini memilih gerakan ini karena melihat profesi animator yang kian menjanjikan dan juga animator Indonesia telah menorehkan segudang prestasi di kancah internasional. Akhirnya Erix dan juga timnya ini berharap keberadaan Das University ini bisa menciptakan mungkin calon-calon animator handal dan berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa. Jadi tidak hanya dalam sektor pendidikan formal ataupun kesehatan, pendengar ada juga memang komunitas yang memang berfokus menyediakan wadah ataupun sarana untuk kegiatan pendidikan informal melalui bakat ya. Kami masih akan ajak Anda untuk membahas komunitas-komunitas inspiratif lainnya setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai komunitas-komunitas inspiratif di Indonesia. Selanjutnya ada kelas inspirasi pendengar, yang mana komunitas ini memberi kesempatan bagi para profesional yang mungkin Anda ingin berbagi ilmu dengan mengajar siswa-siswa SD gitu ya, selama 1 hari penuh. Nah, umumnya para relawan kelas inspirasi ini terdiri dari beberapa tim yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Ada yang berperan sebagai inspirator yang mengajar di sekolah terpilih, lalu ada pula yang berposisi sebagai dokumentator yang mengabadikan momen-momen kelas inspirasi. Setelah kelas inspirasi, pendengar, ada 1001 buku yang tentunya komunitas ini terbentuk melihat juga dari minat baca di Indonesia yang saat ini cenderung masih sangat rendah ya. Dan inilah yang memotivasi akhirnya hadirnya komunitas inspiratif 1001 buku di Indonesia. Nah, para relawan 1001 buku ini mendengar mengelola beragam taman bacaan untuk anak, yang mana selain itu komunitas literasi ini juga melakukan kegiatan-kegiatan rutin berupa pengumpulan dan juga distribusi buku-buku bacaan khususnya untuk anak-anak melalui relawan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Nah, kalau membahas mengenai lingkungan, pendengar, ada Indonesia Berkebun. Nah, dari namanya mungkin Anda sudah bisa menebak bahwa Indonesia Berkebun ini tentunya komunitas yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Nah, sebenarnya nggak banyak ya pendengar komunitas inspiratif di Indonesia yang punya kepedulian yang tinggi terhadap ruang hijau di kawasan perkotaan. Nah, dengan latar belakang inilah akhirnya ada komunitas Indonesia Berkebun yang menjalankan program kerja urban farming, yaitu upaya untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi perkebunan produktif yang dikelola dengan bantuan masyarakat sekitar. Kami masih akan ajak Anda untuk membahas mengenai komunitas-komunitas inspiratif di Indonesia lainnya di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi tetap bersama kami, Prosa TRRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lena gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
3: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.

0: Pendengar Pusat Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama Anda di obrolan komunitas, membahas komunitas inspiratif. Yang terakhir ada komunitas Historia Indonesia atau KHI. Nah, wilayah Indonesia ini tentunya tersebar dari Sabang hingga Merauke ya, pendengar, tentunya juga dengan nilai-nilai sejarah dan juga kebudayaan yang kental dan berbeda-beda. Nah, untuk itulah ada hadir komunitas Historia Indonesia untuk memberikan wadah bagi generasi muda untuk bisa lebih peduli dengan sejarah dan juga kebudayaan Nusantara melalui jalur pendidikan dan juga pariwisata. Nah, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KHI ini antara lain menjelajah pemukiman Tionghoa, mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta, bahkan bermalam di beberapa museum. Menarik ya. Dan itu tadi mendengar komunitas-komunitas inspiratif di Indonesia yang tentunya punya tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat untuk bisa terus merajut mimpi dan terus berkembang gitu ya, grow gitu ya. Dan sampailah kita di penghujung perjumpaan untuk obrolan komunitas malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami Prusat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Obrolan komunitas.

0: If You Ask Me To dari Celine Dion, pendengar baru saja hadir ke ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu ya, seperti di 7365667434945 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar, kita akan sedikit membahas mengenai makanan, khususnya protein hewani. Nah, di antara ada ikan, ada ayam, ada daging. Nah, ini di antara tiga ini ya, pendengar, biasanya Anda lebih suka makan protein hewani apa dan kenapa gitu ya? Apakah mungkin rumah Anda lebih dekat dengan pesisir pantai, jadi lebih terbiasa makan ikan, ataupun justru Anda lebih suka ayam aja karena mudah didapat gitu ya, dan mudah diolah juga. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, dengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Mbak Dita, sekeluarga sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Temanya tadi makanan ya Mbak Dita.
0: Nah, kalau Mbak Wira lebih sering masak ataupun makan yang mana, di antara ikan kah, ayam kah, atau daging?
1: Kalau saya sih senangnya orang Bugis tuh ikan.
0: Justru ikan ya?
1: Ikan. Beserta sayur, tempe tahu.
0: Nah, biasa paling seneng nih Mbak Wira makan ikan dimasak apa?
1: Kalau ikan tuh kadang dimasak, kalau orang Bugis sih pelumara.
0: Pelumara ya, seger ya.
1: Ya, seger. Kan ada airnya. Habis itu diselingi sama sayur kan.
0: Iya.
1: Yang segar, terus tahu tempe.
0: Wah, enak, pokoknya udah lengkap, mantap gitu ya.
1: Ya, kalau orang Bugis sih jarang, kalau ayam itu jarang, kalau ikan hari-hari sih. Tapi diselingi dengan sayur.
0: Pasti ada sayurnya kan, ya.
1: Sebelum makan kan kita makan buah dulu, baru kita makan nasi kan, ikan, sayur, tahu tempe, sambal sedikit. Kalau banyak sambalnya kan mah juga.
0: Iya. Yang penting lengkap, ada sayur, ada ikan, ada tahu tempe, sama sambal gitu ya.
1: Itu kalau enggak dibakar kan, tapi sekali-kali dibakar.
0: Enak itu.
1: Tiap hari.
0: Wah, mantap.
1: Lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya ada Anji, ada Pasto, Andi Maria Matalata, Sandika Nester, Inka Kristi.
1: Andi Maria Matalata aja.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu Mbak Dita ya.
0: Oke, silakan Mbak.
1: Salam buat dokter, Bunda Dokter Lia Dahlan, Bunda Asi, Bunda Eka, Bu Yanti, Bu Wati, Bu Farida, Pak Mamat, Pak Sepul Koko, Pak Sigit, Danius, Bang Sulaiman Tula Tela, Bang Wahyu, dan semuanya aja pendengar Pro Satu RRI Samarinda. Salam sukses selalu dan sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan ya. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon, kita sapa dulu pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buati, gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, bagaimana? Sehat juga.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat-sehat.
2: Suaranya juga lain juga.
0: Iya. Iya nih, nah kalau Buati gimana nih, lebih sering ataupun lebih suka makan ikan, ayam, atau daging yang sering dimasak di rumah?
2: Kalau makan di rumah tuh ya, ikan, daging, kalau ayam itu kalau dibikin soto baru ibu makan, kalau nggak dibikin soto nggak dimakan deh.
0: Nggak terlalu suka ayam berarti ya?
2: Iya, kalau dibikin soto baru dimakan itu deh.
0: Bikin soto baru pakai ayam. Berarti hari-hari ikan, daging gitu ya Buati ya?
2: Iya, kebanyakan ikan sih. daging itu kan seminggu sekali atau dua bulan sekali. Kalau ikan tuh sih hampir setiap hari itu.
0: Ih, mantap. Ini paling sering dimasak apa nih Bu Ati?
2: Kadang-kadang dibakar, dimasak kuning kayak ibu anu tadi tuh.
0: Bu Ira.
2: Nah, itu sudah.
0: Ih, mantap. Ini kalau ikan bakar, wah apalagi pakai sambal, beh.
2: Sambal mangga.
0: Pokoknya habis nasi, mau masak seberapa juga ya.
2: Habis. Itu dia.
0: Oke deh, luar biasa. Boleh nih lagunya buat Ti.
2: Lagunya apa? Inga Kristina apa deh?
0: Inga Kristina Rela.
2: Oke deh, itu aja deh.
0: Siap.
2: Ya, kesenangan deh.
0: Kesenangan pokoknya.
2: Itu dia. Salamnya buat Ibu Ira tadi ya, Ibu Eka, Ibu Adi, sama ya, dengan yang disengaja mesti siapa dik ya, Nordiansa, sama Ibu Nur dua-dua.
0: Oke.
2: Okay. Salam semuanya, sama salam Devi sayang.
0: Oke.
2: Okay. Salam semua semuanya gitu ya, salam sehat, salam kontak.
0: Siap.
2: Salam buat jagoan kedip.
0: Pasti.
2: Salam sehat. Salam buat kamu ya sekeluarga. Salam pulang hati-hati dik.
0: Oke.
2: Makasih dik ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp kembali ya. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asih, gimana nih kabarnya?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ini tadi sehari panas. Sama Linda gimana Mbak?
0: Sama Linda hari ini lengkap, ada panasnya, ada hujannya.
3: Oh. Sini panas Mbak.
0: Tapi panas aja ya, berarti di balik papan ya.
3: Itu sudah. Nggak tahu. Nanti malam hujan kita nggak tahu. Habis kan panas sekali malam ini.
0: Iya.
3: Di sana itu mau subuh Mbak, jam-jam 3 itu hujan Mbak.
0: Oh biasanya gitu ya, mau subuh.
3: Biasanya. Itu temanya apa Mbak?
0: Iya temanya nih. Di rumah Bu Asih lebih sering masak ikan kah atau daging atau ayam gitu, atau Bunda Asih lebih suka makan protein kalau hewan tuh apa gitu?
3: Di rumah itu suka ikan laut Mbak.
0: Oh ikan laut, oke. Okay.
3: Itu habis kalau kita digoreng, kita nyayur bening.
0: Waduh.
3: Ya kan. Terus nanti kalau kita dibakar ikannya itu ya, kita paling bikin kulupan apa bikin lalapan apa gitu. Tapi ibu enggak suka.
0: Halo, suaranya terputus nih Bunda Asih.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ibu tapi enggak pakai sambal gitu loh Mbak.
0: Oh, tanpa sambal.
3: Jadi kalau kita mau makan itu ya anget-anget gitu, nanti sama goreng tempe gitu.
0: Waduh, enak.
3: Tapi di rumah sendiri loh Mbak, nggak ada temen yang makan.
0: Jadi kalau mau makan aja baru goreng gitu ya Bunda Asih ya.
3: Ya itu. Kalau ayam itu kali ya kita ungkep Mbak, kita bumbuin, kita ungkep. Terus nanti kalau kita kepengen gitu ya ngambil satu apa dua itu kita goreng apa kita bakar gitu aja sudah.
0: Oh tapi udah siap. Jadi, udah dibumbuin ya?
3: Sudah di apa ya, di bumbu gitu loh. Itu kalau di sini kan ada yang jualan nila, ikan lele itu sudah dibumbuin. Oh. Jadi kita tinggal beli bersih gitu sudah enak.
0: Udah enak, udah siap ya berarti Bunda Asih ya.
3: Itu
0: oke deh kalau gitu. Lagunya nih Bunda Asih ada Ebit GAD, Ade Iwan Fals.
3: Ebit aja Mbak.
0: Ebitnya titip rindu buat ayah ya.
3: Wah betul itu. Bikin ingat-ingat aja.
0: Oke
3: salamnya
0: siap.
3: Tadi yang udah masuk Bu Ati, Bu Wira. Makasih singgolane. Semoga sehat selalu. Sambil dengarkan Bro RRI sama Renda. Mat malam, mat istirahat. Buat Bang Mamat, Bu Eka, sikit, terus tela-tela, ya semua-semuanya lah. Mm-hmm. Yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda, mat istirahat, semoga sehat selalu, tetap bahagia. Buat Mbak Dita juga metugas, sukses selalu, selalu sehat. Salam buat keluarga, sehat semuanya.
0: Amin.
3: Nanti kalau hati-hati di jalan ya Mbak.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asi sudah ikutan gabungan juga ya di Ruang Rindu malam hari ini. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda, masih membahas mengenai protein-protein hewani yang paling sering Anda makan di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro Sata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda, kena informasi dan inspirasi pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya. Sudah ada yang bergabung, kebetulan ini di jalur telepon, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Halo Bang.
1: Kau panggil abang.
0: Bapak ya.
1: Bercanda.
0: Iya.
1: Sehat ya malam ini.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Yang diangkatin tentang apa nih Mbak?
0: Yang dibahas mengenai makanan yang sering dimasak di rumah, antara ikan kah, ayam atau daging, nih lebih sering makan yang mana?
1: Kalau aku Mbak, senang ikan ya. Karena ikan itu kan mengandung omega 3 ya.
0: Iya.
1: Omega 3 itu diperlukan dalam tubuh, itu otakku ya.
0: Betul-betul.
1: Kalau aku punya anak-anak dulu Mbak, Mbak bisa ya?
0: Iya, betul Pak.
1: Iya, itu dia sering ini ya, karena aku punya keluarga itu banyak yang punya kapal-kapal nelayan itu, yang rompong itu ya Mbak Risa. Kalau pulang sekolah punya ada sering orang-orang di Donggala bilang badodo, itu badodo itu pentu-pentu ini di kapal motor itu ambilkan basketnya, ambilkan jadi ini kan ikannya diberi kentongan itu ya. So, anak-anak itu betul gembira itu. Pokoknya anak itu bawa ke rumah itu, kalau pulang sekolah dia sendiri yang bakar, mau apa pakai rica-rica, dabu-dabu, bumbu kacang, apa semua kan. Tiap hari itu saya, jadi makannya yang malam itu 2 ekor.
0: Wow.
1: Itu rapornya dia ranking tertumbuhannya Mbak Ja, karena dia banyak mengkonsumsi ikan itu kan.
0: Iya.
1: Tangkapan dalam pelajaran itu juga cukup baik kan.
0: Iya.
1: Karena dia sering makan ini kan, ikan kan dari omega 3 ini kan.
0: Betul.
1: Terus orang Jepang juga itu senang makan ikan. Pada pintar-pintar semua ya. Mencaratkan pemerintah di Kaltim juga ini perlukan menggalakkan lagi mungkin nelayan-nelayan kita ini ya, agar anak-anak di Kaltim juga ini NBG-nya ini jangan hanya ayam, telur apa semua ini, perlunya dengan ikan juga ini Mbak, ya. Ini perlunya, maaf ya, dulu waktu di eranya almarhum gubernur Awang Paruk itu, kepala dinasnya Pak Dokter Sigit itu hebat dia kan, program-programnya itu dia memberikan ini kan, makan ikan di sekolah-sekolah juga itu kan. Cukup baik kan, karena waktu dia itu dulu ini di Jepang sering makan ikan ini perlu kan. Saya harapkan juga pemerintah di Kaltim itu mungkin nelayan-nelayan kita diangkat lagi ya.
0: Iya, semoga ya Pak ya.
1: Iya, kalau di Kota Samarinda ini per kilonya 80.000 baliknya ikannya ya. Mahal betulnya. Aku jarang makan ikan di Samarinda. Kadang kalau aku pesan dari Donggala kan.
0: Iya.
1: Tunggu mamanya anak-anak sudah buatkan aku ini kan. Yang masak dengan kunyit pulumara ya.
0: Iya.
1: Ah, dikirim di toples baru dia masak itu setiap dikirim di toples itu dia kesamarin baru aku sambal apa semuanya.
0: Iya.
1: Ikan itu ya, kalau mau beli ikan ekor kuning sini, oh masya Allah mahal ya.
0: Mahal betul.
1: Baliklah, kadang mau beli ini nggak terjangkau juga kan. Yang makan ayam ini yang di perapatan MTX kan banyak yang jual ayam goreng yang 6.000-an itu kan.
0: Oh iya.
1: Nah itu yang banyak diminati itu kan, kalau mau beli ikan itu wah.
0: mahal ya harganya. Mahal ya.
1: Tapi kalau orang-orang Jepang apa semua yang tahu itu ya, bah, dia lebih senang ikan itu ya. Nah, ikan itu mengandung ini kan omega 3 untuk diperlukan otak ini. Bagaimana ada kalsium mau tingkah mencerdaskan kalau mereka enggak tiap hari makan ikan. Itu ada iklan kan, kalau makan ikan tiap hari masalah lainnya kan. Otak-otaknya ini yang mungkin otak-otak Jepang semua ya, dengan teknologi-teknologi disediakan semuanya.
0: Iya.
1: Makan mengkonsumsi ikan ya. Kalau jagoan yang balik di rumah dua orang itu sedang makan ikan juga.
0: Kenapa, Pak?
1: Kalau anak yang balik saya.
0: Oh, masih makan ikan juga, makan oh, ayam juga.
1: Oh, dua-dua dia senang ayam. Ayam. Kita menggalakkan lagi makan ikan ya.
0: Iya.
1: Pemerintah kita juga menyediakan juga ikan-ikan ini. Itu perairan kita ini luas kembali ya.
0: Betul, Indonesia ya.
1: Indonesia ini ikan-ikannya tapi mahal tuh ikannya. Mungkin lautan kita banyak yang tercemar sampah plastik apa semua ini ya. Ikannya tidak sehat lagi balik.
0: Oke deh.
1: Lagunya tinggal apa Mbak?
0: Lagunya ada Anji, ada Iwan Fals, Ita Purnamasari, Kris Dayanti, Kris Patih, lalu ada
1: Kris Patihnya apa?
0: Kris Patihnya Menjemput Impian.
1: Iya, Menjemput Impian.
0: Itu aja?
1: Iya, Menjemput Impian.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja ya. Yang lagi mau meteor Mbak Dita ya, pada sehat semua. Oke Mbak Dita,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Daud yang sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kembali ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Pak.
2: Lupa sudah.
0: Kenapa?
2: Lupa sama aku lagi.
0: Enggak. Iya.
2: Sehat Dita ya. Sudah sehat ya.
0: Sehat Alhamdulillah. Gimana sehat kabar Pak? Dita. Sehat juga ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat Dita. Ini panas Dita malam ini.
0: Panas belum ada hujan berarti ya?
2: Belum ada Dita. Itu hujan juga Dita.
0: Hujan tadi sempat hujan sore.
2: Ini berapa hari panas terus Dita?
0: Di sini berapa hari panas tapi itu hujan biasanya sorenya hujan.
2: Kalau di sini hujan kok mau malam itu jam 3 dini hari itu hujan Mbak Dita.
0: Baru malam ya Pak ya?
2: Iya, siangnya panas.
0: Okay.
2: Aku tuh lagunya Iwan Fals ya Mbak Dita.
0: Iwan Fals, oke. Judulnya Jendela Kelas 1 ya Pak ya?
2: Iya, Jendela Kelas 1 Mbak Dita.
0: Siap-siap.
2: Salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Oke.
2: Salam sehat dari aku lah. Oke, makasih Mbak Dita ya.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Arvan di Balikpapan juga sudah gabungan ya. Kita sapa yang bergabung di jalur telepon kembali pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
3: Saya mau tanya sehat, yang jelas sehat berbicara ya.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Daud, selamat malam. Kapan kita bisa ngopi Pak Daud di Jalan Ponogoro? Biasa yang dibawain susah. Jadi Mbak Dita ya, malah Pak Daud ya, saya memang pemakan iwak ikan.
0: Iya.
3: Memang saya tukang masak daging. Ya kalau merasa itu kan satu potong, nah itu dia. Yang mana keras apa enggak kayak gitu Mbak. Mbak Dita.
0: Iya.
3: Jadi Pak Daud, anak saya tuh Mbak Dita, Pak enggak bosan kah makan ikan direbus itu katanya. Saya bilang, Mbak Dita enggak. Kadang kakak terkulu, menangin. Memang variasi aninya, apa namanya itu, harga. Betul bilang Pak Daud tuh, kalau kakak 85, terkulu 85.
0: Iya.
3: Ini ikan apa lagi tuh ya, kerapu. Itu kadang-kadang 60. Tapi yang langganan saya itu Mbak Dita, dia, om ini bagus ya, dia nggak mau jual yang jelek. Kalau bilang jelek, jelek tuh maksud sengedama. Jadi kan rumah Ulin kan sering nitip ikan kadang-kadang 10 kilo kakap, 10 kilo tenggiri. Ada acara kan sering. Saya sering dikasih bonus Pak Daud. Om bonusnya ambil kakap tuh yang itu nak, om 2,5 kilo. Wih bener nih, iya. Nah tuh Pak Daud, jadi saya tuh gak akan bosan Pak Dita. Cuman ikan yang saya rebus itu pakai brokoli atau daun singkir.
0: Oh iya iya iya.
3: Nah jadi atau daun apa nih namanya tuh yang ini nah, kelor. Tapi kelor tuh ada caranya masaknya Pak Dita. Gak saya jadikan satu sama ini, sama kuah ikan enggak.
0: Oh dipisah berarti direbus tuh.
3: Ya, mendidih, tutup, habis itu matikan apinya, enggak boleh kalau mendidih dia. Saya coba daun. Jadi memang bilang udah tuh memang mahal harganya. Nah, langganan saya itu Mbak enggak bisa. Ikan ini apa namanya itu? Tuna juga itu enak, tuna tapi tuna kuning.
0: Oh iya.
3: Itu sekitar 80-70 tuh Pak Daud. Wah enak tuh. Jadi saya sekarang ini lama sudah saya makan gorengan tuh, digoreng. Kadang-kadang saya kasih tahu anak-anak, Pak, adekan goreng tuh minyaknya itu 2 kali apa 1 kali? Sekali lah katanya. Jadi saya bilang kalau 2 kali dah nggak usah dipakai lagi. Karena ada pengumpulnya tuh Mbak Dita. Jadi hari-hari saya tuh makannya ikan rebus aja. Nah, jadi Pak Daud saya tuh kalau pagi hanyalah makan kate sarapannya. Ada kate, kadang-kadang ada buah naga atau buah pirka. Itu aja saya makan tuh.
0: Iya.
3: Nah, sore tuh gitu lagi. Makanya badan sini enak aja. Kan kadang-kadang orang ngilu lutut itu kan kadang-kadang wah sakit ternyata. Ini kalau ini kan enggak apa-apa. Gak ada rasa nyeri itu lah. Ya, umur Pak Daud saya tuh 67 loh Pak Daud. Nah Mbak Dita kan sudah pernah lihat saya kan Mbak Dita.
0: Iya.
3: Masih fit tuh jalan, masih masih apa, santai aja. Masih berani.
0: Masih bugar.
3: Iya, segar. Jadi saya tuh kalau malam itu kan habis kita tidur dulu, nanti jam jam segini nih bangun ya, ke ruang rindu. Ya dah Mbak Dita ya, lagunya. Okay. Lah ada lagu mancanegara kah?
0: Mancanya ada Air Supply, ada
3: Air Cliff Supply juga dah.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya tidak nyapa ya, kepanjangan kali saya ngomong nih. Jadi ini untuk usia-usia seperti kita nih ya, Pak Daud ya, Mbak Dita ya. Jadi supaya fit. Nah, jadi sore atau pagi saya olahraga. Tapi sekarang banyak bersepeda sekarang, 1 jam cukup. Nggak kayak dulu, kadang-kadang sampai 2 jam Mbak Dita.
0: Waduh.
3: Iya dulu sampai 2 jam
0: luar sekarang biasa. Enggak,
3: 1 jam cukup sudah.
0: Cukup.
3: Karena dari jam 6 saya start itu jam 6, 7 itu sudah ramai di jalan. Jadi enggak berani lagi, saya sudah 2 kali kena tabrak Pak Daud, 3 kali. Di kantor gubernur itu yang opnama di Karangasem 2 kali. Luka-luka sih itu ditinggalkan lari semuanya. Kalau yang di depan kantor gubernur ya tanggung jawab saya opnama waktu itu.
0: Iya, waduh.
3: Terima kasih Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mamat sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Baiklah pendengar, kami nanti akan bersama dengan Anda lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
5: Mas, masa gak ngerasa sih kalau Han pernah nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
6: Yaelah, belum kena kok mbak.
5: Aduh mas, kalau gitu saya mau turun aja.
6: Jangan mbak, kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
5: Ya udah kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
6: Iya, maaf.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen, yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Prosa Radio Republik Indonesia, Samarinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar sudah kembali, ada yang menelpon ya di jalur telepon biasa kita sapa deh. Halo, selamat malam Rang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Dari Bang siapa, di mana nih?
1: Dari Nurdiansa.
0: Oh, Bang Nurdiansa. Oke deh Bang Nurdiansa, sehat ya Bang?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa ingin?
0: Mau Indonesia atau mancanegara nih?
1: Indonesia.
0: Indonesianya ada Anji, ada Pasto, ada Sandika Nestor, Ita Purnamasari, Krisdayanti.
1: Ita
0: Purnamasari. Oke.
1: Kita salam dulu ya.
0: Silahkan.
1: Buat Ibu Koko, Ibu Asi, Ibu Wati, Ibu Wira, Ibu Eti kan Epi di KPU, Ibu Nur, Pak Sigit, Sleman Tela-Tela. Ucapannya selamat malam.
0: Oke.
1: Buat Mbak Disa, kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Nurdiansa sudah ikutan gabungan ya. Anda juga masih bisa bergabung ya, pendengar di 736566, 743495, ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar saat ini sudah menunjukkan 11 menit meninggalkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Masih ada sedikit waktu untuk kita bisa berbincang-bincang mungkin ya di Ruang Rindu malam hari ini. Di jalur telepon seperti biasa 743495, 736566, lalu juga di WhatsApp di 0811554476. Berbicara mengenai makanan-makanan yang biasa dimakan ataupun diolah di rumah ya, selain mungkin ada yang paling sering Anda makan gitu di rumah, mendengar antara ikan kah atau ayam atau daging, boleh ya diceritakan dan biasanya dimasak apa. Kalau di rumah saya sendiri ya pendengar, sebenarnya kalau daging cukup jarang ya, karena memang proses memasaknya yang lama dan butuh waktu gitu ya. Jadi lebih sering ikan ataupun ayam. Sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Ini ada Mbak Devi, bukan?
2: Iya.
0: Oh benar, oke.
2: Masih ingat sama Devi ya Mbak ya?
0: Ingat.
2: Mbak Dita, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Devi, gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Iya, ini apa? Kan cuaca itu berubah-berubah gitu Mbak ya. Kadang panas banget, ntar kadang tahu hujan gitu, jadi kayak panas-panas dingin gitu. Jadinya kayak meriang-meriang gitu nah Mbak.
0: Jadi meriang ya.
2: Bukan merindukan kasih sayang ya.
0: Iya.
2: Mbak Dita tapi sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Mbak Dita, lagu mancanegara yang cewek ada ya?
0: Mancanegara cewek ini ada, tidak ada sih. Tadi sudah diputar yang Celine Dion. Tapi kalau mau request, boleh deh nanti dicarikan.
2: Ya pokoknya yang cewek yang nyanyi gitu ya.
0: Oh
2: ya,
0: siap-siap.
2: Terserah aja judulnya apa gitu ya. Oke, Devi mau sapa-sapa dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
2: Buat yang tadi sudah ikutan sama Bunda, siapa Bunda Wira ya? Bunda Wira, terus Bunda Wati, terus dokter siapa tuh Mbak ya?
0: Kenapa?
2: Yang dokter tuh siapa namanya?
0: Oh Bunda Lia.
2: Dokter Dahlan ya dokter.
0: Iya, dokter Lia Dahlan.
2: Iya, terus juga buat abang siapa tadi yang baru turun?
0: Bang Nurdiansa.
2: Ya, buat Bang Nurdiansa, juga buat Bang Sipu Koko, mungkin masih lagi dengerin ya. Ya, Bang Sulaiman Tela-Tela, Mas Wahyu juga ya. Terus satu tuh Bang, anu Mbak yang suka pantun tuh.
0: Kenapa?
2: Yang suka pantun tuh siapa?
0: Bang Adnan.
2: Ya, Bang Adnan juga, pokoknya buat semuanya aja Mbak ya, yang lagi dengerin suara lembutnya Mbak Dita.
0: Oke.
2: Depannya selamat istirahat, muka bubuknya mimpi indah gitu.
0: Amin.
2: Pesan cantiknya buat Mbak Dita ya. Selalu sehat, bahagia, manis bersama keluarga di rumah.
0: Terus
2: kalau pulang hati-hati ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Devi ya sudah ikutan gabungan. Kita sama yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ada Bang Wahyu ya di sini ya.
3: Iya, dengan rekan Dita ya di situ ya.
0: Betul, betul. Gimana kabar, Bang?
3: Baik aja nih.
0: Alhamdulillah.
3: Mau sedikit lapar aja nih. Enggak tahu nih.
0: Berarti habis dimakan ya.
3: Bingung kalau malam kayak gini mau makan. Takut tambah besar badannya. Iya, ini baru monitor banget nih. Apa yang dibahasnya sebenarnya?
0: Yang dibahas, nah ini masih sedikit-sedikit ngomongin makanan ya. Bang Wahyu biasanya paling sering makan protein hewani itu apa? Apakah ikan atau ayam atau daging mungkin yang sering dimasak gitu? Atau yang sering dimakan?
3: Iya, kalau daging aku gak makan. Makan sih, cuma diolah dengan olahan tertentu seperti bakso masih bisa aku.
0: Oh, oke, oke.
3: Daging yang kaki empat lah. Nah itu kalau diolah kayak bakso gitu bisa. Tapi kalau dia dimasak secara langsung ya gak bisa sih. Kalau sate aja aku gak bisa kalau daging.
0: Oh, oke.
3: Gak mau aja gitu. Bukan yang gak bisa makan daging.
0: Bisa. Ada tapi kan, harus diolah dulu gitu ya.
3: Iya. Jadi kebanyakan mungkin aku makan ikan kali ya Mbak Rita ya. Kebanyakan itu makan ikan. Jadi selain murah juga apa namanya, enak gitu. Banyak ikan-ikan yang aku suka juga. Seperti layang. Kayak apa, ikan nila
0: ya.
3: Tuh ikan lele juga suka aku.
0: Nah biasanya dimasak apa tuh Bang? Lebih sering digoreng, dibakar atau dimasak gitu?
3: Dibakar.
0: Wah enak ya.
3: Iya gitu. Jadi di situ di rumah itu sudah ada tungkunya yang itu
0: buat bakar
3: apa namanya? Iya, yang tungkunya itu.
0: Wow.
3: Iya, itu setiap hari beli arang. Kalau mau beli ikan, beli arang gitu.
0: Wow,
3: dibakar.
0: Nah, bakarnya masih pakai tungku, masih pakai arang juga berarti Bang Wahyu ya?
3: Iya lah.
0: Wih, mantap sih itu.
3: Dan ikan itu kan biasanya setelah dibakar, kadang-kadang kalau bosan dibakar itu, ya dibakar juga. Cuma hasil bakaran itu tadi di olah lagi, disuwir-suwir lagi. Nah, baru di oseng sama cabe itu. Cabenya diulek dulu, baru di oseng gitu. Jadi kayak sambal gitu.
0: Tapi karena dibakar dulu ya.
3: Iya.
0: Wah, enak.
3: Wah,
0: ya.
3: Wah, itu itu enak parah sih itu. Itu Mbak Dita lewat enggak aku tegur itu kalau makan itu.
0: Pokoknya makan dulu gitu ya.
3: Nggak bakal ku tegur udah. Biar presiden yang lewat nggak bakal ku sapa udah, saking enaknya itu.
0: Saking enaknya. Iya sih, kalau dibayangin juga udah enak ya, udah dibakar sudah ada wanginya gitu. Terus masih dimasak lagi sama sambal jadinya ya.
3: Iya, apalagi ada sayur labunya.
0: Wah, buat enak.
3: Sudah ya itu.
0: Habis pokoknya nasi juga kalau ini ya.
3: Wah, itu bukan cuma habis itu dah. Masak lagi,
0: masak
3: lagi. Iya, jadi itu yang aku suka cuma ikan lah. Kalau ayam juga jarang.
0: Jarang
3: kalau beli ayam. Itu. Kalau lagunya ini apa nih? Yang tersisa.
0: Yang tersisa ada Anji,
3: Indonesia.
0: Pasto, terus ada Kade, ada Adinaf, aku pun bisa judulnya. Terus ada,
3: kalau anu ada enggak ya Mbak ya?
0: Apa itu?
3: Drive.
0: Drive yang manakah?
3: Apa ya judulnya itu?
0: Sebentar kita cari dulu drive-nya. Ini ada, oh cukup banyak kok. Drive-nya ada Melepasmu, Mimpi Selamanya, lalu ada Akulah Dia, Wanita Terindah, Menahan Sakit, Katakanlah, Bersama Bintang, Tanpa Alasan, Akulah Dia, Seakan di Surga, ada juga.
3: Yang itu tadi, Berhenti di Kamu ada nggak ya?
0: Berhenti di Kamu,
3: iya.
0: Belum ada nih Bang.
3: Belum ada ya? Ya udah Bersama Bintang aja sudah.
0: Oke.
3: Okay. Untuk menemani tidur aja sih. Iya, untuk Mbak Ditanya, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu yang sudah mengantri untuk diputar di Ruang Rindu malam hari ini. Dimulai dari Cintaku Yang Terakhir, tapi jangan sampai jadi yang lagu terakhir gitu ya. Masih ada kok lagu-lagunya.

orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember,

0: Mari, saya seberangkan, Pak.
1: Yo, ayo, Bu.
2: Langsung ya, Pak.
1: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
2: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari

0: Masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu di malam hari ini pendengar ya. Sedikit waktu yang tersisa untuk penghujung perjumpaan saya dengan Anda tentunya di dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Kita sapa satu penelpon terakhir pendengar di malam hari ini ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, Dewa Ari, boleh. Silakan lagunya Bang Ari.
1: Ya.
0: Ada Anji, ada Pasto, Krisdayanti, Mita, Sandika Nester.
1: Anji.
0: Anji. Oke deh, kalau gitu ada salam-salam kah mungkin nih Bang Ari? Oke deh, terima kasih banyak Bang Ari ya, sudah ikutan gabungan juga. Oke deh, kita terima satu lagi ya pendengar penelpon di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik kan?
0: Baik, Alhamdulillah.
2: Lagunya manca, apa lagi tertinggal?
0: Mancanya ada Cliff Richard, ada
2: Cliff Richard itu apa?
0: Cliff Richardnya Snowfall on the Sahara.
2: Yang lain bang?
0: Ada Robbie William, Better Man.
2: Tiga itu aja?
0: Dua aja.
2: Ya Cliff Richard aja sudah.
0: Oke deh kalau gitu bang.
2: Ya, tadi ada Bugasi ya.
0: Iya.
2: Ada Bunda Wira. Ada Nordiansa juga ya. Bunda Iti juga selamat malam. Kemudian Dr. Aulia Dahlan. Keladenan juga ya, kalau dengarkan selamat malam.
0: Iya.
2: Juga ada Piola, ada Ayu. Saya mentah-mentah kalau dengarkan itu juga selamat malam. Ini suara-suara berubah ini. Kenapa terpilek?
0: Iya.
2: Juga ada JP tadi ya. Selamat malam aja. Nah, semoga selalu sehat, diminum obatnya tuh. Untuk baditanya selamat malam, selamat tugas, selamat pulang, hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Saipul Koko tadi sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Baiklah pendengar, saat editarannya pamit urut diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah berpartisipasi dan juga sudah setia mendengarkan seluruh rangkaian acara yang sudah kami hadirkan di hari ini juga. Terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk Anda yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk beristirahat ya, jangan lupa dicek kembali sebelum tidur apakah masih ada manasin sayur gitu ya di dapur. Pastikan kompornya sudah mati sebelum tidur. Begitu juga dengan pintu, pagar, jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lampu-lampu ataupun listrik-listrik yang sudah tidak terpakai boleh dimatikan gitu ya. Kabel-kabel juga dicabut. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Single ini masuk di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1990.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada. Petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Pendengar, ketika sedang merenovasi sebuah rumah, seseorang mencoba merontokkan tembok. Ketika tembok mulai rontok, dia menemukan seekor cicak terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan sekaligus penasaran. Lalu ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut telah ada di situ 10 tahun lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu dapat bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan gelap selama 10 tahun, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah suatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu dapat bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempatnya sejak kakinya melekat pada surat itu? Bagaimana dia makan? Orang itu lalu menghentikan pekerjaannya dan memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga dapat bertahan? Kemudian, tidak tahu dari mana datangnya, seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya, hingga membuatnya kaget. Orang itu pun merasa terharu melihat hal itu. Ternyata, ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Pendengar, sungguh ini sebuah cinta, cinta yang indah. Cinta dapat terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti dua ekor cicak itu. Apa yang dapat dilakukan oleh cinta? Tentu saja sebuah keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Bayangkan bagaimana hewan yang kecil itu dapat memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Pendengar, jangan pernah mengabaikan orang yang Anda kasihi.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardi Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali hadir mengudara, mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan Serem Padela dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Jumat 15 Mei 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara. Kami awali nanti dengan sajian musik religi. Selanjutnya akan kami hadirkan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30. Nanti akan menghadirkan tausiah dengan topik menjalani hidup dengan tawadu bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD. Sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30 yang juga nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan yang dirangkai juga nanti dengan penyampaian warta berita sentral dari Pro3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu pendengar, rangkaian Samarinda Pagi akan kami hadirkan musik dan informasi hingga nanti merapat pada pukul 9 akan hadir program Halo RRI. Rangkaian program acara selanjutnya akan hadir dalam sesi Samarinda Siang, Samarinda Sore hingga Samarinda Malam nanti. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, kita awali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini dengan sajian musik religi, diawali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti itu.

baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya. Karena Allah Maha Baik, Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya.

Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadir dalam sajian Tausiah Mutiara Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Kami kembali hadir dalam sajian Tausiah Mutiara

0: 0813-5664-3495. Untuk jalur WhatsApp dapat Anda gunakan pesan singkat di 0811-5544-976. Selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui pemancar terestrial kami, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital, dan bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari terkait tema kita menjalani hidup tawadu Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 27 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Marilah kita syukuri nikmat Allah yang begitu luas ini dengan ketakwaan. Karena satu-satunya cara untuk mendapatkan nikmat kehidupan dan bekal menuju akhirat yang penuh kegelapan adalah dengan bertakwa dan menjaga iman. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bertakwalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jalan ketakwaan itu telah ditunjukkan oleh seorang rasul yang berstatus Rabbuna kepada kita 14 abad yang lalu. Dialah Al-Mustafa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawatlah kepadanya, niscaya Allah akan balas salawat itu dan dijanjikan syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Masyarakat muslimin, Allah SWT berfirman tentang sifat hamba-hamba Allah Maha Pengasih yang digelari sebagai Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal 'ardi haunan. Dan Ibadur Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Quran surah Al-Baqarah Al-Furqan ayat 63. Adapun arti al-haun adalah lemah lembut. Ia menjadi kata sifat yang melekat kepada kata kerja, mamsuna, yakni berjalan. Yamsuna, yakni berjalan. Konsekuensinya, Ibadur Rahman,

0: ialah pribadi yang memiliki sifat tenang, berwibawa, rendah hati, tawadhu, tidak sombong maupun congkak. Semuanya menunjukkan bahwa ibadur rahman memiliki sifat tawadhu. Tawadhu yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah dan tentang sifat kaum yang akan Allah datangkan menggantikan orang-orang murtad. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, fasawfa ya'tillahu ya kaumi ila akhirihi, yang artinya kemudian Allah mendatangkan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, serta adillah ajal mukminin, ya, yaitu rendah hati kepada mukmin, serta punya izzah terhadap yang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 54. Tawadhu yang dimaksudkan adalah yang demikian, memiliki kerendahan hati serta lemah lembut kepada orang mukmin, bukan menjadikan direndah dan hina, bukan pula mengutamakan sikap lemah lembut kepada orang-orang kafir dibandingkan dengan orang-orang mukmin. Ibnul Qayyim menukilkan perkataan atau yaitu yang artinya al-mu'minuna lil-mu'minina kalu lidi liwa lidayhi. Permisalan ketawaduan seorang muslim itu seperti sikap seorang ayah kepada anaknya. Seorang ayah mampu untuk menolak dan bersikap tegas atas segala permintaan anaknya, namun ia tetap berlemah lembut menuruti keinginan anaknya karena sebab rahmat dan kasih sayangnya, tetapi tidak kehilangan wibawanya. Begitu pula kepada orang yang membahayakan anaknya, maka ia akan bersikap tegas, bahkan keras membela anaknya. Sedangkan terhadap orang-orang kafir, seorang muslim itu seharusnya kasabhi ala farisatihi, seperti binatang buas terhadap mangsanya. Maka aneh, ya, jika ada orang muslim, ya, yang lebih keras kepada samanya, tetapi lembut kepada selain muslim. Ya, ini tidak benar seperti itu, ya. Al-muslimuna akhul muslim. Kita ini sesama muslim bersaudara. Begitu pula ketawaduan itu ditunjukkan kepada diri sendiri. Lawan daripada tawadu adalah takabur atau kesombongan. Ibnu Athaa' rahimahullah berkata, "Faman talabata fil kubri bahwa katot lubil ma'i minan nar." Barang siapa yang mencari ketawaduan di dalam kesombongan, maka ia seperti mencari air di dalam api. Masalah muslimin, seorang muslim hendaknya lebih banyak menuduh dirinya takabur dibanding mengklaim dirinya tawadhu. Sama halnya ia hendaknya lebih banyak menilai orang lain dengan husnudzon dibandingkan menuduh orang takabur. Masalah muslimin, lihatlah para ulama salafus soleh terdahulu. Mereka sangat menzalimi, sangat melazimi sikap tawadhu. Baginda Nabi Muhammad SAW, ketika orang lain melihat beliau duduk-duduk dengan para sahabatnya, maka tidak bisa seorang membedakan yang mana nabinya, karena tampilan dan tempat duduk nabi yang sederhana dan tidak istimewa. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat beliau, dan juga para ulama terdahulu. Umar Ibn Khattab terbiasa memanggul sendiri bantuan sosial dari baitul malnya, termasuk membawa tambahan air untuk kebutuhan diri sendiri dan kaum muslimin. Abu Hurairah pernah menjadi gubernur membawa sendiri kayu bakarnya sampai orang tidak sadar bahwa itu adalah gubernur. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal soleh, mendengar anaknya membeli cincin 1000 dirham, ia pun langsung menyurati anaknya. Ia merintahkan anaknya untuk menjual cincin itu, lalu menggantinya dengan menyedekahkan uangnya kepada 1000 orang. Lalu jika anaknya ingin cincin, maka belilah cincin besi saja dengan ukiran. Rahimallahu amaro'an arafa qadaro nadzihi. Allah merahmati orang-orang yang tahu, sadar tentang dirinya. Masyarakat muslimin, semua praktik para salafus soleh kini cukup menunjukkan kepada kita bagaimana tawadhu yang benar itu. Mereka tidak melihat pada dirinya sendiri ya, suatu nilai yang dapat dibanggakan, baik dari perhiasan dunia maupun amalan akhirat. Karena mereka sadar bahwa perhiasan dunia tidak akan dibawa mati, sedangkan amalan akhirat belum tentu diterima. Mereka mempraktekkan tawadhu di dalam lisanul hal, tindakan ya, atau action, bukan lisanul maqol, sekedar ucapan. Mereka tunjukkan di dalam perbuatan, bukan dengan klaim. Mereka menjalani kehidupan tawadhu dengan berkontribusi positif pada kaum muslimin, bukan menghinakan muslim lainnya dengan tuduhan dan fitnah. Mereka pun tidak menghinakan diri dengan menghilangkan segala keperluan dunia yang indah dan wajib untuk dijaga keindahannya. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz tidak melarang anaknya berhias, tetapi hanya mengatur kadarnya. Inilah bekal kehidupan yang seorang beriman, sikap tawadhu. Seorang muslim, mukmin hendaknya memiliki sensitivitas kepada keadaan di sekitarnya. Di zaman di mana ekonomi seperti pada saat ini yang sedang mengalami kesulitan, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi, dan kehidupan yang sedang berat, maka sensitivitas perasaan orang sangat penting. Maka bekal tawadhu menjadi penting agar orang tidak tersakiti dengan sikap sombong kita. Sikap sombong itu menyakitkan orang yang melihatnya, maka berhati-hatilah darinya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, sombong adalah dosa pertama iblis. Ketahuilah bahwa dosa sombong atau takabur ya, adalah salah satu dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Iblis memiliki kesombongan sehingga ia tidak mau bersujud kepada Adam. Kesombongan ini melahirkan rasa hasad dan membuatnya kehilangan rasionalitasnya. Ia mencari alasan-alasan, argumen bahwa Adam adalah makhluk yang tak pantas untuk menerima sujudnya. Padahal, apalah arti semua alasan itu, sehingga sampai menolak perintah Allah. Dan inilah puncak kesombongan. Bagi orang yang berakal, sangat pantas Allah SWT mendapatkan orang yang sombong di neraka, menempatkan orang yang sombong di neraka. Ini sebagaimana firman-Nya, "Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin." Maka masuklah ya, maka memasukilah pintu-pintu neraka dan kekalah kalian di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 29. Karena orang sombong tidak lagi mengakui kebenaran. Ya. Al-kabiru batarul haqq wa ghadafan nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Masalah muslimin, lalu apa contoh kaum-kaum yang sombong atau tersombong di zaman ini? Salah satu kaum terburuk dalam contoh ini adalah Yahudi. Mereka menolak kebenaran dari para nabi meski sudah mengetahui. Mereka bahkan membunuh para nabi demi hawa nafsu mereka sehingga berani mengotak-ngatik dalil. Maka tidak mengherankan di zaman ini mereka melakukan kerusakan yang teramat besar. Jika para nabi saja dibunuh, apalagi orang biasa seperti kita. Kita lihat di Timur Tengah sana, di jalur Gaza khususnya. Dan saudara-saudara kita di tepi barat maupun di Lebanon dan juga di perbatasan atau di Iran. Maka berlindunglah kita dari sikap takabur dan berdoalah agar kita mendapatkan sifat tawadhu. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, biasi diri kita dengan sifat tawadhu. Bagaimana kemudian kita memahami tawadhu? Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada dilecehkan. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang berhormat Allah, keutamaan sifat tawadhu. Yang pertama, sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, sedekahlah, sedekah tidaklah mengurangi harta. Ya. tidaklah Allah melimpahkan kepadanya seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim. Masuk muslimin yang dimaksudkan di sini, ya, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Dunia orang yang tawadhu, ya, akan, ya, dimuliakan oleh sekitarnya, masyarakat sekitarnya. Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Tawadhu' juga merupakan akhlak mulia dari para nabi dan rasul serta para salafus saleh. Kita melihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu, memberi minum pada hewan ternak di dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam, beliau mendapatkan kemuliaan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria, dulunya seorang tukang kayu, carpenter. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan di dalam perkataannya. Di dalam ayat Quran, ya, yaitu di dalam surah Maryam ayat 32 yang artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Masalah muslimin yang kedua, sebab adil, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Orang tentu saja akan semakin menyayangi orang yang rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Itulah yang terdapat pada sisi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabdanya yang maknanya, dan sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu atau rendah diri, ya, bukan berbangga diri dan melampaui batas pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kita akan mencontoh sifat tawadhu para nabi dan para salafus sholih. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzikrullahi katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Biarlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW masih memberi salam kepada anak kecil yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yang artinya, sungguh Nabi SAW, ya, biasa berkunjung ke orang-orang Ansor. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil. anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Abu Dawud Ibn Hibban. Masal muslimin ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Mari kita coba lihat ya, bagaimana ya, kesabaran, keseharian daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika ya, seandainya putus atau bajunya robek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Masal muslimin berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang artinya Uswah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah SAW ya, ketika bersamamu di rumah? Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengesol atau menjahit sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Hadis riwayat Ahmad. Masal muslimin, Rasulullah SAW adalah suri teladan dalam rumah tangga, di dalam segala aspek kehidupan, karena beliau adalah panutan kita, dan beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Rasulullah SAW tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan Nabi SAW ketika berada di rumah. Maka Aisyah pun menjawab, yang artinya kalau beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Beda dengan kita yang mungkin ya, agak sungkan untuk membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, nasihat para ulama tentang tawadhu, ya. Al-Hasan Al-Basri berkata, yang artinya, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu, lantas engkau bertemu dengan seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa ia lebih mulia darimu. Masal muslimin, ya, Imam Syafi'i berkata, yang artinya orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bagaimana dengan kita? Ya. Masal muslimin, ya, kita diberi suri teladan, ya, diberi contoh-contoh uswah oleh para salafus soleh, ya, para ulama terkemuka, yang itu merupakan warisan daripada Nabi, sebab al-ulamahu warasatul anbiya. Demikian Mas Fadel, tolongnya kembali kepada Mas Fadel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz untuk tausiahnya, dan pendengar, tadi kita sudah dengarkan tausiah kita pada pagi hari ini, dan kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda di 7365667434945 untuk pesan. Untuk mas kami, untuk jalur WhatsApp pendengar dapat Anda gunakan dengan pesan singkat ya di 0811-5544-976. Kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami.
2: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.
1: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Samarinda.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dan mohon izin Pak Ustadz, di jalur telepon sudah ada yang menunggu pendengar kita.
0: Silakan.
1: Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
1: Siap, Pak Nano di Samarinda, apa kabar Pak?
4: Sehat alhamdulillah. Tadi sempat sepedaan, masih gerimis. Sekarang hujannya sama deras, jadi ya nongkrong di teras nih sambil monitor Mas Fadil dengan Ustadz ini.
1: Baik, silakan Pak Nano.
4: Ya Ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
4: Ya Ustadz, saya menyimak yang diuraikan Ustadz berkaitan dengan kesombongan itu. Jadi umumnya ya, kita ini biasanya orang yang masih menyandang sombong itu biasanya kalau masih punya kewenangan, punya kekuasaan gitu Ustadz. Ya, tingkahnya itu yang menduduki eksekutif, legislatif, yudikatif gitu kan. Mulai di pemerintahan saja, di bidang pemerintahan itu yang paling rendah tingkat RT, lalu di desa ada kepala desa, di kelurahan ada lurah, ada camat, bupati, wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Sampai, apa ya? Tapi kan juga pejabat-pejabat mereka ya sholat, bahkan yang sudah haji gitu ya. Bahkan ada yang punya tim ahli sekian puluh orang, tapi sepertinya nggak mengurangi sifat kesombongannya itu. Jadi gimana Ustaz, hal-hal yang seperti ini gitu ya. Mungkin itu Mas Fadil, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Penelepon berikutnya Pak Ustaz masih ada di jalur telepon. Kita coba sapa, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Ahmad Riwan di Bandung Timur, silakan Pak.
5: Ya, kami tugas agak sedikit terganggu kesehatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Monggo Bapak.
5: Begini Pak, tentang kan sombong ya. Kan Islam menganjurkan kan kita saling memaafkan kan kalau memang punya kesalahan tuh kan. Nah, tapi di sini katakan lebih baik orang yang salah mencabut tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kan jarang sekali ya Pak yang merasa dirinya sombong, materi lebih tinggi, pojara Bapak tapi sekali lebih tinggi, punya salah meminta maaf. Tapi justru yang sering lihat di lapangan, justru yang sering meminta maafnya orang-orang semacam saya, orang-orang yang kecil adalah katanya lagi kalau punya salah. Kadang-kadang kalau orang yang sebesar punya salah juga rasanya gengsi kalau minta maaf. Terus kalau yang sombong bagaimana? Nah sekarang pun sedangkan di hadapan apa sama ya Pak ya, Allah juga memaafkan kan seperti itu. Sebenarnya begini, kan orang atas merasa mencemarkan nama baik, kita proses hukum misalkan apa, proses hukum tetap berjalan. Nah bagaimana menurut Pak Ustadz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, sudah dua penelpon kita yang sudah masuk di jalur WhatsApp. Juga sudah ada Pak Mandaling, Pak Ustadz, yang menanyakan di luar tema ya, tapi kita coba tanggapi dulu Pak Ustadz yang dari Pak Nano tadi yang mengatakan ini mengenai umumnya ini orang yang sombong ini yang punya kekuasaan baik itu dari tingkat paling rendah dari RT hingga pejabat yang paling tinggi katanya. Sepertinya padahal mereka sholat katanya, tapi itu tidak mengurangi rasa sombongnya Pak Ustadz. Tapi ini kayaknya ada berkaitan juga ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan yang menyebutkan bahwa
0: yang berkaitan itu berkorelasi sangat erat itu.
1: Karena biasanya orang-orang yang punya jabatan katanya jarang mau meminta maaf, tapi justru orang-orang yang mungkin yang di kalangan menengah ke bawah yang banyak minta maaf, gengsi sepertinya. Baik, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya kepada Pak Nano, meskipun gerimis ya beliau tetap memonitor kita dengan pertanyaan-pertanyaannya sehingga akan mencerahkan ya para pendengar yang lainnya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Nano. Jadi sifat sombong ya karena masih punya jabatan itu biasanya ya muncul dari rasa ingin dihormati atau dianggap lebih tinggi dibanding orang lain. Padahal jabatan itu sifatnya sementara. Seperti kita memakai baju, tentu kita tidak memakai baju, misalnya baju warna hitam, tidak dipakai selama 3 hari kan?
1: Yeah.
0: Apalagi kalau keringatan sehari sudah diganti.
1: Betul.
0: Yang putih, yang hijau, yang merah, dan sebagainya. Jadi jabatan itu seperti pakaian. Ya, jadi padahal ya Pak Nano dan para pendengar sekalian, jabatan sifatnya sementara. Hari ini bisa kita miliki, besok bisa hilang. Orang terlalu melekat pada kekuasaan sering lupa bahwa yang membuatnya dihargai bukan kursi atau pangkat, melainkan sikap rendah hati dan kemampuan melayani. Mas Rumusimin, mengapa sikap itu sangat berbahaya? Yang pertama ya, itu membuat orang lain merasa diremehkan. Yang kedua, menurunkan kepercayaan dan rasa hormat bawahan atau masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan kesan bahwa jabatan adalah alat untuk pamer, flexing ya, bukan untuk bekerja. Nah, sebaliknya sikap rendah hati yang merupakan lawan daripada takabur atau sombong tadi dalam jabatan justru memberi dampak positif. Sebab yang pertama, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan orang sekitar atau bawahannya. Kemudian membuat kepemimpinan lebih dihargai karena tulus. Dan yang ketiga, menjadi teladan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa. Jadi Mas Muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, dimana saja siang dapat tangkap, yang punya kedudukan, yang sedang dititipi rezeki Allah berlimpah, jangan membuat Anda kemudian jauh dari sama, karena menunjukkan sikap sifat yang sombong, arogan, congkak ya. Tapi sebaliknya tunjukkan ya. Ada dalam beberapa contoh nih orang-orang yang kaya raya ya. Konglomerat ya, duitnya banyak sekali, tapi beliau makan di pinggir jalan ya. Di warung-warung kecil ya. Tidak berpakaian mewah, bahkan membeli barang-barang bekas ya. Itu yang dilakukan oleh dulu pernah punya pabrik di Kaltim sini ya, yaitu Yusuf Hamka. Nah, itu salah satu contoh tawaduk ya, meskipun bergelimang harta, tapi tetap rendah hati. Itu jawaban untuk Pak
1: Nano.
0: Nano sekaligus menyangkut
1: Pak Ahmad Irwan.
0: Itu jawaban untuk Pak Ahmad Irwan ya.
1: Yeah.
0: Itu. Nah, biasanya ya, ini memang betul sama Mas Fadil sampaikan tadi ya. Karena punya jabatan, ya meskipun salah, tidak mau minta maaf, ini tidak benar. Ya Rasulullah tadi bahkan ya, ketika bertemu dengan anak kecil, itu Rasulullah bersalam duluan. Itu menunjukkan sikap ya akhlakul karimah yang luar biasa. Nah kita mencontoh-contoh yang istilahnya yang everlasting ya, yang abadi. Contoh kita siapa ya Rasulullah. Ya. Demikian ya untuk baik. Pak Nano dan Pak Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap. Ada di jalur WhatsApp juga Pak Ustadz, ada Pak Mandaling ya. Ini katanya di luar ya. Tema. Assalamualaikum Bang Fadel, Pak Ustadz, ini saya bertanya ini di luar tema. Apakah membaca surah Al-Kahfi boleh di siang hari kalau belum dibaca di malam hari? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bisa ditanggap.
0: Jadi itu pertanyaannya Pak.
1: Pak
0: Mandeling ya?
1: Iya, betul Pak Ustadz.
0: Terima kasih ya Pak Mandeling ya, surah Al-Kahfi ya.
1: Iya.
0: Jadi di dalam Al-Quran itu surahnya sangat banyak ya. Salah satu di antaranya yang wajib kita baca suratul Fatihah kalau kita kita melaksanakan sholat ya. Nah, membaca surah Al-Kahfi di siang hari tetap diperbolehkan dan bernilai ibadah. Tidak ada larangan khusus dalam Islam untuk membacanya di waktu siang. Namun ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, baik pagi, siang maupun sore seperti hari ini ya, Pak Mandailing. Ya, silakan panjenengan pian berataan membaca surah Al-Kahfi ya, pagi, siang maupun sore. Karena keutamaannya sangat besar. Keutamaan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, yang pertama, mendapat cahaya atau nur yang menerangi antara dua Jumat. Kemudian menjadi pelindung dari fitnah dajjal. Dan yang ketiga, menambah ketenangan hati dan keberkahan waktu. Terus dengan demikian, ya, jika panjenengan Pak Mandailing ya, membaca di siang hari tetap mendapatkan pahala dan bisa meraih keutamaan yang dijanjikan. Yang terpenting adalah konsistensi dan niat ikhlas untuk taqarrub ilallah. Demikian ya untuk Pak Mandailing.
1: Terima kasih Pak Mandailing. Begitu ya Pak Mandailing ya, kebetulan hari ini juga hari Jumat dan ini sangat dianjurkan untuk hari Jumat. Di jalur telepon masih ada yang menunggu Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terputus rupanya ya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar kita, ada Bapak Muhammad Syarkawi ya, yang menyampaikan alhamdulillah cukup puas karena bisa melihat penyiar dan juga narasumbernya, katanya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Syarkawi ya, yang sudah memberikan apresiasi untuk sajian acara kita, karena meskipun narasumber kita melalui audio, tapi player dan wajah narasumber kita juga memang tampil di kanal YouTube kita ya Pak Ustadz. Kita sapa lagi Pak Ustadz di jalur telepon.
0: Iya.
1: Masih ada. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mas Fadil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said Samarinda. Apa kabar Pak?
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
3: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Daud. Monggo Bapak.
3: Ya. Di era di zamannya Rasulullah ada beberapa kaum di kota Makkah itu, mereka itu saling pamer itu ya. Dia ada kaum yang membeli seekor unta atau kuda yang mahal, yang baik itu dipamerkan ya. Maka dalam Allah menurunkan Al-Quran itu dalam Mutakatsir ini ya, bahwa kita dilarang itu saling pamer-pamer harta ya, di era sekarang ini bukan lagi bila kita membeli seekor unta, kuda, tapi pamer-pamer kendaraan juga Pak Ustaz. Maunya kepingin dipuji kendaraan yang mahal, ini aku punya kendaraan yang mewah, yang mahal ya. Yang lainnya itu enggak ada. Bagaimana ini, apakah pemahaman dari Al-Quran surah Al-Mutakatsir ini mereka nggak paham ya, mereka saling berlomba-lomba ini untuk pamer-pamer harta. Mungkin penjelasannya Pak Ustaz tentang surah Al-Mutakatsir ini ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di M Said Samarinda juga sudah bergabung. Baik Pak Ustadz, ini menarik ya. Kalau di zaman Rasulullah katanya di Mekah sana ada yang dipamerkan, tapi ini berupa hewan kurban yang besar-besar katanya, yang mahal. Tapi kalau sekarang ini kan yang dipamerkan justru harta kekayaan berupa kendaraan yang mahal katanya. Ini juga mungkin penjelasan dari Al-Takasur ya, maksudnya tadi yang disampaikan oleh Pak Daud. Silakan Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Daud tadi, bahwa di zaman Rasulullah ada sahabat yang memiliki harta dan membeli hewan ternak ya dengan harga yang mahal, termasuk unta. Jadi kalau zaman itu kalau unta itu kalau sekarang ini ya Cadillac, Ferrari atau Mercedes Benz gitu ya. Nah, perbandingannya seperti itu. Ya, namun perbedaan pentingnya adalah niat dan cara mereka memperlakukan harta itu. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah ya, tarikh ya. Contoh yang terkenal adalah kalau kita pergi haji, kita akan ketemu dengan sumur Utsman bin Affan ya. Salah satu sahabat Nabi yang juga Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, beliau dikenal sebagai seorang yang kaya raya, konglomerat bahasa sekarangnya. Dan pernah membeli unta serta kuda dengan harga tinggi. Bukan untuk kesombongan, melainkan untuk dijadikan sedekah dan membantu umat Islam. Luar biasa. Jadi beliau membeli unta-unta yang mahal, kemudian juga apa ini kuda-kuda yang bagus ya, dibeli, tapi duitnya itu, dirhamnya itu, dinarnya itu digunakan, dijadikan sedekah untuk membantu umat Islam yang lain. Jadi masuk muslimin ya, bahkan saat kaum muslimin kekurangan air, Utsman bin Affan membeli sumur dari seorang Yahudi dengan harga mahal, lalu mewakafkannya agar bisa digunakan oleh semua orang. Ya, ini sumur apa, wakafnya Utsman bin Affan itu sampai sekarang ya masih berada, masih ada ya. Lalu pelajaran apa dari kisah daripada orang sahabat yang kaya tadi dan kaitannya, korelasinya dengan kita sekarang ya? Jadi harta sekali lagi ma'asyiral muslimin bukan untuk pamer atau flexing, tetapi untuk diambil manfaatnya. Ya. Kemudian membeli sesuatu yang mahal tidak salah, selama tidak menimbulkan kesombongan dan tetap diiringi dengan rasa syukur. Jadi kalau panjenengan membeli baju bermerek, tidak apa-apa. Yang penting tidak untuk menyombongkan diri. Karena apa? Itu Imam Zainal Abidin itu ya mengendarai kuda, kudanya itu sangat bagus dan mahal. Pakaiannya juga sangat mewah. Ya, tapi bukan untuk sombong. Karena beliau, ya, kalau ada orang sombong, beliau menyombonginya. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Terus dengan demikian ya, berbeda dengan orang-orang yang pada saat ini ya sombong, flexing ya, karena punya jabatan atau punya harta. Tetapi kalau zaman sahabat dulu, para salafus soleh menjadikan harta mereka sebagai sarana ibadah. Ya, jadi demikian ya.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Ustadz. Ini pencerahan yang luar biasa kita dapatkan pada hari ini. Dan pendengar, untuk Anda masih ada waktu untuk Anda mungkin satu penelpon terakhir, masih kami undang Anda ya di 736566 743495. Baik Pak Ustadz, satu juga pertanyaan yang mungkin saat ini menjadi fenomena di tengah perkembangan teknologi saat ini ya Pak Ustadz. Meskipun ini mungkin sudah ada kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh para pendengar kita yang lain. Nah, kira-kira agar kita tidak, boleh dikatakan tidak tergoda untuk mengikuti gaya hidup sekarang, karena kita tahu media sosial saat ini menjadi ajang untuk memamerkan segalanya ya Pak Ustadz. Nah, kira-kira benteng apa kira-kira yang harus kita perkuat Pak Ustadz agar kita tidak masuk dan juga mungkin menjadi orang yang seperti yang nampak kita lihat dengan memamerkan kekayaan, menyombongkan diri ini Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz.
0: Iya. Jadi masuk muslimin ya, memang di zaman sekarang ini ya itu banyak sekali saudara-saudara kita yang apa-apa itu mau di-upload ya, mau dipamerkan, mau di-share kemana-mana gitu ya. Jadi agar kita ini tidak tergoda dengan gaya hidup atau lifestyle yang berlebihan, nah ini ada beberapa pegangan. Yang pertama adalah ingat tujuan hidup. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup bukan sekedar mengikuti tren, tapi mencari ridho Allah. Kalau orientasi kita jelas, maka godaan gaya hidup akan terasa kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu wajib dipenuhi, sementara keinginan seringkali hanya dorongan sesaat, impuls. Melatih diri untuk menahan keinginan adalah bentuk kesabaran. Yang ketiga, dekat dengan lingkungan yang sederhana. Lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, kalau kita sering bersama orang-orang yang hidup sederhana, kita akan lebih mudah menahan diri dari gaya hidup konsumtif dan lebih bersyukur. Yang keempat, perbanyak membaca Al-Quran, pahami maknanya, dan amalkan. Juga membaca kisah-kisah para sahabat. Banyak dari sahabat Rasulullah SAW, seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu diantaranya adalah Utsman bin Affan. Yaitu beliau itu sangat kaya, tapi tetap zuhud hidupnya. Mereka menjadikan harta sebagai sarana ibadah, bukan untuk pamer atau show off. Yang kelima, lebih syukur dan qanaah. Syukur membuat kita puas dengan apa yang ada. Qanaah membuat kita tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Seperti kata Rasulullah SAW, bukanlah kaya itu banyaknya harta, tetapi kaya adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus dengan demikian, Mas Muslimin, sudah saya jawab tadi pertanyaannya dari Mas Padel, agar tidak tergoda dengan lifestyle yang ada saat ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Dan kita di segmen akhir, Pak Ustadz, bisa disampaikan intisari atau kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari ini. Siapa tahu mungkin pendengar kita banyak yang baru bergabung, jadi mereka bisa juga mengetahui sekaligus ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Silakan, Pak.
0: Iya, terima kasih. Masul Muslimin, iya, tema kita adalah tawadhu, ya. Jadi kita semua ini kaum muslimin, ya, siapapun kita, ya, jangan pernah merasa diri kita lebih tinggi daripada saudara kita yang lainnya. Karena tawadhu itu artinya sikap rendah hati dan tidak sombong. Sifat ini muncul dari kesadaran bahwa segala kelebihan, ilmu, dan kenikmatan yang dimiliki semua berasal dari Allah SWT. Sehingga seseorang tetap merasa sama derajatnya dengan orang lain. Masul Muslimin, ya, secara istilah tawadhu itu sering dianalogikan seperti ilmu padi kalau orang Jawa itu ya. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, poinnya, ya, bukan rendah diri, ya. Tawadhu berbeda dengan rendah diri atau minder. Orang yang tawadhu tetap percaya diri dan menghargai profesinya, profesi dirinya. Namun ia tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Yang kedua, ciri-ciri, ya, mudah menghargai orang lain, tidak suka pamer atau riya, mau menerima kritik dan bertutur kata, serta bersikap lebih lemah lembut. Lalu manfaatnya, ya, mendapatkan kedamaian batin, dihormati orang lain, serta terhindar dari penyakit hati seperti takabur dan ujub, iri hati dan sebagainya. ya. Masa ini mari kita tutup acara kita, tausiah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama menengadahkan tangan, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tawabuk ya, ridho dengan pemberiannya ya, termasuk juga qanaah dengan berakhlak hadi ini ya. Wala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidillahi la mulkatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin hatta taritul ardu wa man 'alaiha wa dahr wa ridin Allah maktubi salamata wa sifata wal afiyata lana walil muslimin wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa aulatina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma aftalana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwa wa abal sikhata wa abal afiyata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli bali dunya bil akhirah wa sari dunya wa sari akhirah Rabbana taqabbal minna inna al-shaykhul alim wa tub alayna inna al-shaykhul rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa bil akhirati hasanah tawaqina adaban nar wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la aminkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi ini. Sehat selalu Pak Ustaz.
0: Terima kasih.
1: Mohon izin. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tawadu adalah sikap hati yang sadar bahwa segala nikmat, kekayaan, ilmu, jabatan dan kecantikan adalah titipan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadu tidak merasa lebih baik dari orang lain meskipun ia memiliki kelebihan. Saya M. Padil, teman dari Kandeng, ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Apa kabar Anda hari ini? Ya mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap berbahagia meskipun di tengah cuaca yang saat ini kota Samarinda sudah diguyur hujan sejak pagi tadi ya. Ya, ada yang deras, ada yang hanya gerimis, ada yang hanya mendung. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi hujan berkah untuk kita semua. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hari di rangkaian Samarinda pagi ini dan berdasarkan informasi dari info BMKG Kaltim ya, memang di beberapa wilayah ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat untuk hari ini ya. Bisa juga disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Kutai Kartanegara, kemudian Berau, Kabupaten Kutai Timur dan Mahakam Ulu. Dan ternyata ini juga masih dapat meluas ya ke wilayah Paser, kemudian juga di Kutai Barat, Kutai Timur, lalu Penajam Pasir Utara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang. Dan perkiraan cuaca ini untuk pagi hari ini diperkirakan berlangsung hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita akan coba update kembali nanti bagaimana perkiraan cuaca kita jelang siang nanti. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami undang Anda juga untuk berbagi informasi situasi terkini di wilayah Anda. Silakan di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp 0811 554476 serta di kolom komentar di aplikasi RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih terkait info cuaca ya, dan informasi dari BMKG untuk perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Untuk wilayah Kalimantan ini, Pontianak, Palangkaraya, ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan ya. Sementara untuk Samarinda dan Tanjung Selor, hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan Banjarmasin diperkirakan hujan dengan disertai petir. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk wilayah diperkirakan turun hujan ya untuk hari ini. Untuk seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan mengalami hujan pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 berdasarkan perakiran cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dan mayoritas daerah di Kaltim diprediksi diguyur hujan ringan sejak pagi hingga malam hari dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi ya. Nah, kondisi ini membuat masyarakat di berbagai kabupaten dan kota juga diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk perakiran cuaca BMKG menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Kalimantan Timur ini berpotensi mengalami hujan basah, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan pedalaman seperti Mahakam Ulu. Diprediksi turun hujan ringan dengan suhu udara bervariasi antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami nanti akan coba update kembali ya, seperti apa untuk potensi hujan lainnya, karena kami dapatkan juga informasi ada gempa terjadi di Kalimantan Timur ya, dan yang berpusat di Tenggara Berau. Ya, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 ini mengguncang wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada hari ini Jumat 15 Mei 2026 dini hari tadi. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pada pukul 2 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 3 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah dengan lokasi berada di koordinat 1,42 lintang utara dan 117,80 bujur timur atau sekitar 84 km Tenggara Berau, Kalimantan Timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 14 km dan BMKG menyampaikan pendengar bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang dirilis masih dapat berubah seiring proses pemutakhiran dan juga kelengkapan data hasil analisis. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih menunggu untuk Anda yang ingin berbagi informasi ya. Langsung di dua jalur telepon bisa Anda gunakan atau juga melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811-5544-976 atau juga melalui kolom komentar di aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan sajian informasi yang sudah kami rangkum nanti di Buletin Berita Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir untuk penyampaian berita pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Jumat 15 Mei 2026.
2: Kredit usaha rakyat perumahan ya, buat UMKM dari segi demand itu 100 juta ke bawah tanpa jaminan.
3: Dua orang sebagai yang memperbanyak jumlah tiket sejumlah 170, dua orang lakukan penjualan ke calo-calo.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya M. Padel.

0: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menegaskan program kredit usaha rakyat atau KUR perumahan membuka akses pembiayaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Bunga rendah sebesar 0,5% per bulan diharapkan mampu menekan praktek pinjaman berbunga tinggi yang memberatkan masyarakat. Program KUR perumahan dapat dimanfaatkan pengembang dengan plafon 500 juta hingga 1 miliar rupiah, serta masyarakat untuk membeli, membangun maupun merenovasi rumah dan tempat usaha dengan plafon 10 juta hingga 500 juta rupiah. Hingga April lalu, realisasi penyaluran KUR perumahan tercatat mencapai lebih dari 14 triliun atau sekitar 41% dari target nasional.
1: Kredit usaha rakyat perumahan. Pertama kali ada presiden yang buat, baru Presiden Prabowo. Ya, buat UMKM dari segi demand itu 100 juta ke bawah tanpa jaminan. Bunganya hanya 0,5%. Harusnya udah nggak ada rentenir lagi di Kalimantan Timur ini. Karena 0,5% per bulan. Jadi setahun sama dengan 6%. Dan saya minta itu dipilih benar-benar yang miskin, yang rumahnya apa tidak layak huni ya, segera dikerjakan itu dan cepat.
0: Pemerintah menargetkan penyaluran KUR perumahan mencapai 34 triliun rupiah pada 2026 sebagai bagian dari realisasi program 3 juta rumah dalam astacita Presiden Prabowo Subianto. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai tahapan, meski Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Berikut laporannya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan sesuai tahapan setelah Mahkamah Konstitusi atau MK menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2023. Staf khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus juru bicara OIKN Troy Pantau mengatakan, OIKN menghormati seluruh proses konstitusional di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. OIKN menilai putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum terkait proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Dalam putusan itu, Mahkamah menegaskan pemindahan Ibu Kota Negara berlaku efektif setelah diterbitkannya keputusan Presiden sesuai amanat perundang-undangan.
3: Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71 tahun 2026 tentang pengujian material Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing. Terima kasih atas dukungan semua pihak, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia.
2: Troy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN. Menurutnya, dukungan berbagai pihak diperlukan agar pembangunan Nusantara dapat berjalan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing. Dari Ibu Kota Nusantara RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Komplotan pembuat dan juga pengedar tiket palsu pertandingan Persija melawan Persib ditangkap oleh polisi. Keempatnya diketahui memasukkan 170 lembar tiket dengan harga jual bervariasi. Berikut laporan Sela Depa.
4: Polsek Samarinda Kota menangkap 4 pelaku pembuat sekaligus pengedar tiket palsu pertandingan Persija melawan Persib yang digelar di Gor Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar pada minggu ini. Kompol IGN Adi Suarmita mengatakan, para pelaku menggunakan modus pemalsuan barcode. Mereka menggandakan barcode tiket asli hingga ratusan lembar dan menjualnya kepada penonton melalui para calo. Akibatnya, sejumlah penonton harus menelan kekecewaan karena tidak bisa masuk ke area pertandingan. Sebab sistem tiket elektronik hanya mengizinkan satu barcode digunakan oleh satu orang. Setelah barcode dipakai masuk, sistem otomatis menolak pemindaian ulang.
5: Dan mendapatkan 4 orang terduga pelaku berinisial G, berinisial R, berinisial U, dan berinisial I. Di mana 4 orang itu berperan sebagai 2 orang sebagai yang memperbanyak jumlah tiket sejumlah 170, 2 orang atas nama I dan atas nama U melakukan penjualan ke calo-calo. Dari awal mereka bersepakat harga 80.000 sesuai dengan tiket asli. Namun ketika atas nama U dan atas nama I menjual kepada bawahannya, mereka ada yang menjual sebesar 110-150.
4: Saat diamankan, polisi hanya berhasil menyita sekitar 40 tiket yang belum terjual. Sementara 130 tiket lainnya diduga sudah berpindah tangan ke pembeli. Adi menyebut sebagian korban sempat merobek tiket di lokasi karena kecewa setelah mengetahui tiket yang dibeli tidak bisa digunakan. Polisi pun kini masih mendalami lokasi percetakan tiket palsu tersebut. Namun dari hasil sementara, tiket dicetak menggunakan kertas biasa dengan menyalin barcode dari tiket asli. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 492 junto pasal 20 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas penertiban penangkapan ikan ilegal hingga ke ekosistem sungai dan danau guna menjaga kelestarian sumber daya perairan tawar serta mencegah kerusakan lingkungan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Petri Jansyahnur mengatakan, pengawasan dilakukan dengan menindak penggunaan alat tangkap destruktif seperti strum ikan, bom, dan jaring yang tidak sesuai standar. DKP Kaltim telah membentuk 40 kelompok pengawas masyarakat yang melibatkan nelayan setempat dalam memantau sekaligus melaporkan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah masing-masing. Pemerintah juga terus melakukan pendekatan persuasif kepada nelayan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kelestarian ikan dan tidak menggunakan metode tangkap yang merusak.
6: Kesadaran dari pelaku usaha ini kan, ada yang serakah itu ya dia mau dapat banyak, tapi dapat banyak sehari, besoknya belum tentu dapat lagi. Nah itu yang membunuh teman-teman lainnya. Tapi itu sulit sekali diberantas, makanya saya secara persuasif melalui bidang perikanan tangkap ini, saat berinteraksi kepada mereka, kita ingatkan, kesadaran diri sendiri ini yang lebih utama.
0: Selain di wilayah laut, praktek illegal fishing di Kaltim banyak ditemukan di Sungai Mahakam, serta kawasan Danau Jempang, Semayang, dan Melintang. Dan dalam 2 tahun terakhir, sedikitnya 500 illegal fishing telah ditindak dengan dugaan puluhan praktek penangkapan ikan terlarang di perairan Kalimantan Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi kreatif di daerah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan penyusunan kembali rencana induk pengembangan ekonomi kreatif daerah atau Rindekrafda tahun 2026 hingga 2030 bukan sekedar pemenuhan regulasi. Dokumen tersebut dinilai menjadi fondasi baru dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Sri Wahyuni mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kaltim menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, pemerintah perlu menyusun arah kebijakan yang lebih fokus, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurut Sri, rencana induk tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk bersinergi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif.
8: Kita sudah memberikan atensi, memberikan ruang kepada ekonomi kreatif sebagai bagian dari kegiatan pembangunan daerah. Dari sisi kelembagaan, kemudian dari sisi rencana itu pengembangan ekonomi kreatifnya, prioritasnya. Nah, ketika sudah masuk di RPJMD tentu mudah bagi dinas perangkat daerah terkait untuk menurunkannya di dalam program dan kegiatan. Dari data yang ada, 2023 kontribusi ekraf kantin itu berkisar 5%. Kemudian 2025 kita sudah 6,9% ya, dengan nilai triliun rupiah di yang drivernya dari 3 subsektor, ada kuliner, fashion dan kriya. Jadi dengan indikator ini jadi kita jadi tahu kekuatan subsektor kita dan ini akan terus kita bina.
7: Sri Wahyuni juga menyebut sejumlah pelaku ekonomi kreatif di Kaltim telah mampu menembus pasar internasional dan ekspor. Kondisi itu menunjukkan sektor ekonomi kreatif daerah memiliki daya saing yang terus berkembang. Sri menambahkan pemerintah perlu menentukan subsektor prioritas yang dapat menggerakkan subsektor lainnya. Salah satu contohnya adalah seni pertunjukan yang mampu mendorong perkembangan musik, desain, fashion, videografi, hingga industri kreatif lainnya. Selain itu, penguatan data dan komunikasi dengan komunitas ekonomi kreatif dinilai menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif di Kaltim. Pendataan diperlukan agar pemerintah dapat memahami kebutuhan dan potensi para pelaku ekonomi kreatif secara lebih tepat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Meski belum mendapatkan arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rutan Kelas 2B Tanah Grogot siap menyambut jika dipilih dalam program pembangunan Dapur MBG. Kita simak laporan Randy Palepi.
9: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengoperasikan sebanyak 36 dapur makan bergizi gratis di lahan lembaga pemasyarakatan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 36 dapur yang disetujui beroperasi untuk dibangun tersebut dari total 70 titik lokasi yang telah disiapkan Ditjenpas. Namun saat ini masih belum diketahui rumah tahanan negara kelas 2B Tanah Grogot apakah masuk dari total 70 lokasi pembangunan MBG atau satuan pemenuhan pelayanan gizi tersebut. Mengenai pembangunan ini, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto menerangkan bahwa untuk membangun dapur memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi dan akan dicek langsung oleh tim dari Ditjenpas.
10: Memang untuk MBG sendiri itu ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Nah itu nanti tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentunya akan meninjau langsung kesiapan di rutan kelas 2B Tanah Grogot apakah infrastrukturnya sudah memenuhi atau tidak. Nah sepanjang mereka belum datang dan belum mengecek syarat-syarat yang ada di sini apakah sesuai atau tidak, kita belum bisa ditentukan apakah layak atau tidak gitu. Jadi nanti kita masih menunggu dari pihak pusat untuk melakukan pengecekan langsung apakah secara teknis maupun syarat-syarat substantifnya ada sesuai atau belum gitu. Baru nanti setelah sudah oke dan sudah disetujui tentunya itu bisa mereka menunjuk rutan Tanah Grogot bisa menjadi MBG, program MBG.
9: Lebih lanjut Aris juga menjelaskan salah satu persyaratan yang jelas dalam mengelola dapur MBG ini memerlukan sertifikasi khusus agar memiliki validasi yang pakem untuk menjaga kehigienisan makanan yang diolah. Jika memiliki sertifikasi tersebut maka diyakininya MBG yang diolah ini sudah terbukti kebersihan dan gizi yang ada.
10: Seperti misalnya ada sertifikasi untuk tenaga yang di dapur itu misalnya. Nah, itu harus punya sertifikasinya, Pak. Enggak sembarangan juga. Ini takutnya nanti kayak di luar keracunan pula nanti. Ah, kan gitu. Jadi harus betul-betul petugas yang handal petugas dapurnya itu harus yang handal, harus yang punya sertifikasi sehingga lulus tes dan sebagainya. Nah, itu bisa layak untuk dijadikan program MBG. Jadi betul-betul hati-hati juga untuk pembangunan MBG itu enggak sembarangan juga.
9: Meski mengakui belum memiliki petugas yang bersertifikasi, namun Aris menyebut bahwa Rutan Tanah Grogot cukup memenuhi kriteria pembangunan dapur MBG dan hanya meningkatkan kompetensi para petugas dapur. Aris pun menyatakan siap jika Ditjenpas menunjuk Rutan Kelas 2B Tanah Grogot untuk membangun dapur MBG agar dapat mendukung program pemerintah dan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya, kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
11: labbaik, labbaik ala. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Jelang puncak haji, 300 kursi roda baru tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa waktu setempat. Kursi roda baru digunakan untuk mendukung petugas haji dalam melayani jemaah di Tanah Suci. 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama ini akan didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, terutama di Mekah, untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepada jemaah, khususnya para lansia atau yang berisiko tinggi dan disabilitas hingga akhir masa haji.

Sebelum mengakhiri berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan, program kredit usaha rakyat atau KUR Perumahan membuka akses pembiayaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Komplotan pembuat dan pengedar tiket palsu pertandingan Persija melawan Persib ditangkap oleh polisi. Keempatnya diketahui memalsukan 170 lembar tiket dengan harga jual bervariasi. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Fadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Zeto.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami sapa Anda. Selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan siaran kami. Dan kami sampaikan bahwa hingga saat ini pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah, cuaca di kota tepian Samarinda masih tampak mendung, bahkan masih gerimis ya. Dan bagaimana di wilayah Anda pendengar, khususnya di Benua Hitam Kalimantan Timur, silakan sampaikan informasi Anda ya. Oke, baik, tampaknya di jalur telepon nanti ada yang bergabung. Kita coba sapa untuk Pak Haidir yang saat ini bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat pagi RRI.
2: Selamat pagi Bang Fadel.
1: Ya, selamat pagi. Bagaimana cuaca di Kutai Timur saat ini?
2: Pagi hari ini di Kota Sangatta kedatangan hujan, karena berapa hari kemudian itu di Sangatta tidak ada hujan, banyak panasnya daripada hujannya.
1: Oke, sejak
2: tetapi begini Bang Fadel, masa di Sangatta walaupun ada 4 hari yang lewat atau seminggu yang lewat itu ada hujan deras, tapi airnya meluap juga naik ke atas, tapi keadaannya Kota Sangatta itu panas.
1: Oke. Artinya ya, air pasang?
2: Bukan, air dari daratan, dari datar daerah Rantau Pulung itu.

0: dimonitor selalu masyarakat kabupaten Bang Padar.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Itu aja sekedar laporan Bung Haidi dari kawasan Taman Timber King. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidir yang ada di Sangatta Kutai Timur. Baik, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi, pendengar, kami buka dua jalur telepon untuk Anda ya, di 7365667434945 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Juga bisa melalui kolom komentar ya di aplikasi RRI Digital. Ya baik, ini informasi yang sudah kembali diupdate oleh BMKG ya pendengar, yang sudah dirilis kembali oleh perakirawan BMKG bahwa untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur kali ini berlaku hingga pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah nanti ya. Ini potensi hujan masih di seputar Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Pasir Utara, dan Kota Balikpapan. Dan ini juga tetap masih dapat meluas ya ke wilayah Kota Samarinda dan Kota Bontang dan juga Kutai Timur serta Berau. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, di rangkaian Samarinda pagi kami juga akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda ya. Dan salah satu informasi yang kami hadirkan di mana seorang anak laki-laki yang berusia 13 tahun dilaporkan menjadi korban serangan buaya ya di kawasan Dermaga Baru Kenyamukan, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu 13 Mei 2026 petang lalu. Dan informasi ini pendengar disampaikan petugas Pusdalop BBBD Kalimantan Timur Muriono berdasarkan laporan yang terima dari FKDM. Peristiwa ini pendengar terjadi sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, di mana saat itu korban yang bernama Andi Alifiansa, pelajar kelas 7 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, sedang bermain layang-layang bersama teman-temannya di sekitar Dermaga Kenyamukan. Dan korban diketahui ya turun ke sungai kecil untuk mengambil layang-layang yang putus. Dan menurut keterangan saksi Muhammad Aidil, saat korban berada di dalam air dengan kedalaman sekitar 1 meter, tiba-tiba korban berteriak meminta tolong. Saksi kemudian berlari mendekati korban dan berusaha menarik tangan korban ke tepian sungai. Ya, setelah berhasil menyelamatkan korban, saksi kemudian meminta bantuan kepada pengunjung Dermaga Kenyamukan, dan salah seorang pengunjung selanjutnya menghubungi ambulan PMI untuk membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi selengkapnya bisa Anda akses dan bisa Anda baca ya di laman rri.co.id Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami lanjutkan sajian Samarinda pagi ini ya, dengan informasi-informasi terupdate ya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan, kami juga masih menunggu ya hingga saat ini untuk informasi-informasi terbaru dari Anda yang saat ini mungkin dalam perjalanan atau mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan atau di rumah, mungkin ada menemukan hal-hal atau menemui informasi-informasi terkini, termasuk juga untuk situasi terkini, cuaca dan kondisi di wilayah Anda. Silakan. Bisa juga melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tanggal 15 Mei 2026, dimana setiap tanggal 15 Mei ini ada beberapa momen peringatan ya, termasuk juga seperti Hari Keluarga Internasional yang diperingati pada hari ini. Ya selain itu pendengar, hari ini merupakan cuti bersama ya, kenaikan Yesus Kristus, dimana pemerintah Indonesia sudah menetapkan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Penetapan tersebut mengikuti peringatan hari kenaikan yang jatuh pada Kamis 14 Mei 2026 dan menjadi hari libur nasional. Nah, terkait Hari Keluarga Internasional yang hari ini juga dirayakan setiap tanggal 15 Mei ya, yang disebut dengan International Day of Families, merujuk dari National Today, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dalam kehidupan sosial. Ya, peringatan ini diresmikan pada 1993 melalui resolusi Majelis Umum PBB dan diperingati setiap tahun pada tanggal 15 Mei. Hari Keluarga Internasional ini juga menjadi momentum untuk membahas berbagai isu yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga di seluruh dunia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan mengajak Anda ya nanti untuk menyimak sajian informasi dalam Warta Berita Pro 3 pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Namun selepas itu kami juga masih memberikan ruang untuk Anda berbagi informasi ya, selepas penyampaian Warta Berita dari Pro 3. Dan selanjutnya nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program Halo RRI. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Jalan pakai mata. Rika jelek.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
5: Memang itu.